Bareskrim Polri menetapkan 4 korporasi sebagai tersangka kebakaran hutan dan lahan. Presiden Prabowo Subianto kembali merisafal sejumlah kabinet merah putih kemarin. Sementara Argentina menolak kritik Inggris terhadap keputusannya menempuh jalur arbitrase internasional. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 2 Oktober 2026. Saya Risti Rusarto.

0: Bareskrim Polri menetapkan 4 korporasi sebagai tersangka dalam penanganan kasus kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Dan kita ikuti informasi dari Zahrotin Aljana berikut ini.
1: Data yang kami dapat sampai dengan 30 September.
2: Bareskrim Polri menetapkan 4 korporasi sebagai tersangka dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Kepala Bagian Pengumpulan, Pengolahan dan Penyajian Data, Rodalos Sops Polri, Pombespol Erwin Sinaga mengatakan, data tersebut berasal dari penanganan Bareskrim hingga tanggal 30 September 2026. Ia menyebut pihaknya belum dapat mengungkap identitas maupun peran korporasi, karena seluruh proses penyidikan masih menjadi kewenangan Bareskrim Polri.
1: Data yang kami dapat sampai dengan 30 September untuk Gakum Karhutla terkait korporasi ada 4 orang tersangka. Namun kami tidak bisa menjelaskan siapa dan bagaimana karena itu domain dari penyidikan. Kami cuma mendapatkan data terupdate terkait dengan jumlah tersangka yang ditangani Bareskrim terkait Gakum Karhutla bidang korporasi atau yang ditangani perusahaan terkait dengan karhutla, bukan perorangan ya, terkait dengan korporasi sejumlah 4 tersangka.
2: Secara keseluruhan, Polri telah menangani 341 laporan polisi terkait karhutla dan telah menetapkan 286 tersangka. Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Brigjen Pol Muhammad Irhamni, sebelumnya menyebut 245 laporan berkaitan dengan pelaku perorangan. Dari perkara tersebut, 196 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dengan luas lahan terbakar mencapai 5.181,61 hektar.
3: Dari jumlah tersebut, sebanyak 163 perkara telah berada pada tahap penyidikan, 23 perkara telah selesai dan dinyatakan P21, kemudian 1 perkara dihentikan karena belum cukup bukti, dan 15 perkara telah dilimpahkan, serta terdapat 43 perkara yang masih dalam proses penyelidikan, yang mana proses penyelidikan tersebut tersebar di seluruh jajaran, baik Polda ataupun Polres.
2: Selain perkara perorangan, Polri juga menangani 96 laporan terkait korporasi dengan luas areal perkara mencapai lebih dari 25.000 hektar. Penanganan perkara karhutla tersebar di seluruh wilayah, antara lain Kalimantan, Sumatera, Aceh, Sulawesi, dan Lampung. Polri memastikan proses penegakan hukum terus berjalan terhadap pelaku perorangan maupun korporasi sesuai dengan hasil penyidikan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Presiden Prabowo Subianto dalam kurun waktu kurang dari 1 bulan kembali melantik dan menggeser pejabat negara di Kabinet Merah Putih, termasuk pergantian Kapolri yang terbilang super kilat. Kami akan hadirkan informasi lengkap dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh rekan saya, Saadat Udaran.
4: Laporan khusus.
5: Pesan Presiden Republik Indonesia tentang pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih serta Ketua Ombudsman Republik Indonesia oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara.
6: Bongkar pasang kabinet menjadi suatu hal yang lumrah bagi Presiden Prabowo Subianto. Mulai dari posisi Kapolri Listio Sigit Prabowo digantikan oleh Komjen Pol Suyudi Aryo Seto, mantan Kepala Badan Narkotika Nasional atau BNN, kemudian Bahlil Lahadalia selaku Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM, dilantik menjadi Menteri Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi. Lalu posisi Menteri Luar Negeri yang ditinggalkan Sugiono digantikan oleh Wakil Menteri Luar Negeri Armanata Nasir hingga Ketua Ombudsman. Presiden Prabowo Subianto mengatakan, sebelum mengambil sumpah dan janji berkenaan dengan pengangkatan jabatan baru yang akan diemban ke depannya, semoga akan dilakukan sepenuh hati dan juga sesuai dengan perundang-undangan.
7: Sebelum saya mengambil sumpah, janji berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih sisa masa jabatan periode tahun 2024-2029. Terlebih dahulu, saya akan bertanya kepada saudara-saudara. Bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah janji menurut agama masing-masing?
8: Bersedia.
7: Apabila demikian, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya.
6: Usai dilantik, Kapolri Jenderal Suyudi Aryo Seto mengatakan sebagai Kapolri baru pihaknya akan konsolidasi secara internal terkait keberlanjutan dan juga perbaikan ke depan di tubuh Polri.
9: Sebagai Kapolri yang baru, kami tentunya akan melakukan konsolidasi secara internal dan kami juga tentunya akan melakukan langkah-langkah apa yang telah dilakukan oleh pimpinan sebelumnya. Kami akan melihat hal-hal yang mungkin masih bisa ditindaklanjuti dan masih cukup baik, kita akan lanjutkan, dan yang masih perlu diperbaiki, kita akan perbaiki, dan tentunya kita akan mengedepankan upaya-upaya peningkatan pelayanan publik, kemudian juga penegakan hukum yang adil.
6: Kemudian Menko Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia juga menyatakan dirinya akan melaksanakan tugas dengan baik sebagai Menteri SDM maupun Menko Hilirisasi dan Transisi Energi.
10: Khususnya saya dilantik sebagai Menko Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus merangkap jadi Menteri SDM. Saya tahu ini adalah amanah, tanggung jawab negara yang saya harus emban, dan saya akan melaksanakan tugas dengan baik, baik sebagai Menteri ESDM maupun Menko Hilirisasi dan Transisi Energi. Kita tahu bahwa Bapak Presiden mempunyai program yang salah satu di antaranya adalah master kita adalah tentang hilirisasi dan transisi energi, dan ini harus mampu kita konsolidasikan lewat Kemenko untuk bagaimana bisa melakukan percepatan.
6: Kemudian Menko Polhukam Dudung Abdurrahman setelah dilantik menyatakan berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang memberikan kepercayaan kepada dirinya sebab jabatan Menko Polhukam tidaklah mudah.
11: Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo Subianto yang telah memberikan kepercayaan kepada saya selaku Menko Polhukam. Dan tugas-tugas Menko Polhukam tentunya tidak ringan dengan situasi saat ini. Di bawahnya memang kita mengkoordinasikan, mensinkronkan tugas-tugas kenegaraan. Ada beberapa kementerian di bawah koordinasi.
6: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto telah mencopot Menteri Keuangan Purbaya Yudhisa Dewa, kemudian melantik Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara untuk jadi Menteri Keuangan. Dengan reshuffle ini, bagaimana pemerintah menjaga keseimbangan antara representasi politik, kapasitas teknokratis, dan target kinerja pemerintahan? Sebab perubahan nomenklatur kembali terjadi di tubuh Kabinet Merah Putih, terlebih pergantian posisi Kapolri yang juga terjadi sangat cepat menjadi perhatian utama. Apakah ada faktor politis atau adanya target reformasi Polri ke depan? Demikian, Salatu Darain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar juga pemirsa, bagaimana pandangan masyarakat terhadap pergantian Kapolri dan apa yang diharapkan dari pergantian tersebut? Berikut tanggapan yang telah kami rangkum.
12: Saya Rio Ramansa, warga Tangerang. Untuk perubahan Polri, saya yang menarik justru bukan sekedar pengganti orang ya, tetapi arah Polri setelah ini penggantinya. Sekarang punya kesempatan untuk menunjukkan apakah perubahan pucuk pemimpinan benar-benar bisa merubah, terutama soal pelayanan masyarakat, penegakan hukum, transparansi, dan kepercayaan publik. Sebelumnya Polri melakukan rotasi besar juga sih, termasuk mutasi 424T yang oleh Polri sebut sebagian dari penyergapan organisasi pembinaan karir dan kebutuhan organisasi. Jadi menurut saya parameter penting bukan siapa yang naik dan siapa yang turun, tetapi apa yang bisa berubah dari masa menjabatnya. Masyarakat nantinya bisa melihat kebijakan penanganan kasus pelayanan di lapangan dan transparansinya. Itu aja sih dari saya.
13: Assalamualaikum warahmatullahi. Saya Enda Kurnia, Ketua DPD Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia GMNI Provinsi Banten. menyampaikan apresiasi dan rasa bangga setinggi-tingginya atas pencapaian Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto yang kini dipercaya mengemban amanah sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Kapolri, pengangkatan putra asli daerah Banten ini dinilai sebagai momen bersejarah sekaligus kehormatan besar bagi seluruh masyarakat Banten. BPD Gemeni Banten menegaskan bahwa perjalanan karir, rekam jejak, dan integritas Jenderal Polisi Suyudi selama bertugas di kepolisian menjadi bukti nyata kapabilitas serta dedikasi tinggi seorang putra daerah Banten dalam mengabdi kepada bangsa dan negara.
0: Dan kami juga menghadirkan editorial pagi hari ini mengangkat topik reshuffle kabinet dan ujian kinerja pemerintahan. Naskah disusun oleh Tomo Hakim serta Yuliana Martadoki, dibacakan Fajar Nugroho.
8: Editorial. Editorial RRI pagi ini mengangkat topik reshuffle kabinet dan ujian kinerja pemerintahan. Naskah disusun Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Fajar Nugroho. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Perubahan susunan pemerintahan kembali menjadi perhatian publik. Dalam waktu kurang dari satu bulan, Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan pergantian sejumlah pejabat strategis. Pada 14 September, Presiden melantik Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan menggantikan Purbaya Yudhisadewa. Kemudian pada 1 Oktober, sejumlah posisi strategis kembali berubah, termasuk Menteri Luar Negeri dan Kapolri. Armananta Nasir dipercaya menjadi Menteri Luar Negeri menggantikan Sugiono yang bergeser menjadi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Sementara itu, Bahlil Lahadalia mendapat mandat baru sebagai Menteri Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi dengan tetap merangkap sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Perubahan ini menunjukkan bahwa pemerintah sedang melakukan penataan kembali struktur koordinasi. Tantangannya adalah memastikan perubahan jabatan tidak justru menciptakan masa adaptasi panjang. Dalam pemerintahan, pergantian pejabat tentu merupakan kewenangan presiden. Namun, publik membutuhkan ukuran yang jelas mengenai alasan dan tujuan perubahan tersebut. Pertanyaan pentingnya adalah, bukan semata siapa yang masuk dan siapa yang keluar, melainkan apakah perubahan itu mampu mempercepat pencapaian target pemerintah. Dan disinilah keseimbangan antara representasi politik dan kapasitas teknokratis menjadi penting. Pemerintahan membutuhkan dukungan politik, tetapi juga membutuhkan pejabat yang mampu menerjemahkan kebijakan menjadi program yang terukur. Penunjukan Armananta Nasir misalnya, membawa pengalaman panjang di bidang diplomasi. Sementara Suhasil Nazara sebelumnya merupakan Wakil Menteri Keuangan, sehingga kesinambungan teknokratis tetap menjadi bagian dari pergantian tersebut. Hal lain yang menarik adalah posisi baru Menko Hilirisasi dan Transisi Energi dengan Bahlil memegang koordinasi sekaligus Kementerian ESDM, maka sinkronasi kebijakan hilirisasi dan energi memiliki ruang koordinasi yang lebih langsung. Namun perhatian terbesar tentu tertuju pada pergantian Kapolri. Suyudi Aryo Seto kini memimpin Polri setelah menggantikan Listio Sigit Prabowo. Suyudi disebut membawa 6 agenda transformasi Polri, cakup kelembagaan, SDM dan rekrutmen, pelayanan publik, serta akuntabilitas anggaran. Lalu apakah pergantian cepat ini memiliki faktor politis? Pertanyaan tersebut sah dalam ruang publik. Tetapi motif politik tidak dapat disimpulkan hanya dari cepatnya pergantian. Yang dapat dinilai adalah prosesnya, dasar hukumnya, rekam kompetensi pejabat, serta target kinerja setelah pergantian itu. Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan setiap reshuffle menghasilkan kebijakan yang lebih efektif, bukan sekedar perubahan struktur. Pada akhirnya, masyarakat tidak hanya membutuhkan kabinet yang solid secara politik, melainkan pemerintahan yang mampu bekerja konsisten, transparan, terukur, dan menghasilkan manfaat yang nyata. Ukuran keberhasilan reshuffle juga bukan banyaknya pejabat yang berganti, melainkan seberapa cepat persoalan publik diselesaikan dan target pemerintahan diwujudkan. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Memperingati Hari Batik Nasional, seluruh pegawai di lingkungan pemerintah Kabupaten Kulon Progo diwajibkan memakai batik selama sebulan penuh dan diharapkan oleh para pengrajin bukan merupakan jenis batik printing. Kami akan hadirkan informasi lengkapnya dari Yogyakarta disampaikan oleh Harun Susanto.
14: Mulai tanggal 1 sampai 31 Oktober ini semua diwajibkan pakai batik.
15: Pemerintah Kabupaten Kulon Progo mengeluarkan surat edaran terkait dengan pemakaian batik. Melalui surat tersebut, pegawai di Kulon Progo diwajibkan memakai batik selama bulan Oktober 2026. Kebijakan ini berkaitan dengan peringatan Hari Batik Dunia dan DIY sebagai Kota Batik Dunia. Sekda Kulon Progo Triyono menjelaskan, seluruh pegawai diwajibkan memakai batik selama bulan Oktober. Terkait dengan jenis batik yang dikenakan, para pegawai diberikan kebebasan untuk menekan motif yang diinginkan. Meski demikian ada pengecualian untuk hari-hari tertentu yang memiliki ketentuan pakaian tersendiri seperti kamis pon ataupun ziarah.
14: Kulon Progo juga mengikuti itu, hanya nanti ada hari-hari tertentu yang kita tetap seperti kamis pon, ya kita pakai Jawa Gagrak Kayu Kato. Kemudian kalau seperti ini, kita upacara ya pakai korpri dan yang pakai PSL seperti itu. Tapi hari-hari dari tanggal 1 sampai 31 kalau tidak ada ketentuan lalu pakai batik.
15: Dalam rangka Hari Batik ini, banyak muncul harapan dari produsen lokal. Pemilik batik Banyu Sabrang, Hanang Mintarto, melihat ada potensi batik printing yang masuk. Karenanya ia meminta tidak ada printing dalam batik Kulon Progo.
16: Namanya batik itu kan pembuatannya satu-satu ya, manual. Belum kalau kebentur dengan cuaca yang kurang bersahabat, ini pasti akan lama.
15: Batik printing dinilai bisa mematikan produsen lokal.
0: Kita ke berita lainnya, kali ini Menteri Luar Negeri yang baru, yaitu Armanata Nasir, berkomitmen untuk terus memajukan politik luar negeri atau pelugri Indonesia secara stabil dan konsisten. Armanata bahkan memastikan dalam kepemimpinannya diplomasi Indonesia akan tetap berpijak pada amanat konstitusi serta melanjutkan capaian positif yang telah dibangun oleh para pendahulunya. Retno Marasari menyampaikan informasi lengkapnya.
17: Presiden Prabowo Subianto melantik sejumlah menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih pada Kamis kemarin. Salah satunya Armanata Kristiawan Nasir sebagai Menteri Luar Negeri menggantikan Sugiono yang dilantik sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK. Armanata yang ditemui di kantor Kementerian Luar Negeri RI Jakarta usai dilantik mengatakan berkomitmen untuk terus memajukan politik luar negeri atau pelugri Indonesia secara stabil dan konsisten. Dalam kepemimpinannya, diplomat yang akrab disapa Tata ini memastikan diplomasi Indonesia akan tetap berpijak pada amanat konstitusi serta melanjutkan capaian positif yang telah dibangun oleh pendahulunya.
18: Amanat kita dalam hal dari konstitusi dan ini telah dijalankan sangat baik oleh Bapak Sugiono. Tentunya kami akan teruskan apa yang telah sangat baik dilakukan oleh Pak Sugiono dan tentunya juga kami akan mengikuti arahan-arahan dari Bapak Presiden.
17: Selain menjaga stabilitas diplomasi, salah satu fokus utama Menteri Luar Negeri Tata ke depan adalah mengawal pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2029-2030. Menurutnya, langkah strategis ini menjadi wujud nyata peran aktif Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia.
18: Dan ini juga menunjukkan kepercayaan kita pentingnya multilateralisme, sehingga kita juga terus akan menggunakan kesempatan pencapaian kita untuk mendorong formasi sistem multilateral.
17: Menko PMK Sugiono memberikan dukungan penuh kepada Menteri Luar Negeri RI yang baru Armanata Nasir. Sugiono meyakini rekam jejak serta pengalaman kepemimpinan Armanata bakal membawa diplomasi Indonesia ke arah yang lebih maju.
19: Buat Pak Armanata Nasir sebagai Menteri Luar Negeri, saya yakin dan percaya pada kapasitas dan kemampuan beliau. Saya yakin beliau juga akan bisa mengawal, menjaga Kementerian Luar Negeri ini, menjaga diplomasi Indonesia dan politik luar negeri Indonesia itu semakin maju lagi.
17: Sepanjang karirnya di Kementerian Luar Negeri RI, Menteri Luar Negeri Tata pernah memegang beberapa posisi diplomatik yang krusial. Misalnya Sekretaris II Perwakilan Tetap RI untuk PBB, WTO, dan organisasi internasional yang berkedudukan di Jenewa, Swiss. Kemudian ditunjuk sebagai juru bicara Kementerian Luar Negeri RI pada 2014 hingga 2019, hingga akhirnya pada Oktober 2024, Presiden Prabowo melantiknya menjadi Wakil Menteri Luar Negeri RI. Di Jakarta, Rekomendasari Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Argentina pada Kamis menolak kritik Inggris terhadap keputusannya menempuh jalur arbitrase internasional mengenai eksplorasi minyak di sekitar Kepulauan Falkland dan yang oleh Buenos Aires disebut dengan Islas Malvinas. Dan kami kutip dari kantor berita Antara, Menteri Luar Negeri Argentina, Pablo Cuerno mengatakan Buenos Aires menolak anggapan Inggris yang menyebut langkah arbitrase tersebut sebagai upaya melemahkan hak-hak kependudukan Pulau Falkland. Kita beralih ke informasi olahraga, pemain Indonesia Mitch Bakker resmi sebagai top scorer grup A FIFA ASEAN Cup 2026 setelah mencetak 5 gol dalam satu pertandingan melawan Bangladesh Kamis 1 Oktober 2026. Pencapaian gemilang tersebut tidak hanya memastikan Indonesia lolos ke babak final, tetapi juga memupuskan harapan Malaysia untuk bertanding di partai puncak turnamen tersebut.

Demikian informasi yang disampaikan pagi hari ini. Tetap bersama Indonesia Menyapa Pagi dan ikuti semua program resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga melalui media sosial @RRIprogramatika. Saya Risi Rusarto, selamat pagi dan tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap. Satu frekuensi beragam inspirasi. Halo hai warga bercahaya, di mana saja berada, selamat pagi. Wah, senang banget sudah ketemu lagi sama hari Jumat penuh berkah indah mempesona luar biasa ya. Iya kok, nek Westina Jumat hawane kepengin piknik. Selamat pagi warga percaya yang mau ikutan gabung barengan sama TV Gapi. Boleh silahkan 0811 260 543. Kentuk nanti ya Lik, di jam 9 pagi ayo kita bergoyang. Bakal you happy, ayo.

0: Sis, lo lagi urus izin usaha ya? Gue punya kenalan orang dalam nih. Sekali kucing-kucingan, urusan lo cepet kelar.
1: Hah? Kucing-kucingan? Apaan tuh? Lo mau gue jadi kayak Catwoman gitu?
0: Ya bukan gitu juga. Maksud gue lewat jalur belakang. Cepet kelar. Gampang kan?
1: Itu kan sama aja ngajak gue korupsi.
0: Lah, masa iya? Kan cuman biar urusan lebih cepet. Gak ngapa-ngapain juga.
1: Yap. Tapi itu kan udah korupsi kecil-kecilan, sis. Lama-lama kebiasaan. Yang bener aja lah.
0: Iya sih. Tapi kan semua orang juga ngelakuin.
1: Iya, tapi coba pikir deh. Kalau kita ikut-ikutan, siapa yang bakal mulai jujur?
0: Bener juga sih.
1: Nah, gitu dong. Korupsi.
2: Jangan ya, dek ya.
3: Mari, hentikan korupsi. Biasakan yang benar. Jangan benarkan yang biasa.
4: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.

0: mulane nek tuku panganan kuwi sing sehat, dideleng BPOM-e, masa kadaluarsa dan kandungan di dalamnya. Biasakan juga konsumsi makanan sehat, alami dan higienis.
1: Ayo konsumsi makanan sehat, waspadai cemaran pangan, perhatikan distribusi pangan higienis. Lihat isi kandungan dan masa kadaluarsa makanan, cuci bahan pangan dengan air mengalir, biasakan mengolah makanan segar bernutrisi dan bergizi. Mari ciptakan tubuh yang sehat, ceria, dan kuat. Pangan aman generasi aktif dan produktif. Pesan ini dipersembahkan oleh LPPL Bercahaya FM.

Aduh, cantik-cantik, ganteng-ganteng gitu ya anak-anakku tercinta, tersayang. Hari ini pakai baju apa ini namanya? Batik, batik, batik. Ih, pinter. Berasa kayak ibu guru ya. Ya, ya, ya, ya. Hari ini anak-anak kita ya, warga bercahaya, cantik-cantik, ganteng-ganteng. Bahkan mungkin suami kita, istri kita juga ya pakai batik ya. Iya, padahal kalau hari apa namanya Jumat kan kita pakai baju olahraga gitu ya. Iya, tapi karena sekarang adalah hari batik, jadi banyak juga yang menggunakan baju batik sesuai dengan instruksi sekolahnya masing-masing, kantornya masing-masing gitu. Kalau nggak ada instruksi ya berarti bebas ya. Boleh pakai, boleh tidak, seperti itu. Iya, yang namanya Hari Batik Nasional, jadi kita memperingatinya, diperingati memang setiap tanggal 2 Oktober kalau di Indonesia ya. Dan peringatan ini berkaitan dengan pengakuan batik Indonesia sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO pada tanggal 2 Oktober 2009. Jadi batik bukan sekedar kain saja, tetapi bagian dari identitas, tradisi, seni, dan budaya Indonesia yang diwariskan antar generasi. Dari generasi terdahulu sampai generasi tersekarang ya. Apa itu? Generasi now ya. Hari Batik Nasional, mari bangga memakai, melestarikan, dan mengenalkan batik Indonesia sampai ke

mana saja ya, bahkan sampai ke luar planet mungkin ya. Ya, sampai ke luar negeri pokoknya bangga pakai batik ya. Ya, mungkin kalau orang luar negeri juga ngelihat batik kayaknya jatuh cinta deh. Bukan hanya kita saja orang Indonesia, apalagi batiknya Indonesia tuh beraneka ragam ya. Batik Cilacap, Ana Dewek, ya motifnya ada khas sendiri ya. Batiknya mungkin batik di kabupaten lain, kota lain gitu ya. Mungkin juga pulau lain, mungkin kalau yang punya batik dengan aneka permode-modeannya sendiri gitu ya. Iya, gambarnya masing-masing apa. Kalau batik Cilacap, kalau gak salah ada batik Wijaya Kusuma Cenah ya. Melambangkan Cilacap itu ya. Tapi gue layalik ya. Iya. Liliknya pada nduwe batik mok. Biasanya kayak andalan papak-papak mau kondangan. Iya, tuku batik siji gak setahun biasanya wi. Iya pak, ya Allah papaknya sapanya. Bapaknya siapa gie? Ya ampun, kan tipaknya sukan dalam aning badak. Iya, borong batik kakek. Mama kakek ngertuku badak mbok pirang lusin bayawi ya. Rong lusin kaya nek. Rong lusinnya berarti pat likur ya pak. Iya, mama nek. Tapi nyong masih ji. Andalan gue dinggo maring acara apa bay. Aduh, Jan ya. Aduh. Ayo ini warga percaya yang mau ikutan gabung 0811 dan 60543.

Saat ini waktu menunjukkan pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Kamu sekali-kali tidak akan melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang. Adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Quran Surah Al-Mulk ayat 3.

0: Goyang apa lagi? Asik, asik, asik, Jos. Iya, sudah hari Jumat, penuh berkah ya. Oh iya, Tiwi juga mau mengucapkan selamat kepada Ibu Anissa Febriana. Iya, jadi kemarin pelaksana tugas PLT Bupati Cilacap, Ibu Ami Amalia Fatma Surya secara resmi melantik dan mengambil sumpah atau janji Ibu Anissa Febriana sebagai Sekretaris Daerah atau Sekda Kabupaten Cilacap definitif di Pendopo Wijaya Kusuma Sakti hari Kamis kemarin ya, warga bercahaya. Ya, momen ini dirangkai dengan pengangkatan dan pengambilan sumpah janji 8 pejabat fungsional di lingkungan pemerintah Kabupaten Cilacap, serta ada 4 pegawai negeri sipil PNS lulusan institusi pemerintahan dalam negeri atau IPDN. Oke, baiklah. Iya, selamat, selamat, selamat kepada semuanya. Semoga Ibu Anissa bisa mengemban tugas ya. Iya, dengan baik. Iya, dengan pokoknya apa namanya, sukses gitulah. Iya, baik. Oh, ada yang mau telepon? Saha eta? Yang mau telepon tapi surandol-surandolannya. Oh. Saha eta, coba dibuka dulu. Mbak Iit, kenapa nggak Mbak Iit dibusuk-busuk? WA-nya ya, halo selamat pagi Pak Rasimin. Bapak kayak Guntur kasingan nang Sulawesi ya. Mama Rizky singan nang Petarangan. Oh, Mama Enok. Iya, mau telepon tapi ini apa namanya, coba berusaha lagi gitu Mama Enok ya. Ayolah kita angkat, ayo Mama Enok. Halo selamat pagi Mama.
1: Halo, halo, selamat pagi GPS si kasik ser.
0: Muter-muter.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Anti.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mama Enok mangga eta. Ma? Mama.
1: Unta lagu.
0: Oh, lagunya apa, Mama Enok?
1: Dirantai digelangi rindu.
0: Dikira digelangi emas gitunya.
1: Seneng banget.
0: Emas rantai. Iya, ini malah dirantai digelangi.
1: Rantai kereta, Pak.
0: Iya. Rantai itu mah rantai kaleng black itu kan kadang ada rantainya.
1: Regal ya.
0: Biskuit. Iya.
1: Oh.
0: Kan.
1: Kirain iya, rantainya iya. Kereta, apa rantainya tergandengan itu.
0: Aduh, itu berat sekali, Mama. Dirantai. Tiwi cari ya, Mama
1: ini
0: ya.
1: Saya mau jalan-jalan ya, Anti.
0: Iya, boleh, Mama, silakan, Mangga.
1: Sebelumnya saya mau bertanya hari ini bagaimana kabarnya, Anti?
0: Hari ini sehat atau Mama Enok? Iya, Mama Enok sehat juga. Masak apa ya, Ta? Mama?
1: Hari ini sayur sop daging sama oseng udang.
0: Ulala.
1: Tahu pokoknya udangnya gede-gede banget.
0: Udangnya udang ini ya, Maya, udang galak bukan?
1: Bukan. Apa ya namanya tuh? Kemarin tuh.
0: Lobster, lobster.
1: Sejempol-jempol.
0: Oh, sejempol-jempol.
1: Sejempol, Anti.
0: Oh,
1: dogol,
0: ini.
1: Dogol katanya, dogol.
0: Dogol. Oh, iya ya, endol itu mah.
1: Iya. Campur tahu lah. Orang udang kan banyak itu nyatok ya, istilahnya mah. Banyak kulitnya.
0: Tapi kalau dibukain
1: mah ya segitu.
0: Iya, kalau dikupasin tapi enak, Mama.
1: Iya, itu dikupas semua.
0: Enak nih.
1: 1 kilo di brus campur tahu, is mantep lah pokoknya.
0: Mantep. Pokoknya enak.
1: Anakku udah sampai baunya mah.
0: Enaknya baunya mirip-mirit baunya, pokoknya.
1: Setelah makan, mantul tenan.
0: Iya, mantul.
1: Sini kalau mau sarapan nanti.
0: Iya, Mama, Tiwi udah sarapan. Pakai
1: bread.
0: Iya, iya.
1: Pakai apa? Pakai banana.
0: Pakai sereal.
1: Sereal.
0: Iya.
1: Ya deh, yang penting ada isinya ya.
0: Iya, betul Mama.
1: Deh, saya jalan-jalan nih, Anti.
0: Boleh, Mama? Iya, boleh, ayo.
1: Jalan-jalannya ke Mas Juki,
0: Mas
1: Salu, Lucia, Mami Bintoro, Mas Epe.
0: Iya.
1: Betiti Senja yang kalau pulang itu senja pancen.
0: Oh, memang ya.
1: Iya,
0: sampai senja ya. Oh, makanya
1: iya.
0: Sesuai sampai sama namanya. Baru pulang.
1: baru pulang dia.
0: Iya, iya, iya.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah.
1: Tiap harinya itu Mbak Titi.
0: Iya, luar biasa ya, Ibu Titi.
1: Berkah barokah buat Mbak Titi sendiri.
0: Amin.
1: Buat semua yang ada di dalam pasar ya.
0: Amin, amin.
1: Jual dan penjahit, semuanya siapa aja yang ada di dalam pasar, semuanya semoga berkah barokah.
0: Iya, amin, amin, amin.
1: Sehat, amin ya Rabbal Alamin.
0: Iya.
1: Buat amin. Mbak Fido Puri Mas Tiga, Dinsos, Bahat, Tante Yara, Mbak Mustolinga, terus Mbak Inaya, Mas Arjuna Kroya, Mbak Dina Laras, Mbak Rasimin, Mbak Fina, Bu Muswoko Wonto, Mbak Nabila, Bapak Seja Marjono, Bapak Amin Masku, terus Mas Parjan, Mas Dimas, Mbak Mar, Bu Sutira, Pak Muali, Pak Ligaru, Mbak El, Mama Cantika, Bos Saipulo, Bos Kirno, Pak Bening, Mas Wagi Rama, Mama Rizky, Petarangan,
0: Petok-petok,
1: Brosot, paling banyak.
0: Iya, nanti,
1: iya kan? Lalu kalau keluar-ngeluarin itu banyak. Berkah barokah.
0: Berkah barokah Mama Rizki. Sehat.
1: Amin ya.
0: Amin, amin, amin.
1: Tati, Mas Angela. Pokoknya buat semua-semua aja deh.
0: Semuanya.
1: Yang ada di dalam grup LPPL
0: Bercahaya.
1: Semoga hari ini dalam keadaan yang sehat dan baik-baik saja. Buat Bu Agi Bu Rohimu, Mas Bangat, Mas Misdar, Mas Sugeng, Mas Sandoko juga. Buat seluruh karyawan Bapak Haji Sutejo, semoga hari ini dalam keadaan yang sehat dan baik-baik saja. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Buat nantinya yang selalu imut, selalu cantik, semoga selalu sehat,
0: semangat,
1: lancar urusannya, berkah rezekinya, panjang umurnya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Nok. Halo. Di belakangnya Mama Nok yang ada di jalan teri. Berikutnya Analik Dimas. Lagi ngapa ya Lik Dimas? Ya kayak sing ana nang Banyumas. Sehat Mbok Lik. Halo. Iya urung tak waca full kiye WA-ne Lik Dimas tapi sepedil ke. Lagune sepanjang jalan kenangan Lik. Ngorikane selama bertugas e kowe. Iya. Terima kasih Lik Dim. Kok tak ente anu tak enteni lah. Dienteni lagune ya Lik Dim ya. Tak nei di sini Mama Nok. Iya, ini lagunya langsung aja Mama Nok.

0: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
1: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berok, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat herbal alami.
2: Tahun gak kerasa. Besok kursi ini bakal diduduki orang lain. Bertahun-tahun saya duduk di sini, tanda tangan entah berapa ribu kertas. Untungnya, belum ada satupun yang bikin saya takut buat pulang ke rumah.
3: Pak, maaf ganggu. Ini berkas proyek terakhir. Tinggal butuh parah Bapak aja hari ini. Di bawahnya, ada tanda terima kasih dari vendor, Pak. Anggap aja pesangon tambahan. Cukup banget loh, Pak, buat nambahin DP rumah anak Bapak di Jakarta.

Reno, saya kerja puluhan tahun buat nasi makan keluarga saya pakai keringat, bukan pakai rasa was-was. Bawa balik kertas ini. Pangkat dan jabatan memang ada masa pensiunnya. Tapi integritas, itu yang saya bawa sampai mati.

0: Bro, lihat nih. Gue dapet voucher liburan dari salah satu vendor kantor. Bali, cuy. Gratis.
1: Hah? Serius? Emang boleh gitu?
0: Ah, santai aja kali. Cuma hadiah kok. Tanda terima kasih gitu. Gak ada urusannya sama kerjaan gue, kan?
1: Yakin lo? Kan lo dapet hadiah dari vendor yang punya urusan sama pekerjaan lo. Itu udah masuk gratifikasi, bro. Lo wajib laporin.
0: Hah? Emang iya ya? Tapi kan gue gak minta, dia yang ngasih.
1: Gratifikasi itu bukan cuma soal minta atau enggak, bro. Hadiah kayak gitu bisa dianggap suap loh. Lo juga bisa dapat sanksi kalau gak lapor. Kalau gak bisa nolak, laporin aja ke KPK.
0: Oke deh, abis ini gue lapor. Masa liburan pakai hasil korupsi?
2: Mari, hentikan korupsi. Ingat, satu langkah kecil dari kita dapat membawa perubahan besar bagi bangsa. Biasakan yang benar, jangan benarkan yang biasa.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.

Bergoyang, berdendang buat yang lagi pada jualan. Iya, kek. Mau jualan di pasar, mau jualan di rumah, mau jualan di kios, mau jualan di mana-mana, mau jualan di online, tetap semangat ya. Iya, Lik, semangat terus kayak gue. Terus yang ada di kantor, yang lagi embret, yang lagi kerja ya. Hari ini pokoknya dirampung nah penggaweannya ya, Lik. Iya, ngesok kan kita mau libur soalnya. Iya. Seneng banget kok ini kok. Jangan libur nang tanggal 6 nih ya, Lik. Iya, aduh senenge mbok. Tidak ada alasan untuk tidak berlibur ya di tanggal muda. Mama kayak mesti ngedros-ngedros baby. Iyalah, maninga mama kayak juga kan kepengen healing-healing dan refreshing ya. Iya, bukan hanya mama kayak saja. Bapak-bapak itu nanti kalau melesirkan mamak-mamak ya, nanti rezekinya tambah banyak. Iya, tambah berkah barokah. Iya. Enggak nek haram ya wi kerja golek duit, bareng golek duit nggo plesir. Iya, konteng kan jadine. Golek duit maning ya wi, iya biar tambah semangat. Kerja golek duit gari nggo plesiran ya. Ya ora lah ya, tapi jangan lupa. Iya. Anu sing nggo plesir nanti sudah di ini ya, sisakan ya uangnya buat bayar-bayar dan lain sebagainya ya, warga bercahaya ya. Mamak bendahara pasti sudah tahu lah. Iya, sudah disisakan buat beli ini, beli itu, bayar ini, bayar itu, gitu cenah. Iya, baik. Kayak anak kebakaran maning, teneng ya, Lik. Iya, kepriwesi, wi. Teneng anak kebakaran baik, kena iya kok. Kayak anak kebakaran maning. Awit wingi nanya, Tiwi kan sudah ini apa namanya, mengingatkan Lili kepada kayak gue, kayak lagi musim garing kelontang kayak gue, jadi mudah tersulut. Iya, kayak ngar kantongnya garing juga mudah tersulut ya wi. Iya, lagi sekarang kan kondisinya memang kita masih di apa namanya, cuaca sing tidak hujan kayak gue lah ya, li kekeringan kayak gue. Kayak ada rumah kayu di Cilacap ludes terbakar gara-gara konsleting listrik maning. Konslet kayak gue. Jadi kalau warga bercahaya nang mana potensi konslet harus segera langsung ditemandangi, diganti gitu ya warga bercahaya, biar tidak menimbulkan kerugian. Kerugian hingga 20 juta. Sebuah rumah berkonstruksi kayu milik warga di Cilacap ya, ludes dilalap si jago merah. Kebakaran yang diduga dipicu oleh konsleting listrik ini menghanguskan seluruh bangunan rumah. Peristiwanya ada di Jalan Stasiun RT1 RW3 Desa Bajing, Kecamatan Kroya, Kamis kemarin ya. Wis ditemandangi nang damkar. Sudah dipadamkan dan sudah ditaksir kerugiannya hingga 20 juta kayak gue ya. Iya, sing marah sih kayak kan angger rumah sih bisa dibikin lagi, dibangun lagi, surat-surat mungkin KTP KK bisa diurus lagi ya. Acak lalen ke jasane bocah-bocah sekolah li diurus-urus maning anggerane jasa-jasa nang omah ya. Sing hangus terbakar diurus-urus lagi, melasi masa depane anak-anak kita ya. Anggere wis pada kerja siang ngono. Iya, mbok ana sing anu lagi golet-golet gawean kayak gue kole yalik ya.

0: Pak, nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul tuh kayak kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
1: Is Bu.
0: Isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau pada gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nenek kepet.
2: Nyong bingung, Bu.
0: Usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak? Sisan gawe tuku semen keng anak. Nggo dandan dapur ti anak.
2: Ngone Pak Kirno pertelon jeruk legi berkah jaya. Percaya ngone Pak Kirno, regane seduluran, barange main, pelayanane luar biasa, jos pokoke.
0: Mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesin kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
2: Wah, nyong ana ya, Bu. Ibune rasa melu.
0: Pak, nyong melu warung tuku kasur mentul-mentul kok.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
4: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, borong.
3: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
5: Waktu kau ngiklik temen
6: lagi ya kau waktu kau mari-mari
5: mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya.
7: Ika kau pengen ngerokok sih orang kau waktu.
6: Anak rokok legal karo ilegal lah gue sih legal sih kepriwe.
7: Jelasnya gue kan ngerokok sih orang kau waktu. Rokok legal gue sih anak pita cukene alias anak bandrol regane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane. Aja ngantek kita dikene rusak, palsu atau bekas. Soale anak denda lan pidana penjarane, Kang.
8: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.

batuk ginjal, keramik pegal-pegal, kegemukan, kolesterol, asam urat, letih lesu, jantung, varises, epilepsi, malaria, stroke, vertigo, alergi, diabetes, prostat, otot kaku, radang usus, alergi jerawat, lemah syahwat, dan sakit pinggang.

Goyang apa gisi, kasik. Sudah panas gitu ya. Tadi pagi-pagi sudah pemanasan, bergerak badannya. Sudah stretching kan, lagu-lagu dangdutnya bikin kita bergoyang, berdendang, manggut-manggut, cedet-cedet. Rasanya nikmat fresh gitu ya, warga bercahaya ya. Wi, nyong kumbane wis rampung, wis memeni dikancani nang lagu dangdut. Iya, terima kasih ya Mak ya. Sama-sama kayak gue Mbok. Kita saling mengancani di pagi hari kayak gue. Mamak-mamak jadi tambah semangat lagi. Iya, sing masak ya, dadine cepet rampung, gelis kayak gue masak ya. Iya kok, ora kerasa ya Wi, cicik-cicik wis rampung. Iya, ngerti kancani nang radio percaya kena kayak gue Mak. Ngapa-ngapane dadi gelis satut-satut das-das-das jos-jis pokokane ya. Terus apa maning? Ngesing apa maning? Iya, wis gutul wis sing dalam perjalanan. Wis gutul ya Lik, iya Jani ya kok. Kayak gue, tapi kena TV ini menganjaninya wis gentuk jam 9 tok. Ini jadi TV mau kukudan pamitan ya warga percaya, nanti disambung lagi dangdutannya di jam 10 ya warga percaya ya, jam 10 nanti jam 12 engko dangdutan maning kita. Iya, terus jam 12 nanti disambung sama rekan Delia. Nah, jam 9 nanti we mau hadir di program Ngopi, Lik Ngopi. Iya, nah, nah Lili lagi ana acara apa kana nang desa? Iya, pertandingan apa? Apa ana acara apa? Kayak gue bisa diinfo-info ya. Iya, apa ana apalah Lik? Iya sing bisa di-share-share kayak gue ya. Boleh silakan, asal aja hok sungko kari yang ditekani parani maringan oranan apa-apa kari ya. Iya. Sing temenanan kayak gue lah ya. Baiklah, baiklah everybody, TV harusan kukudan ke engkau disi, tapi mbok ana sing durung di WhatsApp wabane. Wabane sudah ya, sudah TV baca semuanya ya warga percaya ya. Terima kasih Tiwi hadir di program Ngopi. Jangan kemana-mana, tetap di sini di Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi.

Saat ini waktu menunjukkan pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk Cilacap.

Tiap-tiap yang berjiwa pasti akan merasakan mati. Quran Surah Ali Imran ayat 185.

Percaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Iya, warga Percaya, halo, selamat pagi jelang siang. Hari Jumat penuh berkah, kita sudah masuk ke bulan Oktober ya. Aduh, kok sudah bulan Oktober? Iya, sudah Oktober, November, Desember. Wah, berarti kita sudah masuk ke apa namanya, bulan-bulan penghujung-penghujung tahun gitu ya, yang sudah barber-barber. September sudah berlalu ternyata, warga Percaya. Iya, kita sudah masuk ke Oktober ya, di bulan ke-10 di tahun 2026 nih. Apa saja yang sudah dicapai warga Percaya di tahun ini? Banyak pastinya ya, capaian-capaian yang sudah kita raih. Iya, hal-hal yang sudah kita lakukan di tahun 2026 ini ya. Dan semoga nanti berapa bulan lagi jelang 2027, tahun 2026 semoga membawa keberuntungan, keberkahan untuk kita ya, kejayaan dan lain sebagainya pokoknya. Yang baik-baik pastinya, iya dong, yang baik-baik, yang bagus-bagus gitu ya. Iya, terus juga progresnya maju ke depan, iya. Baiklah, baiklah. Pokoknya semoga juga di bulan Oktober ini membawa keberuntungan untuk kita. Iya, terus hari ini tanggal 2 ya, itu juga merupakan hari batik. Kalau di Cilacap itu, apa namanya, kalau kita bikin-bikin batik gitu ya, ada di Warung Batik Sri Rejeki. Oh, itu juga stakeholder-nya Radio Bercahaya ya, Bunda Dian, Bunda Cecil. Selamat pagi. Iya, semoga warung batiknya jaya seperti itu. Baik. Dan warga Bercahaya, kita sebagai warga Indonesia ya, harus bangga juga mengenakan baju batik nih. Kita harus melestarikan batik, menjaga warisan budaya kita Indonesia. Jadi kita perkenalkan kepada generasi-generasi muda ya, penerus bangsa, kepada Gen Z kayaknya sih sudah kenal ya sama batik ya, Gen Z, Gen Alpha. Gen Alpha ini harus kita ini loh nak, batik ya. Batik itu adalah kita apa namanya, warisan budaya tak benda ya, yang sudah tercatat oleh UNESCO pada tanggal 2 Oktober tahun 2009. Jadi kita harus bangga mengenakan batik. Mungkin juga teman-teman kita, saudara-saudara kita, anak-anak kita yang ada di luar negeri ya, kalau hari ini juga mereka menggunakan batik untuk memperkenalkan kecantikan batik dengan aneka goresan-goresan tintanya kepada warga-warga mancanegara. Here,

0: Alhamdulillah ya Pak, Bima diterima di sekolah pilihannya. Tapi Pak, lihat biayanya, kok banyak banget ya? Gaji kita mana cukup Pak buat bayar sekolahnya Bima?
1: Pak,
0: kok diam aja loh? Bantu mikir ini Pak, mau pinjam uang sama siapa lagi?
2: Tenang aja Bu, kita ajuin kredit pinjaman ke Bank Jateng saja. Syaratnya juga mudah, cuma pakai SK dan identitas diri Bu.
0: Wah, syukurlah kalau begitu ya Pak. Ibu jadi nggak pusing cari pinjaman sana-sini buat bayar sekolah anak kita. Besok yuk Pak, kita ke Bank Jateng.
1: Tapi pakai SK-nya Bapak aja ya.
3: Pinjam meminjam uang bukan hal mudah. Lebih baik ajukan saja pinjaman kredit ke Bank Jateng. Jangka waktu panjang hingga 20 tahun. Suku bunga khusus, tanpa potongan dan bebas biaya. Kredit 100 juta dapatnya. 100 juta. Dapatkan kesempatan memperoleh door prize kredit pegawai setiap realisasi kredit. Buruan ke layanan Bank Jateng terdekat di kota Anda.
4: Nita, momen spesial ultah istri saya pesankan kue ultah yang cantik ya.
5: Siapa?
4: Yang rasanya enak, bahannya premium, bentuknya cantik seperti istri saya. Tahu nggak pesennya di mana?
5: Tahu dong Pak, kan ibu langganan kuenya di Ajay Creation. Jadi saya tahu selera ibu Pak.
6: Bener banget, punya momen spesial, ulang tahun, syukuran, hajatan, arisan, pesta pernikahan, atau hanya sekedar buat cemilan ngumpul bareng keluarga atau dinikmati sendiri, Ajay Creation solusinya. Jangan biarkan momen istimewamu berlalu begitu saja. Lengkapi kebahagiaan bersama Ajay Creation. Berbagai macam kue lezat siap menemani acara besar maupun kecilmu. Ada cake, brownies, bolu, roti manis, wedding cake, dan berbagai pilihan kue lainnya. Dibuat dengan rasa yang lezat dan penuh cinta. Yuk, datang langsung ke Ajay Creation, Jalan Rinjani, Perumpah Pandaya, nomor 38, Sidanegara, Cilacap. Atau pesan melalui telepon di nomor 0857-7004-176. Bersama Ajay Creation, siap menyajikan kue penuh cinta.
7: Tahu nggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
3: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

Iya, halo warga percaya. Nah, kalau yang batik itu kan macam-macam batiknya ada banyak ya, macam-macam batik, ada yang printing, ada yang batik dilukis langsung sama pembatiknya ya, warga percaya ya, batikan tangan. Iya, itu kalau batikan tangan biasanya nggak sama gitu. Kalau printing biasanya ngeprint langsung gitu, biasanya stoknya tuh banyak. Nah, jadi satu model itu produksinya banyak gitu ya. Tapi kalau batik yang ditulis langsung sama pembatiknya, diukir langsung sama yang tukang batiknya gitu ya, itu biasanya hanya ada satu. Wow, iya, luar biasa ya. Kenapa itu harganya lebih mahal? Karena memang dibikin karyanya juga langsung sama pembatiknya, dan biasanya itu tidak dalam jumlah yang banyak ya, tidak sama gitu. Biasanya itu hanya ada satu-satunya. Bahkan mungkin ya, kalau kita punya batik yang seperti itu, kalau harganya mahal ya wajar, harus kita hargai memang ya. Tapi kalau mau bikin yang seragaman, biasanya yang motifnya sama gitu ya. Yang motifnya kembar gitu kan. Itu memang batiknya batik printing biasanya. Batiknya yang memang bikinnya banyak seperti itu. Modelnya sama, warnanya sama gitu ya. Motifnya sama seperti itu, warga percaya. Dan ada batik yang juga bagus, ini sekarang lagi dipraktekan nih sama adik-adik di SMP Negeri 4 Cilacap, lagi bikin, namanya Ecoprint ya. Jadi memperkenalkan batik-batik kepada anak-anak sekolah, ini yang dilakukan oleh SMP Negeri 4 Cilacap, yaitu sedang membuat Ecoprint. Ini motifnya itu pakai beneran yang ada di alam ya, bahannya yaitu pakai daun sama bunga. Daunnya pilih yang motifnya itu kalau digeprek ya, iya, kalau dipukul itu ada airnya. Jadi pilih daunnya, pilih bunganya, itu yang mengandung air, yang mengandung air ya, warga bercahaya. Jadi batik yang dibuat menggunakan daun sebagai motifnya, sebagai pewarnanya, pewarnanya asli dari daunnya langsung ya. Iya, itu namanya batik Ecoprint. Ini bentuk dan warnanya itu warna daun pindah ke warna kain gitu ya. Warna dari daunnya asli itu, warga percaya. Kalau daunnya warnanya merah, ya jadilah di situ batiknya warnanya merah. Kalau daunnya warnanya hijau, ya berarti di situ warnanya hijau, karena memang dari alami, langsung dari tumbuhan itu sendiri gitu. Bunganya warnanya kuning, bunganya warnanya hitam, bunganya warnanya coklat, ya seperti itulah nanti batiknya jadinya seperti itu ya. Ya, cara membuatnya pastinya ada kain, kainnya putih ya. Ini karena nanti untuk warna-warna dari alam, jadi lebih bagusnya supaya menyerap warna, warna kainnya adalah putih. Iya, kainnya kain katun kakak, atau mungkin bisa pakai kain-kain yang lainnya. Daunnya daun yang segar, yang berbentuk, warnanya yang bagus, kita pilih warna yang bagus. Biasanya itu daun yang bagus malah daun yang berjari lima ya. Ada daun singkong-singkongan, warga bercahaya, ada singkong Cina kan ada ya, terus ada daun pepaya. Nah, itu juga mengandung banyak air, jadi nanti kalau kita tutup apa ya, pukul gitu ya, airnya akan keluar, warnanya hijau cantik seperti itu. Ada air juga, ada tawas ya, ada plastik, ada palu kayu. Iya, atau untuk memukulnya, kalau ada batu ya batu, terserah lah. Kalau batu nanti malah jadi diulek, malah hancur ya. Pakai kayu ya. Iya, terus ada tali untuk mengikat. Pastinya langkahnya kita harus siapkan kain, cuci terlebih dahulu agar kotorannya atau sisa bahan yang ada di kain bisa hilang. Kalau enggak langsung aja dibikin juga enggak apa-apa ya. Rendam kainnya dalam larutan tawas, kemudian bilas dan keringkan. Proses ini membantu warna dari daun nanti supaya menempel ke kainnya ya. Iya, susun daunnya, disusun nih mau seperti apa ya, nanti kalau dipukul jadinya seperti itu, warga percaya. Jadi makanya disusun dulu daunnya, bunganya seperti apa bentuknya nanti. Nah, gitu ya.
Terus letakkan bagian daun yang memiliki banyak pigmen menghadap kain. Nah, nanti tutup ya dengan plastik, lalu dipukul-pukul. Iya, menggunakan palu secara perlahan sehingga bentuknya, warnanya nanti pindah dari daun, pindah ke kain. Cantik sekali ya. Setelah itu angkat sisa daun dari kainnya, keringkan, nanti dijemur gitu ya. Dijemur, diamkan beberapa waktu biar warnanya nanti stabil. Kain ekoprint maksudnya, kain ekoprintnya sudah siap digunakan, bisa dijadikan taplak ya, bisa dijadikan tas ya, bisa dipakai jadi kain rok gitu dan lain sebagainya. Iya, kalau daun itu biasanya daun jati, daun ketapang, juga daun jarak, daun banyak sih daun-daunan ya. Kalau Tiwi suka pakai daun ini, daun pepaya, daun singkong, ada singkong Cina juga ya. Bagus itu, warga bercahaya, coba deh. Iya ya. Ini buat bunda-bunda yang ada di Dharma Wanita, biasa kan ada tugas ini mengisi kegiatan ya. Iya, besok mengisi kegiatan jangan hanya melukis saja, tapi coba bikin sudah beli ininya mungkin ya, kain tasnya yang kosong, gak ada warnanya, nanti kita bikin ekoprint ya. Iya, baiklah. Selamat pagi buat semuanya. Kita masih di program

0: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget sih.
1: Iya ini mas, saya belum sempat lapor SPT tahunan, jadi mau ke kantor KPP Pratama.
0: Aduh mbak, kalau belum lapor SPT tahunan, nggak perlu buru-buru datang ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
1: Oh gitu ya mas.
2: Bagi wajib pajak yang belum menyampaikan SPT tahunan, segera laporkan SPT Anda melalui laman kortek.djp.pajak.go.id. Laporan dapat dilakukan secara online dengan mudah dan praktis. Jangan tunda kewajiban perpajakan Anda. Bayar pajak dan segera sampaikan SPT tahunan melalui Kortek DJP. Ingat, setiap rupiah pajak yang Anda bayarkan akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan berbagai layanan publik. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 32 Cilacap, dan KP2KP Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94/30 Majenang Cilacap, atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Pajak tumbuh, Indonesia maju.
0: Tahan saya, jangan ditarik mbak.
1: Habis masnya ganteng, jadi kepengen dibawa pulang. Yuk pak, gagen, wis ayu kie.
3: Kesel banget mak, jangan aja sikilah, lemes.
1: Ge, tak gawekna wedang teh golti, sing merekna bergairah, semangat, sehat, tur lesap, ger pokoke.
2: Sudah terbukti, teh Golti sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan mengobati gangguan kesehatan seperti liver, hepatitis, TBC, darah tinggi, kanker, tumor, susah tidur, mah, tipes, diare, kesemutan, batuk ginjal, keramik pegal-pegal, kegemukan, kolesterol, asam urat, letih lesu, jantung, varises, epilepsi, malaria, stroke, vertigo, alergi, diabetes, prostat, otot kaku, radang usus, alergi jerawat, lemah syahwat, dan sakit pinggang.
4: Alhamdulillah ya pak, Bima diterima di sekolah pilihannya. Tapi pak, lihat biayanya, kok banyak banget ya? Gaji kita mana cukup pak, buat bayar sekolahnya Bima? Pak, kok diam aja loh? Bantu mikir ini pak, mau pinjam uang sama siapa lagi?
5: Tenang aja bu, kita ajuin kredit pinjaman ke Bank Jateng saja. Syaratnya juga mudah, cuma pakai SK dan identitas diri, Bu.
4: Wah, syukurlah kalau begitu ya, Pak. Ibu jadi nggak pusing cari pinjaman sana-sini buat bayar sekolah anak kita. Besok yuk, Pak, kita ke Bank Jateng. Tapi pakai SK-nya Bapak aja ya.
6: Pinjam-meminjam uang bukan hal mudah. Lebih baik ajukan saja pinjaman kredit ke Bank Jateng. Jangka waktu panjang hingga 20 tahun. Suku bunga khusus, tanpa potongan dan bebas biaya. Kredit 100 juta dapatnya 100 juta. Dapatkan kesempatan memperoleh door prize kredit pegawai setiap realisasi kredit. Buruan ke layanan Bank Jateng terdekat di kota Anda. 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Nafkah adalah hak istri dan tanggung jawab suami. Namun, bagaimana jika seorang suami mampu bekerja tetapi lalai memenuhi tanggung jawabnya? Apa yang diajarkan Islam dalam menghadapi kondisi seperti ini? Simak jawabannya bersama Ustadz Solihun di Cahaya Keluarga Sakinah, tempat berbagi, mencari hikmah, dan menemukan solusi keluarga dalam cahaya Islam.
1: Pada kesempatan yang lain, Matiwib juga bertanya tentang nafkah. Nafkah yang merupakan hak istri, tetapi suaminya lalai, tidak memberikannya. Nah, ini memang lalai apa modus ya. Kalau lalai kan berarti dia tidak sengaja. Tetapi kalau modus, dia sengaja, memang tidak diberi. Karena mentalitinya adalah bakhil, atau dalam istilah Jawa kita itu medit. Dia dapat uang dari mana-mana, tapi medit untuk memberikan kepada istri. Ada sebuah riwayat dari kalangan sahabat yang saat itu sahabatnya memang termasuk kikir. Jadi dia gak mau ngasihkan nafkahnya kepada istrinya. Sehingga apa yang dia dapat kemudian dia simpan. Kalau sekarang ini ya boleh jadi di topi atau di kopiah gitu ya. Disongkok, taruh di situ yang sekiranya istri itu tidak bisa menemukannya. Tapi karena kemudian berkali-kali tidak memberinya itu, nah si istri ini kemudian bongkar-bongkar, termasuk apa yang didapat di dalam songkok atau topi itu adalah justru uang. Nah itu tanpa kemudian dia izin, langsung saja diambil. Nah keesokan harinya kemudian peristiwa ini ditanyakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa suamiku adalah seorang yang pelit, seorang yang bakhil, dan kemudian aku mencari-cari di sakunya, di topinya, kopiahnya, dan aku temukan itu, uang itu, maka kemudian aku ambil dan aku tasarufkan untuk ekonomi keluarga. Bagaimana wahai Rasulullah? Maka kemudian dijawab oleh Rasul bahwa itu adalah termasuk yang boleh, karena dia bakhil, karena dia medit. Jika selumrahnya saja begitu dapat kemudian dikasihkan, meskipun tidak semuanya, karena suami ini juga butuh operasional. Zaman sekarang ini malah butuh ada bensin, kemudian ada kuota, maka tidak diberikan kesemuanya, tetapi ya setidaknya 70-30 lah, atau 60-40. Kalau dapat 100 ribu ya berarti yang 60 buat istri, yang 40 nanti buat jalan lagi. Karena lagi-lagi bahwa kesemuanya adalah butuh uang ya. Beli bensin, beli kuota, cadangan, barangkali motornya bocor dan lain sebagainya, ini memang harus dipersiapkan. Kiranya itu jawaban soal bagaimana ketika seorang suami itu bakhil kepada istrinya. Sekian, terima kasih pertanyaannya Mbak Ti. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kembang Kending Kelangenan bersama dengan lagu Campur Sarinya. Baik, nanti di jam 10 ada lagi, Anda akan dihibur dengan lagu-lagu dangdutnya. Tetap semangat dan selamat menjalankan hari Jumat yang penuh berkah ini. Semoga keberkahan menjadi milik kita bersama. Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap. Satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk Cilacap.

Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi setelah diciptakan dengan baik. Quran Surah Al-A'raf ayat 56.

0: Selamat pagi Pak Kus. Gimana Pak? Kursinya enak. Hehe.
1: Ah, baru juga sehari. Bisa aja Pak Anto ini. Gimana? Ada hal apa nih?
0: Ini, berkas yang diajukan beberapa vendor untuk pengadaan yang kemarin. Mau dilelang atau penunjukan langsung Pak?
1: Coba saya lihat.
0: Vendor yang ini ada paketnya untuk kita Pak. Kalau penunjukan langsung. Hehe.
1: Wah, menarik nih kalau ada tempelannya gini. Sebentar Pak Anto, ini ada anak saya telepon. Ya, halo Dek.
2: Pagi Ayah. Maaf kemarin aku gak sempat datang ke pelantikan. Selamat ya ya jabatan barunya.
1: Makasih.
2: Rani selalu doakan agar pekerjaan ayah bisa lancar, berkah, dan bermanfaat buat banyak orang. Rani doakan agar ayah selalu dijauhi oleh setan korupsi dan gak tergoda oleh suap. Ya sudah, ayah sehat-sehat ya. Nanti Rani telepon lagi. Dah ayah.
0: Pak, maaf pak. Jadinya gimana?
1: Pak Anto, tolong dilelang saja. Mulai sekarang, saya tidak mau ada suap di kantor ini ya.
3: Tanggung jawab adalah salah satu nilai anti korupsi. Tanamkan nilai-nilai anti korupsi mulai dari diri sendiri untuk masa depan Indonesia bersih dari korupsi.
4: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
5: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, struk mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
6: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, struk, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
7: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
8: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
7: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
8: Serius? Wah, jadi gak sabar.
7: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
8: Oh gitu ya? Berapa?
6: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
7: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
6: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
9: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
8: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
6: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
9: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.

0: Danan, ini apa motornya disuruh urusan?
1: Rapopo, Dek.
0: Ya, sama kayak baju sih ya, ndak masuk angin.

0: 30 tahun gak kerasa. Besok kursi ini bakal diduduki orang lain. Bertahun-tahun saya duduk di sini, tanda tangan entah berapa ribu kertas. Untungnya, belum ada satupun yang bikin saya takut buat pulang ke rumah.
1: Pak, maaf ganggu. Ini berkas proyek terakhir. Tinggal butuh parah Bapak aja hari ini. Di bawahnya, ada tanda terima kasih dari vendor, Pak. Anggap aja pesangon tambahan. Cukup banget loh, Pak, buat nambahin DP rumah anak Bapak di Jakarta.

Reno, saya kerja puluhan tahun buat nasi makan keluarga saya pakai keringat, bukan pakai rasa was-was. Bawa balik kertas ini. Pangkat dan jabatan memang ada masa pensiunnya. Tapi integritas, itu yang saya bawa sampai mati.

0: Nih bunda, tahukah anda salah satu sunnah saat hadirnya buah hati adalah melaksanakan akikah pada hari ketujuh dengan memberi nama, mencukur rambut, dan menyembelih akikah. Kini akikah dan catering masakan bunda hadir membantu keluarga Cilacap dengan menu akikah yang lezat, higienis, dan praktis. Tidak hanya akikah, kami juga melayani nasi kotak, prasmanan pernikahan, dan tumpeng untuk berbagai acara. Sudah bersertifikat halal, higienis, dan siap antar gratis. Hubungi nomor WhatsApp 0811-2511-105 dan sebutkan dari Radio Bercahaya FM untuk mendapatkan bonus dari kami. Akikah dan catering masakan bunda menghadirkan kebahagiaan dalam setiap hidangan.
1: Nita, momen spesial ultah istri saya pesankan kue ultah yang cantik ya.
2: Siapa?
1: Yang rasanya enak, bahannya premium, bentuknya cantik seperti istri saya. Tahu nggak pesennya di mana?
2: Tahu dong Pak, kan ibu langganan kuenya di Ajay Creation. Jadi saya tahu selera ibu Pak.
0: Bener banget, punya momen spesial, ulang tahun, syukuran, hajatan, arisan, pesta pernikahan, atau hanya sekedar buat cemilan ngumpul bareng keluarga atau dinikmati sendiri. Ajay Creation solusinya. Jangan biarkan momen istimewamu berlalu begitu saja. Lengkapi kebahagiaan bersama Ajay Creation. Berbagai macam kue lezat siap menemani acara besar maupun kecilmu. Ada cake, brownies, bolu, roti manis, wedding cake, dan berbagai pilihan kue lainnya. Dibuat dengan rasa yang lezat dan penuh cinta. Yuk, datang langsung ke Ajay Creation, Jalan Rinjani, Perumpapan Daya nomor 38, Sidanegara, Cilacap. Atau pesan melalui telepon di nomor 0857-7004-176. Bersama Ajay Creation, siap menyajikan kue penuh cinta.

0: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
1: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
0: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
2: Ingin rumah tampil modern, elegan dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material ACP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
3: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
4: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
3: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan, tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.

0: ada yang baru nih, ada yang baru nih. Sama minta apa? Minta apa Mbak Ki?
1: Gelang. Ali-ali. Rumah mewah.
0: Wah.
1: Rebon siji.
0: Akhirnya, wah bangkrut iki.
1: Gak apa-apa, Mas.
0: Oh, ngono. Oke.
1: Kan wis ayu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat siang semuanya. Spesial untuk
1: Koncom Letre.
0: Koncom Letre ya.
2: Saat ini waktu menunjukkan pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap paling pas.

dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun. Dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Quran Surah An-Nahl ayat 78.

0: Saya punya rencana menikah.
1: Mau menikah? Emangnya kamu sudah punya rumah?
0: Belum sih pak, habis. Harga rumah sekarang makin mahal dan tabungan saya belum cukup buat beli.
1: Sini nak, bapak kasih tahu. Sekarang kan ada solusi dari Taman Gading Cluster di Cilacap, berupa pembelian rumah tumbuh.
0: Rumah tumbuh? Maksudnya apa pak?
1: Rumah yang dibangun sesuai dengan dana kita dan tahap pembangunan serta layout rumah bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan dana yang ada.
0: Jadi misalnya saya mau bikin tipe 36, bisa ya pak?
1: Ya bisa. Di Taman Gading Cluster apa sih yang gak bisa? Kamu datang saja langsung ke kantor pemasaran di Jalan Majapahit Blok C238 Cilacap.
0: Wah luar biasa. Saya langsung ke kantor pemasaran Taman Gading Cluster Cilacap sekarang ya pak, untuk mendapatkan penjelasan lebih rinci tentang rumah tumbuh ini.
1: Ya sudah sana, buruan. Hanya tersedia 10 unit untuk kesempatannya.
2: Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, lokasi strategis di Kota Cilacap, dekat sekolah, pusat perbelanjaan, fasilitas kesehatan, akses jalan utama kota, dan sudah dihuni lebih dari 1.000 warga. Tak hanya rumah tumbuh, tersedia juga rumah siap huni. Info dan survei lokasi WA 0817983828 atau 0822218565 WA 0817983828 atau 0822218565 Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, rumah impian keluarga dimulai dari sekarang.

0: Sis, lo lagi urus izin usaha ya? Gue punya kenalan orang dalam nih. Sekali kucing-kucingan, urusan lo cepet kelar.
1: Hah? Kucing-kucingan? Apaan tuh? Lo mau gue jadi kayak Catwoman gitu?
0: Ya bukan gitu juga. Maksud gue lewat jalur belakang. Cepet kelar. Gampang kan?
1: Itu kan sama aja ngajak gue korupsi.
0: Lah, masa iya? Kan cuma biar urusan lebih cepet. Gak ngapa-ngapain juga.
1: Yap. Tapi itu kan udah korupsi kecil-kecilan, sis. Lama-lama kebiasaan. Yang bener aja lah.
0: Iya sih. Tapi kan semua orang juga ngelakuin.
1: Iya, tapi coba pikir deh. Kalau kita ikut-ikutan, siapa yang bakal mulai jujur?
0: Bener juga sih.
1: Nah, gitu dong. Korupsi.
2: Jangan ya, dek ya.
3: Mari, hentikan korupsi. Biasakan yang benar. Jangan benarkan yang biasa.
4: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
5: Nita, momen spesial ultah istri saya pesankan kue ultah yang cantik ya.
6: Siapa?
5: Yang rasanya enak, bahannya premium, bentuknya cantik seperti istri saya. Tahu nggak pesennya di mana?
6: Tahu dong, Pak. Kan ibu langganan kuenya di Ajay Creation. Jadi saya tahu selera ibu, Pak.
7: Bener banget, punya momen spesial, ulang tahun, syukuran, hajatan, arisan, pesta pernikahan, atau hanya sekedar buat cemilan ngumpul bareng keluarga atau dinikmati sendiri. Ajay Creation solusinya. Jangan biarkan momen istimewamu berlalu begitu saja. Lengkapi kebahagiaan bersama Ajay Creation. Berbagai macam kue lezat siap menemani acara besar maupun kecilmu. Ada cake, brownies, bolu, roti manis, wedding cake, dan berbagai pilihan kue lainnya. Dibuat dengan rasa yang lezat dan penuh cinta. Yuk, datang langsung ke Ajay Creation, Jalan Rinjani, Perumpapan Daya nomor 38, Sidanegara, Cilacap. Atau pesan melalui telepon di nomor 0857-7004-176. Bersama Ajay Creation, siap menyajikan kue penuh cinta.

Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Diskominfo Kabupaten Cilacap, bekerja sama dengan Sekretariat DBHCHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.

Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah atau sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

0: Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan, berilah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan.
1: Segenap direksi dan karyawan Radio Bercahaya FM Kabupaten Cilacap mengucapkan

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi setelah diciptakan dengan baik. Quran Surah Al-A'raf ayat 56.

0: siji-siji loro 605 papat telu. Hawane lur panas pisan kepriwe ngene Rika. Hah? Jam siji bar pergi ngaji off dulu. Mustolingah dari kam. Jam siji baru pergi ngaji off dulu. Oke. Awane haus bae, kok wis nginum kok haus bae. Ana sing kurang apa ya? Ya apa ya? Apa kira-kira? Sing ana rasa mandan kecut-kecut kayak gitu. Ihoi. Halo Tegean.
1: Assalamualaikum sugeng siang Tegean Mbak Delia.
0: Waalaikumsalam.
1: Iki karo mestoli ngadar kan ya sing nengaring kuripan wadas dhuwur lengkap.
0: Waduh, wadas dhuwur.
1: Kurang sajen mbok Mbak Delia.
0: Iya ya, iya sing don house
1: kok. Kenapa ya? Panas-panas merokok.
0: Iya, apa ya? Iya. Nongkono pada bayi panas.
1: Iya, pada bayi panas. Panas saya sampai mengati-hati.
0: Wah, ting.
1: Bukan jendela ini lamen mandanana sedikit-sedikit angin.
0: Iya, kayak kue. Allah pancen. Iya. Allah.
1: Iya, Allah. Min. Ya arep kasi kok jam siji arep rutinan yasinan iki Mbak Delia.
0: Oh iya iya iya. Oke.
1: Ya tegane ya kae anu enok apa ya?
0: Sing wingi ya. Ah.
1: Aku mandan seneng git mau bingung karo kean
0: aku mau. Oh ya weh, ya weh. Denok asale saka telo.
1: Denok deblo.
0: Oh iya ya. Sing denok utu patu e sing denok kui opo ne. Oke.
1: Beli sarap kaya lah. Gitu-gitu salam cara-cara dia bahasa Jawaan menawani bisa. Gitu-gitu salam Mbak Delia, kagum kanca sedulur, lagi midangetaken. Bercahaya radio bercahaya FM.
0: Oke. Ya.

0: Terus Babe Sukar, Pak Amin Mas Gun, Mas Cupe, Rutin Gomba Dia ya.
1: Oke.
0: Selalu.
1: Amin.
0: Oke.
1: Amin, amin, amin.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sing ayu ayu dewe, sing edeno deno dewe, sing edeblong edeblong dewe. Anak no, I know, no, yeah, kita no. Gue juga.
0: Aku gusti ramen ayu jalan gunjung gunjung dewe di menungkasmu.
1: Iya, wala wala. Suaranya kayak robot neng mami pintar ya.
2: Mami minta lagu neng.
1: Oh ya, apa mi?
2: Apa ya?
1: Apa?
2: Lagi nungkasa terlayang.
1: Oh iya.
2: Sholat lilin.
1: Iya.
2: Apa gokrim korah pelabulice
1: korah
2: sesuai dengan
1: harapan. Oh iya iya.
2: Lintang ati. Talang dulu sama yu.
1: Ya, mi lintang ati.
2: Yang mami, yang glowi, itu manis, lancip kuning.
1: Biru, ungu, pink.
2: Salam untuk Andi,
1: ya.
2: Juli Suwanto, sing kerja nang ngarep Dafam, rumahe Rajiman, Bunda Rajiman, anaknya Bunda Rajiman.
1: Oh, gitu.
2: Rinong

0: gini deh. Ah, cengki kalau nak terpakai kandungan apa ni tadi enak tinggal.
1: Kalau untuk ini senja Pak Juli, Pak gede semuanya saja kuliah yang tegian asik-asik lagunya enak-enak. Salam untuk Mbak Mustolina Makno. Salam untuk Bunda Rizki, Bunda Harti, Bunda Cantika, Bunda Pasiran. Salam untuk Bunda
2: Sapa?
1: Siapa ya? Mbah-mbah kayak
2: Weno, anu Bu Oni.
1: Ya Bu Oni terus Bu
2: Taem Sutira.
1: Kajol.
2: Sutira.
1: Bu Sutira. Bu minta libai.
2: Iya kok.
1: Iya. Salam untuk Dimas. Sutira. Pak Haji Haji
2: Barat,
1: Tondo, Pak Kocen,
2: Bang
1: Asmara, Bang Raju.
2: Langsung Tondo ke, matur nuwun sedurunge, kula dicawel ke.
1: Salam untuk Pak Bening, Pak Sukar, Pak Tejo.
2: Seja Marjono, Sejo, Seja. Oke, terima kasih, Meh. Suaranya kayak robot. Sinyal apa ya? Sinyalnya kayaknya lho, Meh. Suaranya kayak robot. Tepet.
1: Kayak aku ngadep wifi, tapi...
2: Oh, iya. Ketutup rumah
1: kabel. Ngeloni radio lho, panas banget
2: nang jagoan. Oh iya. Oke.
1: Sekarang jero ngeloni radio jgena ya.
2: Oke, terima kasih Mami Bintoro.
1: Yo, sama-sama.
2: Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira sing kepodo ya.

Roman, Roman dan Papa, Kenno, Asis, Papa, aku,

0: Kipyak temen, arep mari ngendi, Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
2: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
0: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
1: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
0: Pancen akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari ya.
1: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane komplit. Dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
4: Rujak nanas, rujak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
5: Tahun gak kerasa. Besok kursi ini bakal diduduki orang lain. Bertahun-tahun saya duduk di sini, tanda tangan entah berapa ribu kertas. Untungnya belum ada satupun yang bikin saya takut buat pulang ke rumah.
6: Pak, maaf ganggu. Ini berkas proyek terakhir. Tinggal butuh parah Bapak aja hari ini. Di bawahnya ada tanda terima kasih dari vendor, Pak. Anggap aja pesangon tambahan. Cukup banget loh, Pak, buat nambahin DP rumah anak Bapak di Jakarta.

Reno, saya kerja puluhan tahun buat nasi makan keluarga saya pakai keringat, bukan pakai rasa was-was. Bawa balik kertas ini. Pangkat dan jabatan memang ada masa pensiunnya, tapi integritas itu yang saya bawa sampai mati.

0: Nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul tuh kayak kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
1: Is Bu.
0: Isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau pada gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nenek kepet.
2: Nyong bingung, Bu.
0: Wis usah bingung, Pak. Mari ngene Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak? Sisan gawe tuku semen kene ana. Nggo dandan dapur ti anak.
2: Ngene Pak Kirno petelon jeruk legi berkah jaya. Percaya ngene Pak Kirno, regane seduluran, barange main, pelayanane luar biasa, jos pokoke.
0: Mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesin kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
2: Wah, nyong ana ya, Bu. Ibune ora usah melu.
0: Pak, nyong melu warung tunggu kasur mentul-mentul kok.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
4: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, seborong.
3: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
5: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
3: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT03 RW01 Kecamatan Bantar Sari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen. Ikhtiar sehat herbal alami.
6: Sayur apa sih? Seger-seger ora? Kangkung, buncis, ajalan larang lah.
7: Kak, nyok berambang mang ibu lah.
8: Le, ibu-ibu rame temen gole pada belanja. Nyok ngarep gole tahu kia lah.
7: Bocah, zaman siki, esi cilik, terus numpak motor, urung duwe SIM, sikile urung nyandak, wani-wanine numpak motor, cenglu maning, cenglu, bonceng telu.
6: Bu Siti, kalian bukan anak Rika?
7: Jor lah, Rista yang iki. Ih, apa kaya? Kecelakaan apa? Diliki yuk, buk anak Rika.
8: Ya Allah Gusti, apa iya? Astagfirullahaladzim.
9: Jangan izinkan anak di bawah umur mengendarai sepeda motor, karena bisa berakibat kecelakaan.
10: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

Tegean, tembang gending klangenah.

0: la la la la la we we ah. Kayak ni cang ayu aja telepon di sini nyor anu voice note.
1: Assalamualaikum Hai Kelly.
0: Waalaikumsalam.
1: Hadir mentunggu nang tekian.
0: Tembang gending kelangan man. Oh ya oh ya. Aja telepon di sini.
1: Bilang. Jadi lamar merem ye. Nah, langsung stay.
0: Aduh, jangan aja telepon di sini, bye. Lagi nge voice note. Prima. Aduh, aja telepon di sini ya, ngosit ya, ngosit.
1: Dian.
0: Oke.
1: Ingin request lagu sing judulnya apa kayak?
0: Apa?
1: Jaket Iki, Benovita. Jaket
0: Iki.
1: Sebagai salam kakak Mister Imawan, kami bisa katakan dengan ya sugeng rehat. Semoga tansah pinaringan kesehatan.
0: Amin.
1: Tempak seja Mama Rizky.
0: Oke.
1: Bu Harti. Terus Bun Rizky. Mama Kenok. Terus Pak Mar.
0: Oke.
1: Kimas. Terus salam ugi kagem Pak Bos Tirno. Terus salam ugi kagem Mbak Bu Yati Banjaran.
0: Oke.
1: Fokus ya. Kusia Bu Yati.
0: Kusia.
1: Terus cinta maling ye. Saya mawon nangge ikang mita kata kata kian selalu sehat saya. Kakem penyiare selalu semangat ye. Matur suwun.
0: Waalaikumsalam. Yo sikit telepon 08111260543. Tir. Oke. Wah, kalah ae miki si Bayu. Priwe yo. Ole.
2: Yo. Kek ya.
0: Yo. Alhamdulillah. Ya. Ora gendel suarane berbet-berbet.
2: Sinyal yang ono apa ya?
0: Oh iya mau kayak ma Mami Bintoro mau be. Kayak nang
2: kayak apa?
0: Kayak robot kok. Wang.
2: Bali kono gue. Kabelnya kono mbok gue.
0: Waduh,
2: kabel. Masih kongset mbok.
0: Waduh.
2: Jaringannya.
0: Jaringan apa itu?
2: Jaringan sel.
0: Oh iya. Oke. Yo.
2: Request gue.
0: Apa?
2: Modal dengkul.
0: Lo gune modal dengkul kayong-kayong temen melasi temen lo.
2: Hey, yes, sekolahnya modal dengkul lagu kayak gue.
0: Wah, lo modal dengkul. Kene cara siki ya kae sing nang mburi kae truk kae apa kae tulisane kae.
2: Mburi apa?
0: Nang mburi truk tulisane kae. Nang mburi truk lah tulisane kae apa kae lah kayak kae lah. Aduh. Modal dengkul. Oke, suaranya kayak gue ya. Suara teleponnya. Prepet-prepet kok.
2: Ya, kisi tejan.
0: Jalis. Perungurah.
2: Ya, selamat menikmati. Ya,
0: perungu. Iya, oke.
2: Salam yang gue nih di nama gue terima kasih calonnya.
0: Ya.
2: Mami Bintoro.
0: Ya.
2: Bu Arti. Mama Eno. Okay. Salam beri ya semua siap. Okay. Mama Rizky nang Petarangan.
0: Oke. Okay.
2: Terus Pak Seja Marjono.
0: Ya.
2: Pak Ed.
0: Oke.
2: Masih nang Tepilo.
0: Oke. Yara.
2: Pak Martiani.
0: Oke.
2: Okay. Nang Subarkan Bapak Minas Sumlit Sugang Siang. Sukan Karese.
0: Oh iya.
2: Terus Seking Sikadu Tondot Kukus Tolingan
0: Kam
2: Kam Siang. Terus Morning ya Pak Bening.
0: Amin Maskur.
2: Terus Pak Amin Maskur ya Sukang Siang.
0: Butitis ke Butitis Batirai Mami Bintoro. Mbak Dina Laras, Dina Osa. Halo? Priwet, Dim? Halo? Isi dalan kok?
3: Yalah, malah pedot.
0: Pedot, pedot, pedot. Ya wis, loro. Yo, tarik nisit, lor. Iya. Mbak Titi, matur nuwun, terima kasih. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Jam dari kutan, tegian, minta lagunya lewung. Salamnya nggak Mami Pintoro, Mak Enok, Dimas, Tondot, Buharti, Bos Kirno, Mbak Marma Cantika, Salut, Bularas, Pak Bening, semuanya aja yang mulai tol LPPL Bercahaya FM. Sehat selalu, selamat ngayai tugas ngejeng, semangat.

0: Masih ngekos? Masih ngontrak? Masih numpang mertua? Atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
1: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah dan legalitas aman, DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan, tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Asem banget, tambah gede ya.
3: Iya, ya selamat. Kamu nih Pak RT kan wilanak ya.
2: Selamat,
4: kanca STM. Kenalan? Kenalan. Kita di kanca kok, jadi ngajak aku bisnis.
2: Tapi nih kalau aku pengen melu ya ayo malam.
5: Ya enak,
6: ya
5: mau
6: bukan
5: cicit.
6: Kalau petanyong ya. Nih rokok lang pak, cukai nih pak, polosan. Gak ngerti ora. Ciri-ciri rokok ilegal gue, sing orang anak cukai nih. Aku cukai palsu, apa mending aku cukai bekas. Kalau cukai sing orang diperuntukkan gue rokok kek. Misal, SKT mana gue SKM. Kayak bekas rokok si jine, gue rokok si jine mani. Gak
2: sedaya kayak larang, kesibukan tapi enak pak.
6: Oke, ngerti ora pak. Kalau cukai gue, pemerintah bisa biayai gue fasilitas kesehatan, kalau kesejahteraan masyarakat, stadion-liane, apa tuh rokok ilegal, itu bisa dipenjara sih sampai 5 tahun.
7: Dan ini menjadi teman bro.
6: Nah, sedulur, ayo datangnya kawasannya kita, kawasan bebas rokok ilegal. Nak ngerti ana sing dodol rokok ilegal, lapor nabai maling bayar cukai, kaya nomere.
2: Jadi ke sini ngomong kalau siapa? Wih, lu ngekuk, lu ngekuk, lu ngekuk, wih,
7: bro, aku ada keperluan, kami di penjara.
8: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap, bekerjasama dengan Sekretariat DBH CHTI Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
9: Pak, saya punya rencana menikah.
10: Mau menikah? Emangnya kamu sudah punya rumah?
9: Belum sih, Pak. Habis, harga rumah sekarang makin mahal dan tabungan saya belum cukup buat beli.
10: Sini, Nak. Bapak kasih tahu. Sekarang kan ada solusi dari Taman Gading Cluster di Cilacap. Berupa pembelian rumah tumbuh.
9: Rumah tumbuh? Maksudnya apa, Pak?
10: Rumah yang dibangun sesuai dengan dana kita dan tahap pembangunan serta layout rumah bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan dana yang ada.
9: Jadi misalnya saya mau bikin tipe 36 bisa ya, Pak?
10: Ya bisa. Di Taman Gading Cluster apa sih yang gak bisa? Kamu datang saja langsung ke kantor pemasaran di Jalan Majapahit Blok C238 Cilacap.
9: Wah, luar biasa. Saya langsung ke kantor pemasaran Taman Gading Cluster Cilacap sekarang ya Pak, untuk mendapatkan penjelasan lebih rinci tentang rumah tumbuh ini.
10: Ya sudah sana, buruan. Hanya tersedia 10 unit untuk kesempatannya.
11: Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, lokasi strategis di Kota Cilacap, dekat sekolah, pusat perbelanjaan, fasilitas kesehatan, akses jalan utama kota, dan sudah dihuni lebih dari 1.000 warga. Tak hanya rumah tumbuh, tersedia juga rumah siap huni. Info dan survei lokasi WA 0817 98

0: 0822-3628-628 atau 0822-2185-6514. WA 0817-9838-628 atau 0822-2185-6514. Taman Gading dan Gading Klaster Cilacap, rumah impian keluarga dimulai dari sekarang.
1: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget sih.
2: Iya ini mas, saya belum sempat lapor SPT tahunan, jadi mau ke kantor KPP Pratama.
1: Aduh mbak, kalau belum lapor SPT tahunan, nggak perlu buru-buru datang ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
2: Oh gitu ya mas.
3: Bagi wajib pajak yang belum menyampaikan SPT tahunan, segera laporkan SPT Anda melalui laman kortek.djp.pajak.go.id. Laporan dapat dilakukan secara online dengan mudah dan praktis. Jangan tunda kewajiban perpajakan Anda. Bayar pajak dan segera sampaikan SPT tahunan melalui Kortek DJP. Ingat, setiap rupiah pajak yang Anda bayarkan akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan berbagai layanan publik. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 32 Cilacap, dan KP2KP Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94/30 Majenang Cilacap, atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Pajak tumbuh, Indonesia maju.
1: Tahan saya, jangan ditarik mbak.
2: Habis masnya ganteng, jadi kepengen dibawa pulang.
3: Nita, momen spesial ultah istri saya pesankan kue ultah yang cantik ya.
2: Siapa?
3: Yang rasanya enak, bahannya premium, bentuknya cantik seperti istri saya. Tahu nggak pesennya di mana?
2: Tahu dong pak, kan ibu langganan kuenya di Ajay Creation. Jadi saya tahu selera ibu pak.
4: Bener banget, punya momen spesial, ulang tahun, syukuran, hajatan, arisan, pesta pernikahan, atau hanya sekedar buat cemilan ngumpul bareng keluarga atau dinikmati sendiri. Ajay Creation solusinya. Jangan biarkan momen istimewamu berlalu begitu saja. Lengkapi kebahagiaan bersama Ajay Creation. Berbagai macam kue lezat siap menemani acara besar maupun kecilmu. Ada cake, brownies, bolu, roti manis, wedding cake, dan berbagai pilihan kue lainnya. Dibuat dengan rasa yang lezat dan penuh cinta. Yuk, datang langsung ke Ajay Creation, Jalan Rinjani, Perumpapan Daya nomor 38, Sidanegara, Cilacap, atau pesan melalui telepon di nomor 0857-7004-176. Bersama Ajay Creation, siap menyajikan kue penuh cinta.
5: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Menjawab kebutuhan informasi Anda, Bercahaya FM Cilacap menghadirkan program Lintas Bercahaya.
1: Berbagai peristiwa terbaru di Cilacap dikemas dengan akurat dan terpercaya.
2: Yang terpantau tercatat 10 mm masuk kategori ringan.
3: Samsul menjelaskan, mekanisme penggunaan bos pendamping diatur dalam regulasi resmi.
4: Pihaknya melalui Radkar Cilacap yang menyampaikan terima kasih kepada Bapak Bupati Cilacap yang telah peduli terhadap
5: mengakibatkan drainase yang sebelah tidak bisa air.
6: Menurutnya, kerusakan rumah itu tergolong berat dengan taksiran kerugian kurang lebih 75 juta.
7: Hanya mensel.
0: Lintas Bercahaya bisa Anda simak setiap Senin hingga Sabtu jam 5:30 dan jam 6:30 pada frekuensi 94,3 FM. Jangan lupa, siaran kami juga dapat Anda akses di audio streaming bercahayafm.com. Saat ini, waktu menunjukkan pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Jangan kamu mengatakan terhadap sesuatu, aku pasti melakukan itu besok pagi, kecuali dengan mengatakan insya Allah. Ingatlah kepada Tuhanmu apabila kamu lupa dan katakan, mudah-mudahan Tuhanku memberi petunjuk agar aku lebih dekat pada kebenaran. Quran Surah Al-Kahfi ayat 23-24.

Selamat siang, stasiun informasi jalur informasi terkini dikutip dari CNN Indonesia. Presiden Amerika Serikat Donald Trump bersiap menambah kekuatan militer di Timur Tengah dengan mengerahkan kelompok serang kapal induk ketiga dan kapal-kapal Korps Marinir. Pengerahan ini akan membawa sekitar 9.000 hingga 10.000 personel tambahan ke kawasan tersebut di tengah meningkatnya ketegangan dengan Iran. Mengutip laporan The Wall Street Journal, pada Kamis 1 Oktober, Pentagon menargetkan kapal perang, jet tempur, marinir, dan pelaut tambahan tiba di Timur Tengah pada akhir November. Presiden Prabowo Subianto melantik Luki Alfirman sebagai Wakil Menteri Keuangan baru di Istana Negara, Jakarta, Kamis 1 Oktober kemarin. Ia melantik bersama Nurholisoh Ibnu Aman untuk jabatan yang sama. Pelantikan keduanya berdasarkan keputusan Presiden 104P tahun 2026. Luki mengungkapkan pengangkatannya ini menandai kembalinya ia ke lingkaran strategis Kementerian Keuangan. Sebelumnya, Luki sempat dicopot dari jabatannya sebagai Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu oleh ex-Menkeu Purbaya Yudi Sadewa pada April 2026 lalu. Sejumlah media Belanda ikut memantau aksi timnas Indonesia saat menghadapi Bangladesh dalam laga FIFA Asian Cup 2026. Duel Indonesia melawan Bangladesh malam tadi adalah duel yang menyajikan ketegangan hingga akhir. Timnas Indonesia terus menghitung waktu sambil berusaha keras mencetak gol. Laga mencapai klimaks ketika Michel Becker mencetak gol di menit ke-7 masa injury time. Gol itu membuat kedudukan berubah menjadi 9-2 yang bertahan hingga usai, sekaligus mendorong Indonesia lolos ke babak final FIFA Asian Cup. Demikian stasiun informasi jalur informasi terkini Radio Bercahaya FM Cilacap.

0: Bu Yati Banjaran sedang siang. Nggih Bu, matur nuwun. Kuning at poning sih sukang siang. Assalamualaikum, salam siang jengdel hadir nyimak. Salam-salam buat Inara cantik, Bu Puspita, Bu Indah, Bu Oni, lan stoyo-stoyo anak-anak PAUD Puspa Kencana 011. Semoga sehat selalu, biar besok bisa manasik haji. Oh iya, kapan nih dia lunalun ya? Amin, requestnya pokoknya melu. Melu mbak duel. Yo melu aku Rene mbak duel. Duel, duel.
1: Mama Rizky.
0: Halo Tegian.
1: Mama Rizky.
2: Halo Tegian, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oh yeah. Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Mangkene panas jemeter.
0: Oh iya. Iya, udah pahit mak nang gini iya gini.
2: Oh iya. Tapi nang kono adem bang badan.
0: Oh iya, ces. Ences. Apa kok kayak ences
2: nang kene? Ya bener ya. Lawen langgar karo kae ku es dawet apa apa.
0: Oh, wis miki nyong es dawet. Heeh, enak seger.
2: Ya hati-hati mbok anu kae anu ndak selara.
0: Iya ya, mutemut biasane karo ora cocok.
2: Panas-panas mami es.
0: Iya, iya betul sekali.
2: Belang anu baleni wingi mbadel.
0: Apa?
2: Merapi merbabu langgam Gunung Kidul utuh.
0: Oh, jarku di Kempot ya. Merapi
2: merbabu.
0: Oh,
2: kayane nene Batu Yahni kayane kowe.
0: Oh, anik, anik nyonyahne. Nanya nyonyahne.
2: Oh, iya.
0: Aya.
2: Kayane sing kae lah gelem anu ngantuki kowe.
0: Oh iya kowe anu sing lagu kaya kowe. Apa anu lagu lagu kelenengan jaman
2: silir-silir gelem ngantuk kaya kowe.
0: Iya, lagu kelenengan jaman
2: kuno. Ya kepal kaya mesin bae kon.
0: Ya. Wis pokoke kowe lagu.
2: Ya, heeh. Ya, pokoke anak kayane kowe kok.
0: Dadak tuku ki belanja.
2: Oh ya ngono ya. Sing penting langgam Gunung Kidul kuwe.
0: Oh, Gunung Kidul langgam ya. Gunung Kidul. Oh ya, Gunung Kidul.
2: Ya, salam-salam disit.
0: Nggih.
2: Kanggo Bunda Oni, Bunda Setira, Bunda Mostolinga, Bunda Kinan, Mbak Dina Laras, Mami Bintoro kepripun iku Mami Bintoro?
0: Kasih.
2: Ya. Biasane kae anu dalik-dalik mandan suwe anu sinyale mbok nang kene ya.
0: Oh, ya miki mandan kaya anu. Ipine
2: ge. Ya, kanggo Kumbang Asmara, kanggo Mas Barka, Pak Seja Marjono, Pak Amin Maskur, Pak Adi Barang, Mama Cantika, terusan Mas Dimas, kowe moga-moga ya sehat selalu. Terusan kanggo Kang Arjuna Kroya, moga-moga ya geprekane laris manis Tanjung Pimpul.
0: Amin.
2: Kanggo Bapak Sukar, Mbah Harti, Pak Bening, Rosuno. Terusan Pinang Palembang Kana, Bapak Guntur.
0: Oke.
2: Ya kanggo kabehan bae lah sing isih nyimak tegane Mbak Del. Moga-moga pada sehat selalu. Sing nang grup ya pada sehat selalu.
0: Oke.
2: Amin. Amin. Bandela ya sehat selalu, rezeki lancar
0: barokah. Amin.
2: Amin. Terima kasih matur nuwun badal.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sayang. Lur, ki kan wis tanggal 1 Oktober ya, Lur. Eh, loro ya. Bingi hari kesaktian Pancasila, siki hari patik. Mana yang kalian patik orangnya? Kalian patik ke lor? Coklat, anak ijo-ijo, anak ireng-ireng. Ih, manis, manis. Kayak sing dodol. Kain toko, kain toko, kain toko, kain toko, toko, toko, toko. Ah, wis mulai tanggal lah yang weneki ye. Nang Cilacap kota kae dalane wis siji lokasi siji jalur ya lur. Khususnya nang dalan Perwira. Dadi ngaten kok bengi anggere sesi kita sih. Ngomongi mereka kudune harus wis tekan kana kae tekan jalan Katamso. Ke belok jalan Perwira, kuwi sisa. Tapi yang harus sekang jalan Kauman ngene belok mari jalan Perwira. Ora dadi lur, ditutup lur. Endi tutup lur? Ditutup. Mulai jam 6 tapi. Monggo. Arjun ke telepon. Pokoknya menu kita tarik dahulu. Bargeng

0: Pak, Nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tuh. Kayak gue loh. Aja kayak kie. Bodol.
1: Is, Bu.
0: Isin tuli. Angger Afrida, Karo Alin, Birli, pada meringene. Janwara tau pada gelem nginep. Soalnya gana kayak kie. Kasurin ini nek kepet.
2: Nyong bingung, Bu.
0: Is, usah bingung, Pak. Maringone Pak Kirno. Kasur, abrak-abrak, material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen kayak anak. Gue dandan dapur, Tiana.
3: Gue Pak Kirno pertelon jeruk legi berkah jaya. Percaya gue Pak Kirno regane seduluran, barangnya main, pelayanan luar biasa, jos pokoknya.
0: Mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kayak dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
3: Wah, nyong ana ya Bu, ibunya rasa melu.
0: Iya, nyong melu, warap tunggu kasur mentul-mentul kok.
4: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
5: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo teborong.
6: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
7: Berbabaran ra kenang ngelamun yuk. Nang apa jane?
0: Arep akikahan nin. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek omaeh merah-meru, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak nin lah tuli isin.
7: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo ditelepon bae siki, pesen aring akikah dan catering masakan Bunda.
8: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huruf. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT5 RW7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111105.
9: Waktu kau ngiklik temen.
10: Lagi ya kok waktu kau mari-mari.
9: Mulane, anggar ngerokok aja rokok ilegal ya.
11: Jika kau pengen ngerokok sih orang kerewat tuh.
10: Anak rokok legal karo ilegal. Lah gue sih legal sih kepriwe.
11: Jelasnya gue kan ngerokok sih orang kerewat tuh. Rokok legal gue sih anak pita kukene. Alias anak bandrol regane. Kudu asli. Lan memang sesuai jenis karo golongane. Aja ngantek pita kukene rusak, palsu atau bekas. Soalnya anak denda lan pidana penjarane, Kang.
12: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
13: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Cilacap.
14: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Ih, mamake setiap saat gawe nyong terpesona ya. Wajahnya berseri-seri seperti bidadari, energik dan ora kaya bojone nyong mempesona.
1: Terima kasih ya, Pak. Ih, Bapak juga loh, semakin sehat dan kuat.
0: Iya dong, Mak. Kan kita rajin konsumsi teh kesehatan Golti.
2: Dari penelitian berbagai negara, teh kesehatan Golti sangat baik untuk menambah stamina dan vitalitas, mengurangi resiko kanker, mencegah panas dalam, kejang, menjaga fungsi otak dan daya ingat untuk anak-anak, serta melindungi dari berbagai macam penyakit. Teh kesehatan Golti, solusi dahsyat untuk kembali sehat. Dapatkan teh kesehatan Golti di radio kesayangan Anda ini.
1: Alhamdulillah ya, Pak. Bima diterima di sekolah pilihannya. Tapi, Pak, lihat biayanya. Kok banyak banget ya? Gaji kita mana cukup, Pak, buat bayar sekolahnya Bima? Pak, kok diam aja lu? Bantu mikir ini, Pak. Mau pinjam uang sama siapa lagi?
3: Tenang aja, Bu. Kita ajuin kredit pinjaman ke Bank Jateng saja. Syaratnya juga mudah, cuma pakai SK dan identitas diri, Bu.
1: Wah, syukurlah kalau begitu ya, Pak. Ibu jadi nggak pusing cari pinjaman sana-sini buat bayar sekolah anak kita. Besok yuk, Pak, kita ke Bank Jateng. Tapi pakai SK-nya Bapak aja ya.
4: Pinjam-meminjam uang bukan hal mudah. Lebih baik ajukan saja pinjaman kredit ke Bank Jateng. Jangka waktu panjang hingga 20 tahun. Suku bunga khusus. Tanpa potongan dan bebas biaya. Kredit 100 juta dapatnya 100 juta. Dapatkan kesempatan memperoleh door prize kredit pegawai setiap realisasi kredit buruan. Kelayanan Bank Jateng terdekat di kota Anda.
2: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
5: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat herbal alami.
6: Woi, Cok! Asam banget, tambah gede ya.
7: Iya, biasa lah. Ini Pak RT ngawil anak ya.
6: Lama. Kanca STM. Kenalan.
8: Ini dari kanca aku, sih kayak ngajak aku bisnis.
6: Tapi nih kalau aku pengen melu ya ayo parah. Ya enak, ya mau
8: bukan cicit.
6: Kalau petanyong ya.
7: Ini rokok kolong kok, cukai nih pak, polosan. Oke, ngerti ora. Ciri-ciri rokok ilegal gue, sing orang anak cukai nih. Aku cukai palsu, apa mani aku cukai bekas. Kalau cukai sing, orang diberuntung gue rokok kek. Misal, SKT mana gue SKM. Kayak bekas rokok si jine, gue rokok si jine mani.
8: Gak sengaja kayak larang, disibukan tapi enak pak.
7: Oke, ngerti ora pak. Kalau cukai gue, pemerintah bisa menjadi gue fasilitas kesehatan. Kalau kesejahteraan masyarakat, stadion-diane, apa tuh rokok ilegal, gue bisa dipenjara sih sampai 5 tahun pak.
9: Dan ini menjadi teman bro.
8: Dan itu ramah dunia.
7: Nah, sedulur, ayo dari nang kawasan kita kawasan bebas rokok ilegal. Nak ngerti ana sing dodol rokok ilegal, lapor nang bae maring bae cuke kiye nomere.
8: Dari ke sing ngomong karo sapa? Wilung ngeku, ora nang ngeku ayo ora. Woi, kok terus kene lagi ya?
9: Bro, aku ana keperluan ngurus kamen di penjara.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap bekerjasama dengan Sekretariat DBH CHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
4: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Saya punya rencana menikah.
1: Mau menikah? Emangnya kamu sudah punya rumah?
0: Belum sih pak, habis. Harga rumah sekarang makin mahal dan tabungan saya belum cukup buat beli.
1: Sini nak, bapak kasih tahu. Sekarang kan ada solusi dari Taman Gading Cluster di Cilacap, berupa pembelian rumah tumbuh.
0: Rumah tumbuh? Maksudnya apa pak?
1: Rumah yang dibangun sesuai dengan dana kita dan tahap pembangunan serta layout rumah bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan dana yang ada.
0: Jadi misalnya saya mau bikin tipe 36 bisa ya pak?
1: Ya bisa. Di Taman Gading Cluster apa sih yang gak bisa? Kamu datang saja langsung ke kantor pemasaran di Jalan Majapahit Blok C238 Cilacap.
0: Wah luar biasa. Saya langsung ke kantor pemasaran Taman Gading Cluster Cilacap sekarang ya pak, untuk mendapatkan penjelasan lebih rinci tentang rumah tumbuh ini.
1: Ya sudah sana, buruan. Hanya tersedia 10 unit untuk kesempatannya.
2: Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, lokasi strategis di Kota Cilacap, dekat sekolah, pusat perbelanjaan, fasilitas kesehatan, akses jalan utama kota, dan sudah dihuni lebih dari 1.000 warga. Tak hanya rumah tumbuh, tersedia juga rumah siap huni. Info dan survei lokasi WA 0817983828 atau 0822218565 WA 0817983828 atau 0822218565 Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, rumah impian keluarga dimulai dari sekarang.
3: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget sih.
4: Iya ini mas, saya belum sempat lapor SPT tahunan, jadi mau ke kantor KPP Pratama.
3: Aduh mbak, kalau belum lapor SPT tahunan, nggak perlu buru-buru datang ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
4: Oh gitu ya mas.
5: Bagi wajib pajak yang belum menyampaikan SPT tahunan, segera laporkan SPT Anda melalui laman kortekdjp.pajak.go.id. Laporan dapat dilakukan secara online dengan mudah dan praktis. Jangan tunda kewajiban perpajakan Anda. Bayar pajak dan segera sampaikan SPT tahunan melalui kortekdjp. Ingat, setiap rupiah pajak yang Anda bayarkan akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan berbagai layanan publik. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 32 Cilacap, dan KP2KP Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94/30 Majenang Cilacap, atau hubungi nomor telepon 0282532712. Pajak tumbuh, Indonesia maju.
3: Tangan saya jangan ditarik mbak.
4: Habis masnya ganteng, jadi kepengen dibawa pulang.
6: Nita, momen spesial ultah istri saya pesankan kue ultah yang cantik ya.
4: Siapa?
6: Yang rasanya enak, bahannya premium, bentuknya cantik seperti istri saya. Tahu nggak pesennya di mana?
4: Tahu dong pak, kan ibu langganan kuenya di Ajay Creation. Jadi saya tahu selera ibu pak.
7: Bener banget, punya momen spesial, ulang tahun, syukuran, hajatan, arisan, pesta pernikahan, atau hanya sekedar buat cemilan ngumpul bareng keluarga atau dinikmati sendiri. Ajay Creation solusinya. Jangan biarkan momen istimewamu berlalu begitu saja. Lengkapi kebahagiaan bersama Ajay Creation. Berbagai macam kue lezat siap menemani acara besar maupun kecilmu. Ada cake, brownies, bolu, roti manis, wedding cake, dan berbagai pilihan kue lainnya. Dibuat dengan rasa yang lezat dan penuh cinta. Yuk, datang langsung ke Ajay Creation, Jalan Rinjani, Perumpapan Daya nomor 38, Sidanegara, Cilacap, atau pesan melalui telepon di nomor 0857-7004-176. Bersama Ajay Creation, siap menyajikan kue penuh cinta.
8: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.
9: Tegean, tembang gending klangenan.
10: Tegean tembang gending klangenan. WhatsApp, WhatsApp, facepook, facepook. Nok danyem Bumi Ayu ndareknya wiji matur nuwun. Nok danyem Siswanto Rizki alias Jibril oleh janjine wehe. Subarka barka. Wala kene-kene malah panas njero umup saking panas e. Sugeng siang katur panjenengan ingkang gadahi cicibahan mugi lancar lajeng sugeng siang ugi katur Bapak Prama Kumbara ingkang pilenggah wonten Jetis Cemara Sewu. Terus kagem Pak Sukirno, Ian Putranggara, Mas Tino, Mas Kumbang Asmara, Jumati, Mbak Mama Rizki, wonten Petarangan dan kagem pasukan ibu-ibu lan bapak-bapak ingkang sawak midhangetaken giaran menika sugeng siang mawon. Matur nuwun katur jengdel wekdalipun semangga dipun lajengaken malih kelilan. Oh, manis temen ya basane. Oke, terima kasih. Barkah-barkah. Amin Satirin, kau nganten dereknya wiji jengdel. Matur nuwun Pak Amin Satirin. Mbak Maratiani panas pol, makane mbik diademken dadi katon anyes. Karo apa to Mbak Maratiani diademke? Yo nganggo atusan ewu, atusan ewu. Ya gue lho ya. Puas tuti, panas, tapi tetep kudu lunga panasan repringgone putu ya. Semoga tetap sehat senajan panasan. Ya iya, ketemu putu maning bahagia ya. Supriking kesugihan ora panas likur semromong. Perut tanggaku pacaran maning aduh. King king king king supriking. Supri petualang berarti suwe banget ya kok. Bunda Vina si dan negara Cilacap Barat panase pol ya. Hadir absen salaming gustoyo mawon matur nuwun. Cilacap Barat, kok lagi nang Cilacap Barat apa Bunvin? Justiron,

Kene bemo tumut ngumbun-mbunane ku. Penake nang isor papringan. Iya. Mangan petis manis ya. Wis seger banget. Ayo tigar gegar ke perwegar. Tigar-tigar mijas Aziza nok danyem Eza iki Bunda Vina mijem yuk. Jenengane mijem yuk mijem. Kajol Toti Ardi nasi itu nasi ini nasi itu nasi kita nasi kuning nasi selamatan. Musuli ngedar kam kumilang api manyu si senggoli kena jasiron ke. Brahma Kumbara sugeng siang panasnya cemeter kagembar kabar kasihan oman gaul wonten ing Wukir Tlatah sumbih mugia tansah manggira harjo.

Oke. Warga bercahaya, Bapak Ibu sih lagi pada ngantuk, sih pada ngelir-ngelir, lagi panasan, pada kelepak-kelepak. Jam loro mangke insya Allah kengko bergabung dengan Berita Indonesia Live. Ini corona berarti campur sarian maning. Jam 3 nanti kita kembali bersama-sama di Laris Manis. Promosikan dagangan Anda di sini gratis.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Sungguh setan itu tidak ada kekuasaannya atas orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhan. Quran Surah An-Nahl ayat 99.

siarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, lembaga penyiaran publik lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai daerah di tanah air, ekonomi, politik, pemerintahan, sosial, pariwisata, dan budaya. Bisa Anda simak setiap Senin hingga Jumat jam 9 pagi dan jam 2 sore waktu Indonesia Barat, jam 10 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Tengah, jam 11 siang dan jam 6 sore waktu Indonesia Timur. Persembahan

Salam jumpa pendengar LPPL Indonesia dimanapun Anda berada. Apa kabar di hari ini 2 Oktober 2026 diperingati sebagai Hari Batik Nasional yang mengusung tema Batik Berlayar dengan menyoroti pesona batik Tulung Agung sebagai simbol kebangkitan industri lokal menuju pasar global. Bersama saya Elisa Niana dari Radio Host LPPL Gemerani 97 FM Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Kembali menjumpai dalam rangkaian berita Indonesia Live yang merangkum beragam berita teraktual dari penjuru tanah air, dikemas secara lugas, inspiratif, dan edukatif. Berita Indonesia Live disiarkan secara serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal anggota Persatuan Radio Televisi Publik Daerah seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.

0: Pendengar LPPL Indonesia dimanapun Anda berada, kembali kami dari Radio Host Gemarani 97 FM Musi Banyuasin Sumatera Selatan akan menghadirkan rangkaian berita Indonesia Live. Dan di sesi pertama kita akan berjumpa ada LPPL Suara MAPI Kabupaten MAPI Papua Selatan dengan informasi cetak lulusan terampil dan mandiri Bupati Christosimus Yohanes Agawemu launching produksi ayam petelur di SMK Negeri 4 MAPI. Laporan selengkapnya akan disampaikan reporter Douglas Parasetia. Silakan untuk laporan Anda selengkapnya.
1: Bupati MAPI Christosimus Yohanes Agawemu melaunching produksi ayam pertelur di SMK Negeri 4 Agrobisnis dan Agroteknologi MAPI yang berlokasi di Mur Distrik Namyoman Bapai Sabtu 26 September 2026. Kegiatan tersebut dihadiri anggota DPRK MAPI, para kepala organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemda MAPI, jajaran sekolah, serta masyarakat Distrik Namyoman Bapai. Launching produksi ayam petelur ditandai dengan penggundingan pita oleh Bupati MAPI. Setelah itu, kegiatan dilanjutkan dengan panen telur ayam petelur yang dilakukan oleh Bupati bersama Wakil Ketua DPRK MAPI. Dalam sambutannya, Bupati MAPI mengatakan pengembangan ayam petelur merupakan bagian dari komitmen pemerintah Kabupaten MAPI untuk membangun kolaborasi antara OPD dalam mendorong peningkatan ekonomi masyarakat secara terpadu dan berkelanjutan. Menurut Bupati, program ayam petelur di SMK tidak hanya bertujuan menghasilkan produksi telur, tetapi juga menjadi sarana untuk meningkatkan keterampilan para siswa. Lulusan SMK diharapkan tidak hanya memperoleh ijazah, tetapi juga memiliki keterampilan yang dapat dikembangkan untuk mandiri dan menciptakan peluang ekonomi. Para siswa akan mendapatkan pengalaman praktik secara langsung, mulai dari pemeliharaan ayam, pemberian pakan, vaksinasi, pengelolaan telur, hingga pemasaran dan pengelolaan hasil usaha. Bupati juga berharap SMK Negeri 4 Agribisnis dan Teknologi MAPI dapat menjadi pusat pembelajaran bagi masyarakat. Pemerintah Kabupaten MAPI berencana melibatkan Dinas Pertanian bersama guru dan siswa untuk mendampingi masyarakat lokal dalam mengembangkan budidaya ayam petelur mulai dari kelompok-kelompok masyarakat sesuai potensi wilayah. Bupati menambahkan program tersebut akan terus dikembangkan melalui kajian, pelatihan, dan evaluasi. Keberhasilan program ayam petelur di SMK Negeri 4 MAPI diharapkan dapat menjadi contoh untuk mengembangkan sektor pertanian, peternakan di distrik-distrik lainnya. Bupati berharap usaha ayam petelur ini dapat menghasilkan manfaat ekonomi yang terukur dan berkelanjutan. Pemilihan komoditas telur dilakukan karena telur merupakan salah satu kebutuhan pangan masyarakat dengan peluang pasar yang cukup luas. Bupati juga mengajak kepala sekolah, para guru, dan seluruh siswa untuk menekuni program tersebut dengan baik, sehingga para siswa dapat memiliki keterampilan, mampu menghasilkan pendapatan, serta memahami cara mengelola usaha secara profesional. Melalui launching produksi ayam petelur ini, pemerintah Kabupaten MAPI mendorong SMK Negeri 4 Agribisnis dan Agroteknologi MAPI tidak hanya menjadi tempat pendidikan formal, tetapi juga menjadi pusat pembelajaran, keterampilan, dan pengembangan usaha berbasis potensi lokal. Program ini diharapkan memberikan manfaat bagi siswa, keluarga, dan masyarakat, sekaligus mendukung peningkatan produktivitas serta kemandirian ekonomi masyarakat di Kabupaten MAPI. Dari Kabupaten MAPI, Provinsi Papua Selatan, Douglas Prasetya melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Baik, terima kasih untuk reporter Douglas. Selamat bertugas kembali untuk Anda. Pendengar LPPL Indonesia, jika tadi kita mendengarkan laporan langsung dari reporter Douglas, yaitu dari Papua Selatan, kita terbang menuju LPPL In FM Kebumen, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Dengan informasi, pemerintah Kabupaten Kebumen salurkan bantuan langsung tunai dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau ribu kepada 4.546 buruh dan petani tembakau. Laporan selengkapnya akan disampaikan reporter Emma. Silakan laporan Anda.
2: Selamat siang pendengar LPPL di seluruh Indonesia. Sebanyak 4.546 buruh pabrik rokok petani dan buruh tani tembakau di Kabupaten Kebumen menerima bantuan langsung tunai BLT sebesar Rp600.000 per orang yang bersumber dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau DBHCHT 2026. Bantuan tersebut diberikan untuk membantu kebutuhan keluarga penerima. Dari total penerima, sebanyak 2.369 orang merupakan buruh pabrik rokok, sedangkan 2.177 lainnya merupakan petani dan buruh tani tembakau. Bantuan disalurkan dalam dua tahap, masing-masing Rp300.000. Terkait hal tersebut, Bupati Kebumen Lilis Nuriani mengatakan, pada tahun 2026, Kabupaten Kebumen memperoleh alokasi DBHCHT sekitar Rp11.45 miliar. Khusus untuk program BLT ini, Pemkab Kebumen menyiapkan anggaran sebesar Rp3.04 miliar. Berdasarkan data penyaluran, bantuan kepada 4.546 penerima mencapai sekitar Rp2.72 miliar. Pemerintah menghimbau agar bantuan digunakan untuk kebutuhan prioritas keluarga seperti pangan, pendidikan, dan kesehatan. Pihaknya mengajak masyarakat menghindari rokok ilegal agar penerimaan cukai dapat kembali dimanfaatkan untuk berbagai program masyarakat. Dalam kegiatan tersebut, Bupati juga bertemu Direktur PT MPSM Por Rustriningsih yang pernah menjabat sebagai Bupati Kebumen. Rustriningsih menyampaikan dukungan terhadap kerjasama antara perusahaan dan Pemkab Kebumen dalam mendukung pekerja serta perekonomian daerah. Dari LPPL in FM Kebumen, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih reporter Emma Anggrowati. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Dan pendengar LPPL Indonesia, selain kabar dari LPPL in FM Kebumen, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, kami kembali mengajak Anda menuju Jawa Timur, ada LPPL Kanjuruhan FM Kabupaten Malang. Dengan informasi, Bupati Malang menghadiri jamuan makan malam Perkemahan Pramuka Nusantara 6. Sudah bersiap, reporter Julia Prabowo, silakan laporan Anda.
3: Pendengar LPPL seluruh Indonesia, Bupati Malang Dr. Andes Sanji Muhammad Sanusi MM menghadiri jamuan makan malam dalam rangka pelaksanaan Perkemahan Pramuka Nusantara ke-6 bertempat di Pendopo Agung Kabupaten Malang, Rabu 30 September 2026. Jamuan makan malam tersebut digelar sebagai bentuk penyambutan kepada seluruh kontingen, pembina, dan jajaran panitia Perkemahan Pramuka Nusantara ke-6 yang dipusatkan di Kabupaten Malang. Hadir dalam kegiatan tersebut Dirjen Pondok Pesantren Kementerian Agama RI Dr. Haji Basnan Said SAG MAG beserta jajarannya, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malang serta Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Malang. Dalam sambutannya, Bupati Malang menyampaikan bahwa pemerintah Kabupaten Malang berkomitmen penuh untuk mendukung kelancaran dan kesuksesan seluruh rangkaian kegiatan perkemahan, mulai dari sarana-prasarana, keamanan, hingga kenyamanan para peserta selama berada di Kabupaten Malang. Sementara itu, Dirjen Pondok Pesantren Kementerian Agama RI dalam sambutannya juga menyampaikan terima kasih kepada Pemkab Malang atas dukungan dan penyambutan yang sangat istimewa, dan berharap melalui kegiatan perkemahan ini, nilai-nilai kepramukaan yang dipadukan dengan nilai-nilai kepesantrenan dapat semakin menguatkan jati diri santri sebagai generasi penerus bangsa yang berintegritas. Reporter Julia Prabowo, Kanjuran FM Kabupaten Malang, Jawa Timur, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih untuk reporter Julia dari LPPL Kanjuruhan Malang. Selamat bertugas kembali untuk Anda. Dan pendengar LPPL Indonesia, pergi ke pasar membeli delima, singgah sebentar di tepi kali. Berita pertama telah kita simak bersama. Kami jeda sejenak, nanti kami kembali.

Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur Pelaksana Berita Indonesia Live, Gagak Krimang Kabupaten Blora Jawa Tengah, Sasaraina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Kemabungo Kabupaten Bungo Jambi, Tuba Bakyu Streaming Radio Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung, dan kontributor Berita Indonesia Live, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, Lansekmani FM Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat, Abdi Persada FM Kabupaten Banjarbaru Kalimantan Selatan, Giri Suara FM Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah, Radio Suara Hulan Talu Provinsi Gorontalo, Suara Pasuruan FM Kabupaten Pasuruan Jawa Timur, Tangerang Radio Kabupaten Tangerang Banten, Magetan Indah FM Kabupaten Magetan Jawa Timur, RPKD Kota Denpasar Bali, Praja Suara FM Kabupaten Tuban Jawa Timur, Mahardika FM Kota Blitar Jawa Timur, Pesona FM Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah, Besemah FM Kota Pagaralam Sumatera Selatan, Tuntung Pandang FM Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan, Sawahlunto FM Kota Sawahlunto Sumatera Barat, Batara FM Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah, Gemilang FM Kabupaten Indragiri Hilir Riau, Gemarandik FM Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Suara Daksinarga FM Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, RTFM Kabupaten Temanggung Jawa Tengah, Gemilang FM Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Suara Banjar FM Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan, Langkiso FM Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat, Gema Sudirman FM Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah, Suara Kota Mataram FM Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Mahardika FM Kabupaten Bondowoso Jawa Timur, Buana Asri FM Kabupaten Sragen Jawa Tengah, RPD Kutim FM Sanata Kutai Timur Kalimantan Timur, Suara Pacitan FM Kabupaten Pacitan Jawa Timur, Sonata FM Kota Bandung Jawa Barat, Irama FM Kabupaten Purworejo Jawa Tengah, Luhak dan Tuo FM Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat, Radio Suara Anjuk Ladang FM Kabupaten Nganjuk Jawa Timur, Suara Tabalong FM Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan, Radio Suara Gresik Kabupaten Gresik Jawa Timur, Gemasa Ijaan Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan, Suara Kampar FM Kabupaten Kampar Rio, Jateng Gayung Online Radio Provinsi Jawa Tengah, Sergai FM Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara, Maros FM Kabupaten Maros Sulawesi Selatan, Kanjuruan FM Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In FM Kabupaten Kebumen Jawa Tengah, Sebayu FM Kota Tegal Jawa Tengah, In Radio Provinsi Bangka Belitung, dan Persada FM Kabupaten Blitar Jawa Timur. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.

0: lanjutkan untuk kabar di sesi kedua. Kita akan berjumpa bersama LPPL Suara Ngawi, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Dengan informasi, buruh tani tembakau Ngawi menerima bantuan cukai dinas sosial. Pastikan penyaluran berjalan. Ada reporter Renata Surya, silakan laporan Anda selengkapnya.
1: Pendengar LPPL Indonesia, bantuan langsung tunai dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau BLT DBHCHT kepada buruh pabrik rokok, sedangkan tahap kedua menyasar buruh tani tembakau. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Ngawi, Anak Heri Prabowo mengatakan, sebanyak 2.114 buruh pabrik rokok telah menerima bantuan pada Juli 2026. Sementara tahap kedua mencakup 2.900 buruh tani tembakau. Masing-masing penerima memperoleh 1 juta rupiah. Dinas Sosial saat ini berada pada penyaluran tahap kedua untuk buruh tani tembakau. Monitoring dilakukan seperti yang dilakukan di kantor Legundi, Kecamatan Karangjati. Dalam kegiatan tersebut, sebanyak 275 buruh tani tembakau menerima layanan pencairan bantuan. Ia menambahkan bahwa hal ini dilakukan untuk memastikan proses pencairan tahap kedua berjalan sesuai mekanisme di lapangan. Kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari pengawasan langsung terhadap pelayanan kepada masyarakat penerima manfaat. BLT DBHCHT disalurkan melalui rekening BPRS Ngawi. Penempatan layanan di sejumlah lokasi juga menyesuaikan kondisi dan kebutuhan penerima di wilayah masing-masing. Penyaluran tahap kedua tetap dilakukan secara bertahap mengikuti ketersediaan dana transfer dari pemerintah. Masyarakat diminta mengikuti informasi resmi mengenai jadwal dan lokasi pelayanan pencairan. Demikian informasi dari saya, Renata Surya, LPPL Suara Ngawi, untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih untuk reporter dari LPPL Suara Ngawi. Ada rekan kita, Renata Surya, selamat bertugas kembali untuk Anda. Pendengar LPPL Indonesia, kita menuju LPPL Gagak Rimang FM Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Dengan informasi waduk tempuran Blora kering kerontang, fungsi irigasi untuk sawah petani terganggu. Laporan selengkapnya akan disampaikan reporter Susan Andika. Silakan laporan Anda.
2: Pendengar, kekeringan yang melanda waduk tempuran Blora membuat fungsi waduk sebagai sumber irigasi teknis untuk lahan pertanian ikut terganggu. Tidak adanya hujan sejak Mei menyebabkan volume air terus menyusut hingga saluran irigasi untuk sawah petani tidak lagi dapat dilayani. Berdasarkan pantauan di lokasi, bagian selatan waduk tempuran terlihat mengalami penyusutan cukup parah. Permukaan air yang sebelumnya menutupi kawasan waduk kini mundur jauh sehingga dasar waduk mulai terlihat. Air yang masih tersisa hanya berada di sejumlah titik yang lebih rendah atau membentuk cekungan. Kondisi tersebut kemudian dimanfaatkan sebagian warga untuk mencari ikan. Bagian operasi waduk tempuran Giono mengatakan penurunan volume air saat ini berlangsung sangat drastis. Kondisi tersebut membuat persediaan air di waduk berada pada level yang sangat rendah. Saat ini elevasi 113,6 mdpl lalu volume 9.116,8 meter kubik. Angka tersebut terpaut jauh dari kapasitas air waduk tempuran dalam kondisi normal. Saat kondisi penuh, volume waduk dapat mencapai sekitar 1,7 juta meter kubik. Menyusutnya volume air berdampak langsung terhadap fungsi utama waduk tempuran sebagai penyedia air irigasi. Saat ini, pengelola waduk tidak lagi dapat mengalirkan air kebutuhan sang petani karena ketersediaan air yang sangat terbatas. Dalam mekanisme pengairan, kebutuhan irigasi biasanya diajukan oleh petani kepada pengelola waduk. Setelah permintaan tersebut diterima, air kemudian dialirkan sesuai kebutuhan dan ketersediaan. Namun, kondisi waduk tempuran yang tengah mengalami kekeringan membuat mekanisme tersebut untuk sementara tidak dapat berjalan seperti biasanya. Giono menjelaskan, waduk tempuran saat ini tercatat melayani jaringan irigasi untuk sekitar 420 hektar lahan pertanian. Luas tersebut sebenarnya sudah mengalami penurunan dibandingkan kemampuan waduk pada masa sebelumnya. Ketika kondisi masih mendukung, waduk Temboran pernah melayani kebutuhan irigasi hingga sekitar 820 hektar lahan. Dengan kondisi air yang terus menipis, petani yang bergantung pada pasokan dari waduk Temboran kini harus menghadapi berkurangnya sumber pengairan untuk lahan pertanian mereka. Demikian Susana Dika dari LPPL Radio Gagak Rimang Blora Jawa Tengah melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih untuk reporter LPPL Gagak Rimang. Untuk kabar selanjutnya dari LPPL Gemaranik Musi Banyuasin Sumatera Selatan, dengan informasi hari ulang tahun ke-70 Musi Banyuasin, Bupati Toha tegaskan pembangunan harus berujung pada kesejahteraan. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Ahmad Rohani. Silakan laporan Anda.
3: Dalam peringatan hari jadi ke-70 Kabupaten Musi Banyuasin, di balik perjalanan pembangunan dan berbagai capaian daerah, terdapat banyak sosok yang bekerja dalam senyap, mengabdi dengan tulus, serta menghadirkan inspirasi bagi masyarakat. Kisah dan kontribusi mereka mendapat tempat istimewa dalam ramah tamah hari jadi ke-70 Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2026, yang digelar di Pendopoan Geria Bumi Serasan Sekate pada hari Rabu, tanggal 30 September tahun 2026. Usai rapat paripurna DPRD MUBA. Momen tersebut semakin bermakna dengan penyerahan penghargaan kepada sejumlah warga yang telah memberikan warna dan kontribusi bagi Musi Banyuasin. Tak hanya perorangan, penghargaan juga diberikan kepada desa dan kecamatan yang berhasil menunjukkan komitmen serta prestasi dalam berbagai program pemberdayaan masyarakat. Bagi mereka, penghargaan mungkin hanya berupa sebuah piagam, namun dibaliknya tersimpan pesan yang jauh lebih besar, bahwa setiap pengabdian, sekecil apapun, memiliki arti bagi kemajuan daerah. Perayaan hari ulang tahun ke-70 Kabupaten Musi Banyuasin menjadi momentum untuk saling menghargai, saling menguatkan, dan terus bergerak bersama. Sebab perjalanan Musi Banyuasin tidak hanya ditulis oleh pemerintah, tetapi juga oleh guru, tenaga kesehatan, petani, pelajar, tokoh masyarakat, penggiat lingkungan, hingga masyarakat di seluruh pelosok daerah. Ahmad Rohani, LPPL Gemarandik Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan melaporkan untuk Berita Indonesia Live.

0: Pendengar LPP Indonesia, setelah kita mendengarkan laporan langsung dari rekan Ahmad Rohani, kita menuju sesi ketiga. Dan ini sekaligus menutup rangkaian berita Indonesia Live pada hari ini. Laporan khusus redaksi yang akan disampaikan oleh redaktur Aan Kasianto yang akan kita dengarkan bersama di menit ke-27 langkah dari pukul 2 hari ini. Silakan untuk redaktur Aan Kasianto, laporan Anda.
1: Pendengar Apa Indonesia, Menteri Keuangan Suhasil Nazira mengatakan bahwa tambahan dana APBN sebesar 20 triliun rupiah untuk BPJS Kesehatan akan dicairkan dalam dua tahap pada Oktober dan November 2026 untuk memperkuat kondisi keuangan penyelenggara jaminan kesehatan nasional atau JKN. Selesai rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresiden RI Jakarta pada Senin lalu menjelaskan bahwa pencairan tahap pertama sebesar 10 triliun rupiah dilakukan pada Oktober dan sisanya 10 triliun rupiah pada November. Tambahan tersebut berada di luar anggaran sekitar 47 triliun rupiah yang digunakan oleh pemerintah untuk membayar iuran 96,8 juta rupiah

0: mengatakan bahwa tambahan 20 triliun rupiah tersebut akan segera dicairkan untuk memperkuat kondisi keuangan BPJS Kesehatan. Laporan khusus redaksi Kesehatan untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih untuk redaktur Anka Sianto atas laporan khusus Berita Indonesia Live pada hari ini 2 Oktober 2026. Selamat bertugas kembali. Teman Anda, dan kita kembali melanjutkan di kabar dari LPPL Sebaya FM Kota Tegal, Jawa Tengah. Yang informasinya, puncak peringatan hari ulang tahun ke-81 PMI Kota Tegal menggelar malam dana kemanusiaan dan penyerahan penghargaan. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Cilia Asidik. Silakan laporan Anda.
2: Ya, baik pendengar LPPL seluruh Indonesia. Sebagai puncak peringatan HUT KAN dan penyerahan penghargaan Peduli Bergerak Bersama di Ruang Adipura Kompleks Balai Kota Tegal. Acara tersebut dihadiri Wali Kota Tegal, Dewan Kehormatan PMI Kota Tegal, Kepala Perwakilan BI Tegal, Kepala OJK Kota Tegal, Jajaran Pengurus PMI Kota Tegal, Kepala OPD, dan sejumlah tamu undangan. Ketua PMI Kota Tegal Dr. Gigi Agus Dwi Sulistiantono MM menegaskan, PMI pada tahun ini genap berusia 81 tahun, usia yang sama dengan kemerdekaan Republik Indonesia. Seiring dengan perkembangannya, PMI menjadi lembaga palang merah yang bermitra dengan pemerintah dari pusat, provinsi hingga tingkat kota dan kabupaten untuk memberikan kontribusi kepada masyarakat. Pada malam dana kemanusiaan ini, Agus Dwi mengajak tamu undangan untuk memberikan kontribusinya yang pada akhirnya dimanfaatkan untuk hal-hal kemanusiaan. Wali Kota Tegal Dedion Supriyono dalam sambutannya mengatakan, PMI merupakan organisasi kemanusiaan yang telah mengabdikan diri selama puluhan tahun untuk melayani masyarakat tanpa membedakan suku, agama, golongan, maupun latar belakang. Di usia yang ke-81 tahun ini, PMI terus menjadi garda terdepan dalam pelayanan kemanusiaan. Mulai dari pelayanan donor darah, penanggulangan bencana, pelayanan kesehatan, hingga sebagai aksi sosial yang sangat dirasakan masyarakat. Ini investasi kemanusiaan yang akan memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan. Dion juga berpesan kepada para penerima penghargaan agar memotivasi untuk terus berkarya dan mengabdi, sekaligus menjadi teladan bagi masyarakat dalam menumbuhkan budaya kepedulian sosial. Ia juga mengajak masyarakat untuk terus memperkuat semangat gotong royong dan rasa empati terhadap sesama, mengingat tantangan kemanusiaan akan selalu ada, baik berupa bencana, kondisi sosial ekonomi, maupun berbagai persoalan kemasyarakatan lainnya. Pada acara tersebut diadakan pula penggalangan dana untuk kemanusiaan. Sementara dari penggalangan dana kemanusiaan terkumpul total mencapai 25 juta rupiah. Demikian Cile Asidik dari LPPL Radio Sebaya FM Kota Tegal, Jawa Tengah melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih untuk reporter Cilia Asidik dari LPPL Sebaya FM Kota Tegal, Jawa Tengah. Selamat bertugas kembali untuk Anda. Pendengar LPPL Indonesia, selanjutnya kabar terakhir datang dari LPPL RSKK Kupang, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Mur dengan OB Titu Eki. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Roni Boni. Silakan laporan Anda selengkapnya.
3: Pendengar LPPL seluruh Indonesia, Wakil Bupati Kupang Arum OB Titu Eki secara resmi membuka Festival Budaya Tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Wilayah Semau. Acara ini berlangsung Jumat pagi 20. September 2026 di Palelo, Kecamatan Semau Selatan. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Kupang Arum OB Titu Eki menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang telah menginisiasi dan mendukung festival ini. Menurutnya, kegiatan ini bukan hanya menjadi ruang bagi anak-anak untuk tampil, tetapi juga bagian penting dalam menjaga budaya sebagai identitas masyarakat Semau. Wakil Bupati Kupang Arum Obetitu Eki juga mengingatkan masyarakat, khususnya generasi muda, agar tidak malu dalam budaya sendiri. Ia berharap generasi muda siap mengambil manfaat dari perkembangan pariwisata di daerah. Wakil Bupati Kupang Arum Obetitu Eki menilai kehadiran Nusa Tenggara Association Indonesia dari Australia menunjukkan bahwa budaya Semau memiliki daya tarik yang dapat diperkenalkan lebih luas hingga ke tingkat internasional. Ia berharap festival budaya dapat terus dilaksanakan dan menjadi ruang bagi generasi muda untuk menjaga sekaligus memperkenalkan budaya Semau. Sementara itu, Presiden Rotary Penalty Hills and Cherry Brook Martin Collins menyampaikan apresiasi atas penyelenggaraan festival budaya sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di wilayah Semau. Ia merasa terhormat dapat menyaksikan langsung penampilan para pelajar. Martin Collins juga menegaskan komitmen Rotary dalam menjalin kerjasama dengan berbagai mitra di Indonesia. Festival budaya tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah pertama wilayah Semau ini diharapkan menjadi agenda rutin yang tidak hanya melestarikan budaya lokal, tetapi juga memperkenalkan Semau di kancah yang lebih luas. Demikian yang dapat dilaporkan Roni Bone, RPPL Radio Suara Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih untuk reporter Roni Bone, selamat bertugas kembali untuk Anda. Demikian pendengar LPPL Indonesia, Berita Indonesia Live untuk hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dari Senin hingga Jumat bersama Radio Gemara 97 FM Musi Banyuasin Sumatera Selatan. Dalam suasana Hari Batik Nasional, mari kita bangga mengenakan batik dan bersama-sama melestarikan warisan budaya Indonesia. Saya Lisa Nana sebagai host dan seluruh kerabat kerja pamit undur diri dan undur suara. Salam kompak dari Bumi Serasan Sekate, tetap bersama Berita Indonesia Live, persembahan Persada ID untuk menyiarkan baik. Sampai jumpa.

94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Nita, momen spesial ultah istri saya pesankan kue ultah yang cantik ya.
1: Siapa?
0: Yang rasanya enak, bahannya premium, bentuknya cantik seperti istri saya. Tahu nggak pesennya di mana?
1: Tahu dong, Pak. Kan ibu langganan kuenya di Ajay Creation. Jadi saya tahu selera ibu, Pak.
2: Bener banget, punya momen spesial, ulang tahun, syukuran, hajatan, arisan, pesta pernikahan, atau hanya sekedar buat cemilan ngumpul bareng keluarga atau dinikmati sendiri. Ajay Creation solusinya. Jangan biarkan momen istimewamu berlalu begitu saja. Lengkapi kebahagiaan bersama Ajay Creation. Berbagai macam kue lezat siap menemani acara besar maupun kecilmu. Ada cake, brownies, bolu, roti manis, wedding cake, dan berbagai pilihan kue lainnya. Dibuat dengan rasa yang lezat dan penuh cinta. Yuk, datang langsung ke Ajay Creation, Jalan Rinjani, Perumpapan Daya nomor 38, Sidanegara, Cilacap, atau pesan melalui telepon di nomor 0857-7004-176. Bersama Ajay Creation, siap menyajikan kue penuh cinta.
3: Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: 60 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
1: Waktu kau ngiklik temen
2: lagi ya kau waktu kau mari-mari
1: mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya
3: Rika kau pengen ngerokok sih warga waktu
2: anak rokok legal karo ilegal lah gue sih legal sih kepriwe
1: jelas nah gue kan ngerokok sih warga waktu rokok legal gue sih anak pika cukene alias anak bandrol regane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane aja ngantek kita dikene rusak palsu atau bekas soale ana denda lan pidana penjarane kang.
4: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
5: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Cilacap.
6: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
1: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh.
2: Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
0: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
3: Ingin rumah tampil modern, elegan, dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material ACP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
4: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture, hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto, nomor 111, Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi, hubungi WhatsApp 0811-288-288-28. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
5: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
6: Kan namanya

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap laris manis ya lur. Saatnya barang dagangan Anda didengarkan oleh masyarakat banyak di seluruh penjuru Indonesia. Khususnya Cilacap, daganganmu dipromosikan di sini gratis. Silakan khusus untuk UMKM ya, kue-kue kering, makanan-makanan basah, minuman-minuman. Oke, roti-roti, kue-kue, silakan di WhatsApp kita 0811260543 atau tulis di kolom komentar, sertakan foto dagangannya. Jangan lupa nomor WhatsApp-nya untuk dihubungi. Oke, siapa tahu ya, stand by di situ, nanti kan mungkin pesannya tidak sekarang tapi mungkin besok-besok ya kan. Promosi lo terus-menerus lo, namanya mau usaha.

0: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
1: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berok, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT03 RW01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
2: Waktu kau ngiklik temen
3: lagi ya kok waktu kau mari-mari
2: mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya
4: ika kau yang ngerokok sih mereka waktu
3: anak rokok legal karo ilegal lah gue sih legal sih kepriwe
4: jelasnya gue kan ngerokok sih mereka waktu rokok legal gue sih anak pita cukai nih alias anak bandrol regane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane aja ngantek kita dikene rusak palsu atau bekas soale anak denda lan pidana penjarane kang.
5: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
6: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Cilacap.
1: Nita, momen spesial ultah istri saya pesankan kue ultah yang cantik ya.
7: Siapa?
1: Yang rasanya enak, bahannya premium, bentuknya cantik seperti istri saya. Tahu nggak pesennya di mana?
7: Tahu dong Pak, kan ibu langganan kuenya di Ajay Creation. Jadi saya tahu selera ibu Pak.
8: Bener banget, punya momen spesial, ulang tahun, syukuran, hajatan, arisan, pesta pernikahan, atau hanya sekedar buat cemilan ngumpul bareng keluarga atau dinikmati sendiri. Ajay Creation solusinya. Jangan biarkan momen istimewamu berlalu begitu saja. Lengkapi kebahagiaan bersama Ajay Creation. Berbagai macam kue lezat siap menemani acara besar maupun kecilmu. Ada cake, brownies, bolu, roti manis, wedding cake, dan berbagai pilihan kue lainnya. Dibuat dengan rasa yang lezat dan penuh cinta. Yuk, datang langsung ke Ajay Creation, Jalan Rinjani, Perumpapan Daya nomor 38, Sidanegara, Cilacap. Atau pesan melalui telepon di nomor 0857-7004-176. Bersama Ajay Creation, siap menyajikan kue penuh cinta.
9: Tahu nggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
10: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

3 laris manis Tanjung Kimpul, barangnya habis duitnya ngumpul. Oke, dijual murah. Mari ditiliki Facebooknya Bercahaya FM. Di sana sudah ada laris manis, barang-barang dagangan yang sudah terpajang, saudara-saudara. Dan itu semuanya secara gratis, baik di Facebook maupun WhatsApp 08112605 43. Sudah saya bikin di status WhatsApp, sudah saya bikin di Facebook Bercahaya FM. Is kurang apa, baiknya jejal. Alhamdulillah. Semoga panjenengan laris, radio Bercahaya moncer. Ya gitu maksudnya lur. Oke, makanan pertama. Ih, makanan guys. Ini dia makanan. Makanan boy. Oke, makanan. Sedia saleh pisang biasa, harga Rp13.000 per bungkus. Ada saleh pisang keju. Wah, pisang rasa keju. Rp15.000 per bungkus. Saleh pisang jari trici-trici. Rp14.000 per bungkus. Bisa DO sekitar Sampang Maos Kebasen. Waduh, lur. Bisa paket ke seluruh Indonesia. Oh. Dan luar negeri. Mantap Mersa Afsa. Berarti produksi gede ge. WhatsApp-nya berarti ge nggo jualan lagi bisa ge. Produksi saleh ge. WhatsApp-e 0 sebentar. WhatsApp-nya 0836688964 5. Silakan yang mau jual dagangannya boleh di telepon WhatsApp 08112605 43. Khusus laris manis. Ada lagi nih, Mami Bintoro telepon. Mau beli apa Mi? Mau tanya-tanya apa Mi? Nih, buah impor murah, anggur guys. Muscat per box, muscat siapa muscat? Per box 28.000. Anggur RRC setengah kilo 19.000. Di sana KP bening. Pir senturi sekilo 1.000. Wah, putih, bersih, blondo, mloes. Wah. Alamatnya Cilacap, Kota Jalan Kali Cawang, Donan, guys. Buka jam 6 sampai 8 malam, Ingon Kupi. Jalan Kali Cawang, Donan, Perkono. Nomor WhatsApp-nya boleh dicatat dahulu, silakan. Siapa tahu mau pesan bisa diantar ya. Antar oh, bisa orai gitu. Ya. Buah-buah anggur ya, anggur ya. 0819 0477 3343. Oke, informasi lagi nih. Ada es gratis ST gratis ST di Cafe Road 66 Sudirman Plaza, Lapangan X Batalion Cilacap. Diskon 15% untuk Anda membeli makanan berat kayak pizza atau juga nasi goreng. Ada nasi goreng ada di sana. Terus ada kopi-kopian. Jadi kopinya memang langsung racik di sana ya guys. Jadi beda sama kopi-kopi yang kita beli di warung. Namanya juga kopi di kafe ya. Ada nasi goreng, silakan bisa makan nasi goreng di Cafe Road 66. Ini mumpung ada tiket gratisnya tinggal 3 ini. Nih, ambil aja di Bercahaya FM, guys. Mau beli pizza atau cake, roti cake ada di sana sambil ngemil-ngemil gitu. Kalau malam tuh bagus banget di atas, guys. Diskon 15%. Terus panjenengan nanti bisa live foto-foto di sana, nanti di tag Instagramnya. Saya sudah dapat diskon ini dari Cafe Road 66. Begitu lur. Yuk, masih ada waktu, kita sampai jam 4 ya. Yang mau promosi dagangannya silahkan di WhatsApp 0811260543. Jangan lupa foto dagangannya dan nomor WhatsApp Anda. Atau komen-komen di Facebook Bercahaya FM. Tuh di reuntut sing akeh ge wis mulai akeh ge nang kono ya. Karo siapa ngerti golet-golet ana sing cocok. Iya.

0: Nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul tuh kayak kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
1: Is Bu.
0: Isin tuli anger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau pada gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
2: Nyong bingung Bu.
0: Usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak? Sisan gawe tuku semen keng anak. Nggo dandan dapur ti anak.
2: Ngone Pak Kirno petelon jeruk legi berkah jaya. Percaya ngone Pak Kirno, regane seduluran, barang main, pelayanan luar biasa, jos pokoke.
0: Mendingan anggar konsultasi cat tembok apa cat mesin kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
2: Wah, nyong ana ya Bu, ibune ora samelu.
0: Pak, nyong melu warung tuku kasur mentul-mentul kok.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
4: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo seborong.
5: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
6: Aduh, hati-hati Mbak, kelihatannya gugup banget sih.
7: Iya ini Mas, saya belum sempat lapor SPT tahunan, jadi mau ke kantor KPP Pratama.
6: Aduh Mbak, kalau belum lapor SPT tahunan, nggak perlu buru-buru datang ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
7: Oh gitu ya Mas.
3: Bagi wajib pajak yang belum menyampaikan SPT tahunan, segera laporkan SPT Anda melalui laman kortek.djp.pajak.go.id. Laporan dapat dilakukan secara online dengan mudah dan praktis. Jangan tunda kewajiban perpajakan Anda. Bayar pajak dan segera sampaikan SPT tahunan melalui Kortek DJP. Ingat, setiap rupiah pajak yang Anda bayarkan akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan berbagai layanan publik. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 32 Cilacap, dan KP2KP Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94/30 Majenang Cilacap, atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Pajak tumbuh, Indonesia maju.
6: Tahan saya, jangan ditarik Mbak.
7: Habis masnya ganteng, jadi kepengen dibawa pulang.
0: Duh, kipyak temen, arep mari ngendi Tun?
7: Arep ngedekna barang yuk.
8: Lah, apa semono kurang gede Tun?
0: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlup pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
7: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
0: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
7: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
9: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
3: Menjawab kebutuhan informasi Anda, Bercahaya FM Cilacap menghadirkan program Lintas Bercahaya.
1: Berbagai peristiwa terbaru di Cilacap dikemas dengan akurat dan terpercaya.
10: Yang terpantau tercatat 10 mm masuk kategori ringan.
11: Samsul menjelaskan, mekanisme penggunaan bos pendamping diatur dalam regulasi resmi.
12: Pihaknya melalui Red Car Cilacap yang menyampaikan terima kasih kepada Bapak Bupati Cilacap yang telah peduli terhadap
13: mengakibatkan drainase yang sebelah mengamankan bisa
14: Menurutnya, kerusakan rumah itu tergolong berat dengan taksiran kerugian kurang lebih 75 juta.
15: Hanya one man show.
16: Lintas Bercahaya bisa Anda simak setiap Senin hingga Sabtu jam 5:30 dan jam 6:30 pada frekuensi 94,3 FM. Jangan lupa, siaran kami juga dapat Anda akses di audio streaming bercahayafm.com. Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

semuanya. Yo. Lagi masih di Laris Manis. Promosikan dagangan Anda yang sudah komen-komen di Facebook Bercahaya FM. Terima kasih. Agus Prayoga, wah nyambleng gue ngopi gue. Yo, apa nih gue? Yo. Mami Bintoro, yo. Fazar SP, yo enak-enak komentar ya. Yo enak loh, makanan enak. Selanjutnya ada ayam keju kemasan ekonomis isi 3, harga 10.000. Ayam keju kemasan box isi 4, harga 14.000. Pisang goreng kembung 13.000 isi 15 biji. Rasa coklat, green tea, tiramisu bisa di mix. Order by WhatsApp 0813-9813-6229. Oh yeah, yang mau pisang tuh pisang crispy. Nomor WhatsApp-nya 0813-9813-6229. Alamatnya nang di Jogja kelalen ya. Oke, yang mau kue-kue kering, kue nastar, ada kue kacang juga, koknya kue-kue kering yang kayak lebaran gitu. Enak banget dibikin dengan kualitas premium. Harganya bisa dinego-nego. Harga bisa ditanyakan langsung di Mamatan. WhatsApp-nya 0813-9407-8822. Ini lembute. Enak kue nastare. Mak kamul ramuni. Kalau sudah masuk ke mulut itu enggak bunyi, adanya hanya terasa begitu. Langsung kalau merem langsung. Dalam beberapa detik sentong. Tambah lagi, maning lagi, wentong. Enak banget. Silakan bisa pesan di Mamatan 0813-9407-8822. Oke, ready cilor dan cireng crispy guys. Bumbu cireng ispi, bumbu rujak, cireng ayam pedas, ayam bawang, cireng keju, balado, cireng sosis, jagung manis, cireng cumi, bon cabai, aida. Bisa DO ke area Cilacap kota terdekat, free ongkir dan langsung datang ke tempat di Jalan Rinjani. Lurusannya Jalan Flores Pertigaan dekat Alfamart Rinjani guys. Buka jam 10 sampai 9 malam. Gue ancer-ancere. WhatsApp-nya 0858-421-1901. Yang cireng. Yang es cendol.

0: masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
1: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan, tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Ya Allah, kenapa matanya lebam?

0: acak-acakan. Ini Eka anak ibu juga.
1: Habis dibentak, ditonjok, ditendang, dicabak. Eka juga ditempelin, dipukul.
0: Yuk Bu, kita ke UPTD PPA. Biar Bu Gio dan Eka dibantu untuk mendapatkan solusi dan pertolongan.
2: Kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah pelanggaran hak asasi manusia. Setiap perempuan dan anak berhak hidup dengan aman dan bebas dari kekerasan. Ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Mari kita hentikan kekerasan terhadap anak dan perempuan dengan melaporkan tindakan kekerasan, mendukung korban, dan membangun kesadaran akan pentingnya ruang aman bagi perempuan dan anak. Bersama kita ciptakan dunia yang adil dan aman bagi semua. Jika melihat maupun mendengar kasus kekerasan, segera hubungi Sekretariat UPTD PPA Cilacap, Jalan Bromo Timur nomor 13, Cilacap. Stop kekerasan anak dan perempuan. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap.
3: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.
4: Okay, laris manisnya sampai di sini dahulu ya teman-teman. Insya Allah kita besok bisa jumpa di pagi hari CPS. Oke, Cengden pamitan dulu. Setengah lima nanti informasi terbaru seputar Cilacap di acara Lintas Bercahaya bersama Arta. Terima kasih bersamaan Anda. Radio Bercahaya FM usia 58 tetap jadi yang terdepan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Kamu sekali-kali tidak akan melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang. Adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Quran Surah Al-Mulk ayat 3.

0: sayur.
1: Bang, sayur apa sih? Seger-seger ora? Kangkung, buncis, ajalan larang lah.
2: Kak, nyok berambang mang ibu lah.
3: Loh, ibu-ibu rame temen golek pada belanja, nyok arep golek tahu kia lah.
2: Bocah, jaman siki, esi cilik, terus numpak motor, urung duwe SIM, sikile urung nyandak, wani-wanine numpak motor, cenglu maning.
3: Cenglu, bonceng telu.
1: Bu Siti, kaya bukan anak Rika?
2: Jor lah, mista yang iki. Ih, apa kaya? Kecelakaan apa? Tiliki yuk, buk anak Rika.
4: Ya Allah Gusti, apa iya? Astagfirullahaladzim.
5: Jangan izinkan anak di bawah umur mengendarai sepeda motor karena bisa berakibat kecelakaan.
6: Cabang bayi, video apa rane kiye?
7: Orang memper kiye.
8: Kiye, sing marekna ngerusak generasi muda nih kiye. Ih, gemletak banget nyong.
7: Pokok kek, konten negatif kudu dilaporna.
9: Jika menemukan konten negatif di media sosial seperti pornografi, perjudian, ujaran kebencian, penipuan, SARA, hoax, kekerasan, radikalisme, narkoba, pinjaman online ilegal, dan lain-lain, kirimkan laporan Anda melalui pesan WA di nomor 0811 922 4545 atau email di aduankonten@mail.kominfo.go.id. Cukup menyertakan nama, tautan pengaduan, dan screenshot dari konten negatif yang diadukan. Mari lindungi anak negeri dari bahaya konten negatif. Pesan ini disampaikan oleh Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap. 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.

0: Jeng, wetang kula arep banget ku. Arep ngene, Nini Ruji njaluk dipijet malah.
1: Kowe nang apa? Kelalat, lelet, kaya ular jedung.
0: Wetang kula arep banget ku, senep.
1: Lah kepriwe?
0: Kaya arep kae tapi kaya ora iki lho.
1: Mulane rajin minum gulti.
0: Apa kuwe?
1: Nggih, teh gulti nggo kesehatan awak. Kaya nggo wetengmu kuwe.
0: Oh, kaya kuwe ya.
1: Iya, nyenyenyen. Dinum.
0: Iya, oke, siap.
2: Wis terbukti, Golti pancen main go menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main go awak, kaya katekin, go nglancarna peredaran darah, polifenol, go kekebalan tubuh, zat taunin, go anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamidiane sing akeh manfaatnya go kesehatan. Setakaran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula tanpa campuran liane. Golti cocok gawe tangan saben dina ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang Radio Percaya FM Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
3: Aduh, larane.
4: Tahan, Mak.
3: Au! Sing alon, Pak. Aja godot-godot ya, Le.
4: Kie bewis alon kok. Aha, dela, Mak. Nyong tak tilpun damkar baen. Halo damkar Cilacap, saya mau minta tolong, lepaskan cincin.
5: Anda mengalami peristiwa darurat seperti kisah tadi? Kebakaran, banjir, ancaman hewan liar berbahaya, kecelakaan lalu lintas atau peristiwa gawat darurat lainnya? Segera hubungi Damkar Pos Cilacap di nomor 0822-1099-1113. Pos Kroya 0821-4352-6635. Pos Sidareja 0821-2133-7517. Pos Majena 0812-2835-7071. Atau melalui aplikasi Satkartaru Siap. Download di Google Play Store.
4: Matur nuwun Damkar.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
6: Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Iya, halo, ini siapa?
1: Ini Mama, sayang. Gimana, kamu udah makan?
0: Udah, Ma.
1: Gimana di sekolah tadi? Ada PR nggak buat besok?
0: Nggak ada PR sih. Tapi, Ma, tadi teman aku beli buku. Harganya kan 4.500. Masa? Dia bilang sama mamanya harganya 6.000. Itu kan bohong ya, Ma?
1: Iya, sayang. Itu nggak boleh.
0: Kalau Mama bilang, apa, Ma? Kalau bohong soal uang, berarti...
1: Itu namanya korupsi, sayang.
0: Iya, korupsi. Itu nggak boleh kan, Ma?
2: Yang kecil aja tahu. Masa yang tua nggak mau tahu? Cegah tindakan korupsi sejak dini. Tanamkan kepada mereka tentang kejujuran. Jadikan anak-anak kita generasi yang jujur dan bersih untuk mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
4: Itu semua karena kamu membawa adikmu ke keluarga
5: Tun?
4: Ini.
5: Mama Miska arep arisan. Nitip pemean ya, Mbok Ujan.
6: Nyonya Miska alias Miss Kempun pergi ke tempat arisan sekitar 200 meter dari rumah. Satu jam punjul seprapat kemudian.
7: Apa sih Mamski? Lagi seru nih drakornya.
8: Ih, HP-an baik. Deleng, kumbahannya terus kejebus.
7: OMG, sorry Mamski, aku kilap.
6: Makanya, jadikan radio sebagai pilihan untuk menemani hari-hari Anda. Radio adalah media informasi yang murah, meriah, dan fleksibel. Bisa didengarkan kapan saja, di mana saja, dan sambil apa saja. Ayo, dengarkan Radio Bercahaya FM Cilacap. Kerjaan terurus, hiburan jalan terus.
9: Menjawab kebutuhan informasi Anda, Bercahaya FM Cilacap menghadirkan program Lintas Bercahaya.
10: Berbagai peristiwa terbaru di Cilacap dikemas dengan akurat dan terpercaya.
11: Yang terpantau tercatat 10 mm masuk kategori ringan.
12: Samsung menjelaskan mekanisme penggunaan bos pendamping diatur dalam regulasi resmi.
13: Pihaknya melalui Radkar Cilacap yang menyampaikan terima kasih kepada Bapak Bupati Cilacap yang telah peduli terhadap
14: mengakibatkan drainase yang sebelah tidak bisa
15: Menurutnya, kerusakan rumah itu tergolong berat dengan taksiran kerugian kurang lebih 75 juta.
16: Hanya one man show.
9: Lintas Bercahaya bisa Anda simak setiap Senin hingga Sabtu jam 5:30 dan jam 6:30 pada frekuensi 94,3 FM. Jangan lupa, siaran kami juga dapat Anda akses di audio streaming bercahayafm.com.

0: Mokaf Nirbaya raih penghargaan di Lumbung Karya Indonesia. Duduk bersama warga Winong, DPRD dan PLTU Cilacap sepakati solusi lahan hingga relokasi SD 03 Selarang.
1: Dari Jalan MT Haryono 22 Cilacap, Radio Bercahaya, kami sajikan rangkuman informasi aktual seputar Cilacap. Lintas Bercahaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Bercahaya FM usia 58 tetap jadi yang terdepan. Pendengar, informasi aktual seputar Cilacap kembali kami hadirkan untuk Anda dalam program Lintas Bercahaya. Kali ini bersama saya Arta dan berikut informasi selengkapnya. Anissa Fabriana resmi dilantik sebagai Sekretaris Daerah atau Sekda Kabupaten Cilacap definitif oleh pelaksana tugas Bupati Cilacap, Ami Amalia Fatma Surya. Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan berlangsung di Pendopo Wijayakusuma Sakti Cilacap Kamis 1 Oktober 2026. Dalam kegiatan tersebut turut dilantik 8 pejabat fungsional dan 4 pegawai negeri sipil lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN Angkatan 32. Pelantikan Anissa mencatat sejarah baru bagi Kabupaten Cilacap. Cilacap menjadi daerah pertama di Jawa Tengah yang menerapkan pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama Sekda melalui sistem manajemen talenta. Proses pengisian jabatan tersebut mendapat persetujuan dan pengawasan dari Badan Kepegawaian Negara, Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, serta Inspektorat Daerah. PLT Bupati Cilacap Ami Amalia Fatma Surya menegaskan proses penetapan sekda dilakukan secara profesional, transparan dan objektif, serta bebas dari intervensi maupun praktik jual-beli jabatan. Ami mengatakan Anissa menempati peringkat pertama berdasarkan hasil seleksi panitia dan tim penilai.
1: Jadi kalau

kualifikasi termasuk kualifikasi integritas. Itu yang paling penting. Siapa yang terbaik? Semuanya baik. UPLT ikut campur atau mengatur? Tidak. Bahkan tim penilainya pun saya tidak kenal. Ditunjuk oleh pemerintah provinsi. Saya serahkan semua tahap seleksi kepada panitia seleksi dan tim penilai. Yang mana yang paling baik? Semuanya baik. Saya akui. Susah memilih? Susah memilih. Sehingga saya putuskan untuk mengambil keputusan yang paling mudah dan meminimalisir. Ya, tuh kata-katanya.

0: tim penilaian, yaitu Ibu Hanisa Febriana.
1: Sementara itu, Sekda Cilacap Anissa Fabriana menyatakan akan segera fokus menjalankan tugas termasuk membantu perumusan kebijakan, mengkoordinasikan antar OPD dan menyelenggarakan administrasi pemerintahan. Pasca dilantik, Anissa juga akan mengawal program prioritas daerah dan pengalokasian anggaran tahun 2027, terutama untuk percepatan pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Anissa menegaskan seluruh langkah tersebut diarahkan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Cilacap.
2: Lintas Bercahaya.
1: Inovasi Mokaf Nirbaya beserta berbagai produk turunannya meraih penghargaan Best Innovation and Transformation dalam ajang Lumbung Karya Indonesia Kamis 1 Oktober 2026. Penghargaan tersebut diberikan sebagai apresiasi dan inovasi pengolahan singkong menjadi tepung mokaf dan berbagai produk olahan bernilai tambah. Ajang Lumbung Karya Indonesia turut dihadiri Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi bersama jajaran dari sekitar 200 peserta yang menampilkan berbagai karya dan inovasi. Mokaf Nirbaya menjadi salah satu penerima penghargaan. Dalam kegiatan tersebut, Lapas Nirbaya menampilkan tepung mokaf dan beras mokaf sebagai produk unggulan, serta berbagai produk turunannya seperti cookies. Selain itu, ditampilkan pula telur ayam kampung yang merupakan hasil pembinaan kemandirian warga binaan. Pemanfaatan singkong juga dikembangkan secara berkelanjutan. Kulit singkong dimanfaatkan sebagai bahan kombucha dan pakan ayam petelur. Sementara hasil peternakan dapat digunakan kembali sebagai pupuk untuk mendukung kegiatan pertanian di lingkungan lapas. Kepala Lapas Kelas 2B Nirbaya, Helmi Najih, mengatakan penghargaan tersebut menjadi motivasi untuk terus mengembangkan pembinaan kemandirian warga binaan. Menurut Helmi, inovasi Mokaf Nirbaya tidak hanya menghasilkan produk bernilai ekonomi, tetapi juga menjadi sarana warga binaan untuk belajar, berkarya, dan meningkatkan keterampilan sebagai bekal setelah kembali ke masyarakat. Capaian tersebut sekaligus memperkuat upaya Lapas Nirbaya dalam mengembangkan potensi lokal dan menciptakan kegiatan produktif bagi warga binaan.
2: Lintas Bercahaya.
1: Sebuah rumah berkonstruksi kayu di Jalan Stasiun Desa Bajing, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, ludes terbakar pada Kamis pagi 1 Oktober 2026. Kebakaran diduga dipicu korsleting listrik. Api dengan cepat membesar dan menghanguskan seluruh bagian rumah karena material bangunan didominasi kayu. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Satpol PP Kabupaten Cilacap, Gatot Arif Widodo, mengatakan laporan kebakaran diterima dari warga bersama Agung sekitar pagi. Petugas pos Damkar Kroya langsung menuju lokasi. Waktu tanggap petugas tercatat hanya sekitar 5 menit setelah laporan diterima. Setibanya di lokasi, petugas bersama relawan langsung melakukan pemadaman dan pendinginan untuk memastikan tidak ada titik api yang kembali menyala. Gatot mengatakan berdasarkan keterangan saksi, api membesar dengan cepat hingga membuat warga sekitar panik. Rumah tersebut diketahui milik Parni, 53 tahun, beruntung tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam kejadian tersebut. Namun seluruh bangunan rumah ludes terbakar, kerugian material diperkirakan mencapai 20 juta rupiah. Petugas damkar bersama relawan kemudian melakukan pendataan dan memastikan lokasi dalam kondisi aman. Hingga penanganan selesai, seluruh proses pemadaman dan pendinginan berjalan lancar, aman, dan terkendali. Masyarakat dihimbau meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran, termasuk dengan rutin memeriksa instalasi listrik di rumah untuk mencegah korsleting listrik yang dapat memicu kebakaran.
3: 7.15 telah terjadi kebakaran, diduga api itu berasal dari korsleting listrik, kemudian cepat merembet mengakibatkan rumah yang dari kayu terbakar. Kemudian kami menerima laporan dan langsung meluncur ke TKK, Pos Damkar Kroya, dan melakukan pemadaman. Alhamdulillah korban luka nihil, korban meninggal nihil, kemudian taksiran kerugian kurang lebih 20 juta rupiah. Respon time kami 5 menit, kemudian petugas yang hari ini bertugas, saudara Ngadino, Mas Aji, Deni, Pandu, Mas Adit, dan Ragil Yulianto, dibantu teman-teman Red Car, Pak Gunawan dan Mas Evan. Kemudian kita sampaikan api menjalar dengan cepat, kemudian menghabiskan seluruh bangunan rumah.
2: Lintas Bercahaya.
1: Informasi lain seputar Cilacap akan kembali saya sampaikan untuk Anda sesaat lagi setelah jeda berikut ini.
4: Bro, lihat nih, gue dapet voucher liburan dari salah satu vendor kantor, Bali cuy, gratis.
5: Hah? Serius? Emang boleh gitu?
4: Ah, santai aja kali, cuma hadiah kok, tanda terima kasih gitu. Gak ada urusannya sama kerjaan gue kan?
5: Yakin lo, kan lo dapat hadiah dari vendor yang punya urusan sama pekerjaan lo. Itu udah masuk gratifikasi bro, lo wajib laporin.
4: Hah, emang iya ya? Tapi kan gue gak minta, dia yang ngasih.
5: Gratifikasi itu bukan cuma soal minta atau enggak bro. Hadiah kayak gitu bisa dianggap suap lo. Lo juga bisa dapat sanksi kalau gak lapor. Kalau gak bisa nolak, laporin aja ke KPK.
4: Oke deh, habis ini gue lapor. Masa liburan pakai hasil korupsi?
6: Mari, hentikan korupsi. Ingat, satu langkah kecil dari kita dapat membawa perubahan besar bagi bangsa. Biasakan yang benar, jangan benarkan yang biasa.
7: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
8: Duh, kipyak temen, arep mari ngendi, Tun?
9: Arep ngedekna barang yuk.
10: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
8: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlok pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
9: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
8: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
9: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
11: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
12: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
13: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget sih.
14: Iya ini mas, saya belum sempat lapor SPT tahunan, jadi mau ke kantor KPP Pratama.
13: Aduh mbak, kalau belum lapor SPT tahunan, nggak perlu buru-buru datang ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
14: Oh gitu ya mas.
1: Bagi wajib pajak yang belum menyampaikan SPT tahunan, segera laporkan SPT Anda melalui laman kortek.djp.pajak.go.id. Laporan dapat dilakukan secara online dengan mudah dan praktis. Jangan tunda kewajiban perpajakan Anda. Bayar pajak dan segera sampaikan SPT tahunan melalui Kortek DJP. Ingat, setiap rupiah pajak yang Anda bayarkan akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan berbagai layanan publik. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 32 Cilacap, dan KP2KP Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94/30 Majenang, Cilacap, atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Pajak tumbuh, Indonesia maju.
13: Tahan saya, jangan ditarik mbak.
14: Habis masnya ganteng, jadi kepengen dibawa pulang.
2: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.
15: Ayah bunda, tahukah anda salah satu sunnah saat hadirnya buah hati adalah melaksanakan akikah pada hari ketujuh dengan memberi nama, mencukur rambut, dan menyembelih akikah. Kini akikah dan catering masakan bunda hadir membantu keluarga Cilacap dengan menu akikah yang lezat, higienis, dan praktis. Tidak hanya akikah, kami juga melayani nasi kotak, prasmanan pernikahan, dan tumpeng untuk berbagai acara. Sudah bersertifikat halal, higienis, dan siap antar gratis. Hubungi nomor WhatsApp 0811-2511-105 dan sebutkan dari Radio Bercahaya FM untuk mendapatkan bonus dari kami. Akikah dan catering masakan bunda menghadirkan kebahagiaan dalam setiap hidangan.
2: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap. Lintas Bercahaya.
1: Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami untuk menyimak informasi aktual seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Berikut informasi selanjutnya. Persoalan jual-beli tanah antar warga Dusun Winong dengan pihak pengelola PLTU Cilacap PT Sumber Segara Primadaya atau S2P akhirnya menemukan titik terang. Melalui audiensi yang difasilitasi oleh Komisi A DPRD Kabupaten Cilacap di ruang rapat lantai 1 kantor DPRD Cilacap pada Kamis sore 1 Oktober 2026. Sejumlah solusi teknis telah disepakati bersama untuk menyelesaikan kendala administratif pertanahan yang sempat berlarut-larut. Proses pembebasan lahan yang menyita waktu cukup lama sempat memicu dampak finansial bagi sebagian warga setempat. Untuk mengurangi permasalahan tersebut, pemerintah daerah bersama BPN dan instansi terkait menyepakati pencabutan nomor identifikasi bidang atau NIB agar 6 warga yang terdampak dapat didaftarkan kembali dalam program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL pada akhir tahun ini. Mengenai tuntutan warga agar lahannya segera dibeli oleh pihak PLTU, hal tersebut kini sedang diproses secara internal. Berikut keterangan Ketua Komisi A DPRD Cilacap Suheri.
16: Pertama terkait dengan keinginan warga yang ingin menjual tanahnya, ya itu kepada PLTU. Nah di dalam prosesnya itu karena berlarut-larut itu sehingga menimbulkan banyak hal, diantaranya masyarakat itu yang sudah kantung melakukan pinjaman karena merasa tanahnya akan dibeli oleh S2P dan sebagainya. Nah sehingga untuk masalah pertanahan itu tadi sudah dikirkan semuanya terkait dengan yang tidak bisa mengikuti program PTSL, kita tadi sudah diure, sudah ada solusi, nanti mereka yang 6 orang itu nanti akan diikutkan program PTSL di akhir tahun ini. Terus yang NIB-nya nomor identifikasi bidang, ya itu juga nanti akan dicabut supaya bisa mengikuti PTSL. Semuanya akan difasilitasi oleh desa, kecamatan, BPN maupun dari notaris. Kemudian untuk dari pihak S2P itu sendiri akan mengusulkan ya kepada pemegang saham dari S2P terhadap keinginan dari warga, khususnya yang 6 orang itu yang ingin menjual lahannya kepada S2P. Keputusannya nanti tergantung dari pemilik saham.
1: Menanggapi hal itu, General Manager 3A PT S2P Agus Gunanto menyatakan pihak perusahaan tetap mengacu pada regulasi dan kesiapan anggaran. Usulan pembelian tanah warga akan disampaikan kepada jajaran pemegang saham perusahaan.
17: Tentunya dengan pihak terkait yang lain bahwa S2P terkait dengan tanah sesuai aturan yang berlaku, terkait dengan rencana pembelian tentunya kami sesuaikan dengan kebutuhan dan juga anggaran. Jadi bukan istilahnya harga mati, tapi kan semua ada prosesnya. Jadi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Direktur tadi, tentunya itu langkah yang positif bahwa warga masih memang punya potensi untuk dibeli. Tentunya dengan tadi ya, bahwa kami juga memerlukan anggaran kesiapannya.
1: DPRD Cilacap berharap proses administratif melalui PTSL dan pengusulan ke pemegang saham PTS2P ini dapat berjalan lancar sehingga memberi kepastian hukum serta keadilan bagi warga Winong.
2: Lintas Bercahaya.
1: Rencana relokasi gedung SD Negeri 03 Selarang ke lokasi baru yang dibangun oleh PT S2P PLTU Cilacap terus dimatangkan. DPRD Kabupaten Cilacap meminta agar proses transisi dan pemindahan sekolah dilakukan secara kondusif tanpa adanya unsur pemaksaan kepada warga maupun orang tua siswa. Meskipun gedung sekolah baru yang dibangun oleh pihak PLTU memiliki fasilitas lebih megah dan representatif, DPRD Cilacap mengingatkan pentingnya sosialisasi secara terbuka untuk mencegah terjadinya kesalahpahaman di masyarakat. Ketua Komisi A DPRD Cilacap Suheri menekankan agar penanganan relokasi sekolah ini tetap mengedepankan pendekatan yang humanis.
16: Sekolah sudah dibangunkan oleh S2P, kemudian hanya prosesnya itu yang menurut informasi tadi itu ada tahapan yang dilalui ya, terkait dengan penentuan lokasi maupun rencana relokasi itu sendiri. Sehingga tadi sudah disepakati bahwa apa yang diharapkan oleh warga, juga apa yang diharapkan oleh kami sebagai wakil rakyat, agar sosialisasi itu untuk dilakukan supaya maksud baik yang dilakukan oleh Pemda, yang dilakukan oleh S2P

0: ada penambahan yang signifikan. Itu sebagai bukti dari antusias mereka akan menempati sekolah yang baru, mungkin yang lebih baik lagi.
1: Meski sempat memicu perdebatan, data menunjukkan adanya peningkatan jumlah pendaftar siswa baru di sekolah tersebut. Hal ini menjadi petunjuk tingginya antusiasme masyarakat terhadap gedung sekolah yang baru. Pihak PT S2P sendiri menegaskan kesiapannya untuk melakukan sosialisasi ulang bersama pemerintah daerah dan pihak sekolah. Berikut keterangan General Manager 3A PT S2P Agus Gunanto.
2: Dan di ujung diskusi tadi sudah kita sepakati, kita siap untuk tentunya pertama menyelesaikan dulu pembangunan SD 03 yang baru itu. Kalau memang diperlukan sosialisasi lagi ulang, ya kita siap. Yang tentunya ini kan juga masih belum ada proses ruslah ya. Jadi ini masih seolah tahap yang memang harus dilalui lagi. Enggak masalah.
1: Dengan disepakatinya langkah sosialisasi ulang ini, diharapkan proses relokasi SD Negeri 03 Selarang dapat berjalan tanpa kendala demi kenyamanan kegiatan belajar mengajar para siswa.
3: Lintas Bercahaya.
1: Kekeringan parah kembali melanda wilayah Kabupaten Cilacap di Desa Karanggintung, Kecamatan Gandrungmangu. Krisis air bersih telah berlangsung selama setengah tahun dan memaksa ratusan kepala keluarga bergantung pada bantuan air tangki. Musim kemarau panjang membuat pasokan air bersih bagi ribuan warga Desa Karanggintung, Kecamatan Gandrungmangu kian krisis. Tercatat ada 4 dusun meliputi 11 RT yang mengalami kekeringan total akibat surutnya sumur-sumur galian milik warga. Sekretaris Desa Karanggintung Aris Yulianto mengungkapkan bahwa meskipun bantuan air tangki terus mengalir dari berbagai pihak seperti PMI, BPBD, hingga TNI, alokasi tersebut masih belum mencukupi kebutuhan harian warga. Kondisi ini diperparah dengan minimnya tempat penampungan air di lokasi terdampak.
4: Berarti yang terdampak ada 4 dusun ya, Dusun Pager Gunung, Karanggintung, Sinang Raja, dan Karangtawang. Total yang terdampak ada 11 RT dari satu desa. Alokasi air bersih yang diterima oleh warga kami ini masih belum mencukupi kebutuhan sehari-hari. Karena untuk debit air sumur milik warga itu rata-rata sudah mengalami kekeringan. Kemudian kendala yang dihadapi oleh pemerintah desa dalam penanganan bencana kekeringan ini adalah masih kurangnya CSR yang membantu dalam penanganan kekeringan ini. Kemudian juga di spot-spot wilayah kekeringan ini masih kurang penampungan air atau toren.
1: Hingga kini pihak desa terus berharap adanya tambahan bantuan wadah penampungan air serta dukungan CSR guna meringankan beban warga yang kian kesulitan air bersih.
3: Lintas Bercahaya.
1: Demikian tadi informasi aktual seputar Cilacap yang telah kami rangkum dalam program Lintas Bercahaya. Simak terus informasi-informasi lainnya di 94.3 Radio Bercahaya FM Cilacap. Saya Arta, terima kasih atas kebersamaan Anda. Radio Bercahaya FM, usia 58, tetap jadi yang terdepan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian Anda menyimak berita seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Terima kasih atas kebersamaannya.

0: bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Ida, nyong uli WA aki.
2: Uli hadiah 150 juta.
1: Asik.
2: Nyong wis ngisi data pribadi, transfer 300 ribu.
1: Aki pada ngapa kok?
3: Kue, si Sri, uli hadiah 150 juta war.
4: Kowe wis ngisi data, wis ngirim duit apa Sri?
3: Uis,
2: gari nunggu transferan kie.
4: Walah Sri, orang takon disit kok. Kie penipuan Sri. Nyong wis ngecek, tautane anung lombo, orang resmi kie.
3: Aja ngomong sembarangan kowe war, temenan kok.
2: Lagi ya, ana nomor WA ne?
4: Ngono, ditelepon nomor WA ne siki.
3: War, orang nyambung war.
1: Penipu kowe.
0: Cek dan cermati segala yang berkaitan dengan data pribadi dan keuangan. Jangan mudah percaya, penipuan online adalah kejahatan. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
3: Bojo wis bali, nyong urung adus, urung liwet, urung jangan, urung umbai. Jokane si meru,
2: gara-gara HP-an baik sih, janganlah.
3: Alapio.
5: Mulane kembali ke radio, uli hiburan dan informasi. Gawean tetap merantasi, ngeringok na radio bisa disambir katrikan. Masak, umbai, ngasih ngepani pitik, pokoknya.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk

Hai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Quran Surah Al-Baqarah ayat 153.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serba Serbi Islami hadir kembali untuk Anda. Dan kali ini kita akan mengulik 3 kota mayoritas muslim di Amerika.

Laporan Al Jazeera menyebut bahwa Islam akan menjadi agama terbesar kedua di Amerika di tahun 2040. Lalu, kota mana saja yang menjadi wilayah dengan penduduk Muslim terbanyak di Amerika? Yang pertama adalah Dearborn, Michigan. Dearborn berada di Wayne County, negara bagian Michigan, berjarak 15 menit dari kota Detroit, Amerika Serikat. Mengutip laman VOA Indonesia, papan nama pada toko-toko di kota Dearborn menggunakan dua bahasa, yaitu Inggris dan Arab. Dearborn menjadi salah satu kota dengan populasi Muslim terbesar di Amerika yang mencapai 100.000 orang pada sensus 2020. Kebanyakan Muslim Dearborn berasal dari kalangan imigran Syria, Palestina, Lebanon, Yaman, dan Irak. Dearborn menjadi kota yang memiliki banyak makanan dan restoran halal yang sulit ditemukan di bagian lain di Amerika Serikat. Ditambah lagi terdapat masjid bernama American Muslim Society yang dibangun pada 1930. Masjid ini merupakan masjid tertua di Amerika Utara. Kota kedua dengan mayoritas Muslim terbesar di Amerika adalah Hamtramck, Michigan. Sama seperti Dearborn, Hamtramck juga termasuk ke dalam wilayah Wayne County di negara bagian Michigan. Selama 30 tahun, Hamtramck sudah menjadi destinasi untuk para imigran Timur Tengah. Dan dulunya, 90% penduduk Hamtramck adalah keturunan Polandia. Setelah imigran Muslim dari Yaman, Bangladesh, dan Bosnia datang, perlahan-lahan penduduk lokal mulai tergeser dan membuat jumlah orang Islam di Hamtramck semakin berkembang. Hingga pada tahun 2014, Hamtramck didapuk sebagai kota pertama di Amerika Serikat yang mayoritas penduduknya Muslim. Di kota ini, banyak perempuan yang mengenakan burka dan restoran-restoran yang menjual makanan halal. Kota ketiga dengan mayoritas Muslim terbesar di Amerika adalah Philadelphia, Pennsylvania. Kota pelabuhan Philadelphia terletak di tenggara Pennsylvania dan menjadi kota terbesar di negara bagian tersebut. Mengutip The Washington Post, kota berpopulasi 1,5 juta orang pada tahun 2019 ini menjadi salah satu kota berpenduduk Muslim terbanyak di Amerika. Di sana terdapat toko-toko Muslim, Museum Sejarah Islam, dan organisasi komunitas Muslim. Bahkan kursi parlemennya sudah diduduki oleh orang Muslim, termasuk anggota Dewan Kota, Senator, hingga kepala polisi setempat. Di Philadelphia, Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha adalah hari libur yang tidak bisa diganggu-gugat. Bahkan, Balai Kota turut menggelar buka puasa bersama untuk merayakan bulan suci Ramadan. Demikian serba-serbi Islam. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tuhan yang memiliki panggilan ini yang sempurna dan memiliki shalat yang didirikan. Berilah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi. Dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan.
1: Segenap direksi dan karyawan Radio Bercahaya FM Kabupaten Cilacap mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk

Hai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Quran Surah Al-Baqarah ayat 153.

0: Gipyok temen, arep maring ngendi, Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
2: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
0: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
1: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
0: Pancen akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
1: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
4: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
5: Leren disit no.
6: Kowe iki karep ngrokok apa?
5: Kinawingi ana bakul tawar rokok murah.
6: Kayonge mandan beda apa ya?
5: Ge, mbok kowe siji, mbok karep tuku nang warung ya ana.
6: Deleng. Waduh, ora beres ge.
5: Ora beres nang apa? Aja kaya kowe.
6: Iye, sing jenenge rokok ilegal, ora ana pita cukene, sing juga diarani rokok polosan.
5: Jan, ana-ana baen, terus priwe no? Wis nyetok akeh, Je.
6: Ya dibakar bae daripada ditangkap polisi, aja dibuang, ngotot titor aku.
7: Sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai, rokok termasuk dalam kategori barang kena cukai dan terlibat dalam peredaran rokok tanpa cukai atau ilegal akan dikenakan sanksi. Sanksi rokok ilegal dikenakan kepada siapapun yang terlibat dalam peredaran rokok ilegal, termasuk penjual, penimbun, dan pembeli. Kenali ciri-ciri rokok ilegal. Rokok polos atau tanpa dilengkapi pita cukai. Rokok dengan pita cukai palsu. Rokok dengan pita cukai bekas pakai. Rokok dengan pita cukai salah peruntukan. Dan rokok dengan pita cukai salah personalisasi atau rokok yang menggunakan pita cukai dari perusahaan rokok lain. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai Cilacap atau hubungi nomor 0811-2822-282. Pesan ini disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Cilacap.
3: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Pak, nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tutu.
1: Kayak kuwi lho.
0: Aja kaya kiye. Bodol.
2: Is bu.
0: Isin tuli. Angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene. Jan ora tau pada gelem nginep. Soale gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
2: Nyong bingung bu.
0: Usah bingung Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang kana. Sisan gawe tuku semen keng ana. Nggo dandan dapur Tiana.
2: Nggone Pak Kirno pertelon jeruk legi berkah jaya. Percaya nggone Pak Kirno regane seduluran. Barange main pelayanan luar biasa. Jos pokoke.
0: Mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat besi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
2: Wah, nyong ana ya Bu. Ibune ora usah melu.
0: Pak, nyong melu warung tuku kasur mentul-mentul kok.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
4: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo seborong.
3: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
5: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, struk mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
3: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT03 RW01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat herbal alami.
6: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Anita, momen spesial ultah istri saya pesankan kue ultah yang cantik ya.
1: Siapa?
0: Yang rasanya enak, bahannya premium, bentuknya cantik seperti istri saya. Tahu nggak pesennya di mana?
1: Tahu dong Pak, kan ibu langganan kuenya di Ajay Creation. Jadi saya tahu selera ibu Pak.
2: Bener banget, punya momen spesial, ulang tahun, syukuran, hajatan, arisan, pesta pernikahan, atau hanya sekedar buat cemilan ngumpul bareng keluarga atau dinikmati sendiri. Ajay Creation solusinya. Jangan biarkan momen istimewamu berlalu begitu saja. Lengkapi kebahagiaan bersama Ajay Creation. Berbagai macam kue lezat siap menemani acara besar maupun kecilmu. Ada cake, brownies, bolu, roti manis, wedding cake, dan berbagai pilihan kue lainnya. Dibuat dengan rasa yang lezat dan penuh cinta. Yuk, datang langsung ke Ajay Creation, Jalan Rinjani, Perumpapan Daya nomor 38, Sidanegara, Cilacap, atau pesan melalui telepon di nomor 0857-7004-176. Bersama Ajay Creation, siap menyajikan kue penuh cinta.
3: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
4: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
5: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget sih.
1: Iya ini mas, saya belum sempat lapor SPT tahunan, jadi mau ke kantor KPP Pratama.
0: Aduh mbak, kalau belum lapor SPT tahunan, nggak perlu buru-buru datang ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
1: Oh gitu ya mas.
2: Bagi wajib pajak yang belum menyampaikan SPT tahunan, segera laporkan SPT Anda melalui laman kortek.djp.pajak.go.id. Laporan dapat dilakukan secara online dengan mudah dan praktis. Jangan tunda kewajiban perpajakan Anda. Bayar pajak dan segera sampaikan SPT tahunan melalui Kortek DJP. Ingat, setiap rupiah pajak yang Anda bayarkan akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan berbagai layanan publik. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 32 Cilacap, dan KP2KP Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94/30 Majenang Cilacap, atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Pajak tumbuh, Indonesia maju.
0: Tahan saya, jangan ditarik mbak.
1: Habis masnya ganteng, jadi kepengen dibawa pulang.
3: Aduh, jangan, petang kulara banget kok. Arep ngene, Nini rojin jaluk dipijet malah.
4: Kau enang apa? Kelalat, lelet, kaya ular jedung.
3: Petang kulara banget kok, seneng.
4: Lah kepriwe?
3: Kaya arep kae tapi kaya urai iki lho.
4: Mulane rajin minum gulti.
3: Apa kuwe?
4: Nggih, teh gulti nggo kesehatan awak, kaya nggo wetengmu kuwe.
3: Oh, kaya kuwe ya.
4: Iya, nyeh. Dinum.
3: Iya, oke, siap.
2: Wis terbukti, gulti pancen main nggo menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main go awak, kaya katekin, go ngelancarna peredaran darah, polifenol, go kekebalan tubuh, zat tonin, go anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamidiane sing akeh manfaatnya go kesehatan. Setakeran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula, tanpa campuran liane. Golti cocok go wedangan saben dina, ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang radio Percaya FM, Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
5: Pak, saya punya rencana menikah.
6: Mau menikah? Emangnya kamu sudah punya rumah?
5: Belum sih pak, habis harga rumah sekarang makin mahal dan tabungan saya belum cukup buat beli.
6: Sini nak, bapak kasih tahu. Sekarang kan ada solusi dari Taman Gading Cluster di Cilacap berupa pembelian rumah tumbuh.
5: Rumah tumbuh? Maksudnya apa pak?
6: Rumah yang dibangun sesuai dengan dana kita dan tahap pembangunan serta layout rumah bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan dana yang ada.
5: Jadi misalnya saya mau bikin tipe 36 bisa ya pak?
6: Ya bisa. Di Taman Gading Cluster apa sih yang gak bisa? Kamu datang saja langsung ke kantor pemasaran di Jalan Majapahit Blok C238 Cilacap.
5: Wah luar biasa. Saya langsung ke kantor pemasaran Taman Gading Cluster Cilacap sekarang ya pak, untuk mendapatkan penjelasan lebih rinci tentang rumah tumbuh ini.
6: Ya sudah sana, buruan. Hanya tersedia 10 unit untuk kesempatan.
7: Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, lokasi strategis di Kota Cilacap, dekat sekolah, pusat perbelanjaan, fasilitas kesehatan, akses jalan utama kota, dan sudah dihuni lebih dari 1.000 warga. Tak hanya rumah tumbuh, tersedia juga rumah siap huni. Info dan survei lokasi WA 0817-9838-628 atau 0822-2185-6514. WA 0817-9838-628 atau 0822-2185-6514. Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, rumah impian keluarga dimulai dari sekarang.
8: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: really do.
1: Anda bisa mendengarkan Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap di mana saja melalui streaming bercahayafm.com.

0: Sayur-sayur.
1: Bang, sayur apa sih? Seger-seger ora? Kangkung, buncis, ajalan larang lah.
2: Kak, nyok berambang mang ibu lah.
3: Le, ibu-ibu, rame temen gole pada belanja. Nyok ngarep gole tahu, kia lah.
2: Bocah, zaman siki, esi cilik, terus numpak motor, urung duwe SIM, sikile urung nyandak, wani-wanine numpak motor, cenglu maning,
3: cenglu, bonceng telu.
1: Bu Siti, kaya bukan anak Rika?
2: Jor lah, wista yang iki.
4: Ih, apa kaya? Kecelakaan apa? Tiliki yuk, mbok anak Rika.
5: Ya Allah Gusti, apa iya? Astagfirullahaladzim.
6: Jangan izinkan anak di bawah umur mengendarai sepeda motor karena bisa berakibat kecelakaan.
7: Ih, siapa sih?
8: Balas dulu WA-nya. Siapa tahu penting tuh.
5: Jangan, Shay. Fokus aja nyetirnya.
8: Ih, nggak apa-apa kali. Orang cuman balas WA doang. Cus, please.
5: Jangan deh, bahaya tahu.
6: Nah kan, lengah dikit bisa celaka. Emang ada aja ya gangguan saat nyetir. Tapi demi keselamatan, tetap fokus dan hati-hati di jalan. Stop texting, safe driving. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.

Melodi Memori selalu di hati. Setiap Senin sampai Kamis mulai jam 7 malam hanya di 94.3 Radio Bercahaya FM Cilacap. Streaming bercahayafm.com.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, Palingpas, untuk Cilacap, Palingpas.

Hai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Quran Surah Al-Baqarah ayat 153.

0: Kebenaran Senandung, Negeri Jiran.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Bercahaya FM usia 58 tetap jadi yang terdepan. Selamat malam warga Bercahaya. Senang sekali di kesempatan malam hari ini Arda bisa hadir kembali menemani waktu santai Anda. Malam hari ini kita kembali sejenak ke masa lalu, mengenang lagu-lagu indah yang pernah menemani hari-hari kita. Lagu yang mungkin pernah hadir di masa muda, mengiringi sebuah cerita atau sekedar menjadi teman saat hati lagi rindu. Sinaran Senandung Irama Negeri Jiran Malaysia sampai nanti jam 9 malam. Silakan buat Anda yang pengen ikutan gabung di 0811-260-543 maupun yang jauh dari jangkauan Bercahaya FM juga selalu bisa dengerin lewat audio streamingnya di www.bercahayafm.com.

0: Asem banget. Tambah gede ya.
1: Iya, ya selam. Ini Pak RT kan wil anak ke ya.
0: Lama. Kanca STM. Kenalan. Kenalan.
2: Kita di kanca kukur. Jadi kayak ngajak kayak aku bisnis.
0: Tapi nek kono kepengen melu ya ayu parah.
3: Ya
0: enak, ya mau
1: gue. Mau kasih cici.
0: Kalau
1: petanung ya. Ini rokok yang pak, polosan. Oke, ngerti ora. Ciri-ciri rokok ilegal gue, sing orang anak cukai ini. Nggak cukai palsu. Apa mani nggak cukai bekas. Kalau cukai sing, orang di belum nang gue rokok kek. Misal, SKT mana gue SKM. Kayak bekas rokok si jine, gue rokok si jine mani. Nggak
3: sekaya kayak ngelarang, tapi enak pak.
1: Oke, ngerti ora pak. Kalau cukai gue, pemerintah bisa menjadi gue fasilitas kesehatan, kalau kesejahteraan masyarakat, stadion-diane, apa tuh rokok ilegal, itu bisa dipenjara sih sampai 5 tahun.
4: Dan ini betul teman bro.
1: Nah, sedulur, ayo jadikan kawasannya kita kawasan bebas rokok ilegal. Nak ngerti ana sing dodol rokok ilegal, lapor nabai maling bea cukai, kia nomere.
4: Jadi guys, kamu kok sapa? Bilang ngeku, lena nunduk, kamu ayo ada. Woi, kok terima kayaknya lagi ya?
5: Bro, aku ada keperluan, mereka di penjara.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap bekerjasama dengan Sekretariat DBH CHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
7: Nita, momen spesial ultah istri saya pesankan kue ultah yang cantik ya.
8: Siapa?
7: Yang rasanya enak, bahannya premium, bentuknya cantik seperti istri saya. Tahu nggak pesennya di mana?
8: Tahu dong pak, kan ibu langganan kuenya di Ajay Creation. Jadi saya tahu selera ibu pak.
9: Bener banget, punya momen spesial, ulang tahun, syukuran, hajatan, arisan, pesta pernikahan, atau hanya sekedar buat cemilan ngumpul bareng keluarga atau dinikmati sendiri. Ajay Creation solusinya. Jangan biarkan momen istimewamu berlalu begitu saja. Lengkapi kebahagiaan bersama Ajay Creation. Berbagai macam kue lezat siap menemani acara besar maupun kecilmu. Ada cake, brownies, bolu, roti manis, wedding cake, dan berbagai pilihan kue lainnya. Dibuat dengan rasa yang lezat dan penuh cinta. Yuk, datang langsung ke Ajay Creation, Jalan Rinjani, Perumpapan Daya nomor 38, Sidanegara, Cilacap, atau pesan melalui telepon di nomor 0857-7004-176. Bersama Ajay Creation, siap menyajikan kue penuh cinta.
10: Pak, nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tutu kayak kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
11: Is bu.
10: Isin tuli. Angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene. Jan ora tau pada gelem nginep soalnya gendak aja kiye. Kasure nini nek kepet.
11: Nyong bingung bu.
10: Is, usah bingung pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen kayak anak. Nggo dandan dapur tiana.
11: Ngone Pak Kirno. No pertolongan seluruh lagi berkah jaya percaya gue Pak Kirno regane seduluran barangnya main pelayanan luar biasa jos pokoknya
10: mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
11: Wah nyong ana ya bu ibunya rasa melu
10: iya nyong melu warap tunggu kasur mentul-mentul po.
7: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
9: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
10: Oh iya pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, seborong.
7: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
12: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget. Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
11: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
13: Ingin rumah tampil modern, elegan, dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material ACP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
14: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture, hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto, nomor 111, Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi, hubungi WhatsApp 0811-288-288-28. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
15: Ayah bunda, tahukah Anda salah satu sunnah saat hadirnya buah hati adalah melaksanakan akikah pada hari ketujuh dengan memberi nama, mencukur rambut, dan menyembelih akikah. Kini akikah dan catering masakan bunda hadir membantu keluarga Cilacap dengan menu akikah yang lezat, higienis, dan praktis. Tidak hanya akikah, kami juga melayani nasi kotak, prasmanan pernikahan, dan tumpeng untuk berbagai acara. Sudah bersertifikat halal, higienis, dan siap antar gratis. Hubungi nomor WhatsApp 0811-2511-105 dan sebutkan dari Radio Bercahaya FM untuk mendapatkan bonus dari kami. Akikah dan catering masakan bunda menghadirkan kebahagiaan dalam setiap hidangan.
16: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.

94.3 Gebercaya FM, paling pas untuk Cilacap, warga percaya. Lagu ini membawa kita sama kisah tentang kesetiaan dan perasaan yang tetap bertahan meskipun waktu terus berjalan ya. Dan hanya segenggam setia, sebuah judul lagu yang sederhana tetapi menyimpan makna yang dalam. Kadang dalam sebuah hubungan yang kita miliki bukanlah janji-janji besar, melainkan hanya segenggam kesetiaan yang terus kita genggam, ya kan? Oke, masih banyak juga lagu-lagu yang lain dari negeri jiran yang bakal bisa Anda dengerin malam hari ini di sinaran Senandung Irama Negeri Jiran Malaysia. Dan kali ini kita bakal masuk ke salah satu lagu yang cukup deket juga sama kisah tentang persahabatan, kesetiaan, dan juga hubungan yang tetap bertahan walaupun hidup membawa kita ke arah yang berbeda. Sejati dari Wings. Ini bukan sekedar lagu tentang seseorang yang hadir ketika semuanya indah. Lagu ini membawa cerita tentang arti seorang sahabat atau insan yang benar-benar kita anggap penting, yang tetap dikenang ketika jarak memisahkan, ketika waktu berubah, dan ketika kehidupan gak lagi sama seperti dulu. Ada rasa haru di lagu ini, seolah-olah Wing pengen mengingatkan kita bahwa dalam perjalanan hidup kita mungkin bertemu dengan begitu banyak orang, tetapi hanya sedikit yang benar-benar meninggalkan kesan dalam dan layak disebut sejati.

0: 30 tahun gak kerasa. Besok kursi ini bakal diduduki orang lain. Bertahun-tahun saya duduk di sini, tanda tangan entah berapa ribu kertas. Untungnya, belum ada satupun yang bikin saya takut buat pulang ke rumah.
1: Pak, maaf ganggu. Ini berkas proyek terakhir. Tinggal butuh parah Bapak aja hari ini. Di bawahnya, ada tanda terima kasih dari vendor, Pak. Anggap aja pesangon tambahan. Cukup banget loh, Pak, buat nambahin DP rumah anak Bapak di Jakarta.

Reno, saya kerja puluhan tahun buat nasi makan keluarga saya pakai keringat, bukan pakai rasa was-was. Bawa balik kertas ini. Pangkat dan jabatan memang ada masa pensiunnya. Tapi integritas, itu yang saya bawa sampai mati.

0: Dipyak temen, arep mari ngendi, Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
2: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
0: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
1: Iya yuk, wis langganan kawit kemiel.
0: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
1: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
4: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
5: Pak, saya punya rencana menikah.
6: Mau menikah? Emangnya kamu sudah punya rumah?
5: Belum sih, Pak. Habis, harga rumah sekarang makin mahal dan tabungan saya belum cukup buat beli.
6: Sini, Nak, Bapak kasih tahu. Sekarang kan ada solusi dari Taman Gading Cluster di Cilacap berupa pembelian rumah tumbuh.
5: Rumah tumbuh? Maksudnya apa, Pak?
6: Rumah yang dibangun sesuai dengan dana kita dan tahap pembangunan serta layout rumah bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan dana yang ada.
5: Jadi misalnya saya mau bikin tipe 36, bisa ya, Pak?
6: Ya, bisa. Di Taman Gading Cluster apa sih yang gak bisa? Kamu datang saja langsung ke kantor pemasaran di Jalan Majapahit, Blok C238, Cilacap.
5: Wah, luar biasa. Saya langsung ke kantor pemasaran Taman Gading Cluster Cilacap sekarang ya, Pak, untuk mendapatkan penjelasan lebih rinci tentang rumah tumbuh ini.
6: Ya sudah sana, buruan. Hanya tersedia 10 unit untuk kesempatannya.
7: Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, lokasi strategis di Kota Cilacap, dekat sekolah, pusat perbelanjaan, fasilitas kesehatan, akses jalan utama kota, dan sudah dihuni lebih dari 1.000 warga. Tak hanya rumah tumbuh, tersedia juga rumah siap huni. Info dan survei lokasi WA 0817983828 atau 0822218565 WA 0817983828 atau 0822218565 Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, rumah impian keluarga dimulai dari sekarang.
8: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Berbagai alasan dicari, berbagai pertanyaan muncul, tetapi jawabannya seakan gak pernah benar-benar ada. Ya, itulah yang ada di balik lagunya Eksis ya, Warga Bercahaya. Kadang yang paling menyakitkan dalam sebuah perpisahan bukanlah ketika seseorang pergi, ya, tetapi ketika kita masih di sini, sementara hatinya udah gak lagi sama kita. Dan mungkin karena itulah lagu ini terasa begitu dekat ya, karena hampir setiap orang pernah berada di posisi menunggu sebuah jawaban daripada seseorang yang dicintai. Oke, terima kasih yang udah gabung di Sinaran Senandung Irama Negeri Jiran Malaysia malam hari ini.
1: Sinaran Senandung Negeri Jiran. Negeri Jiran.
0: Selamat malam Arta, ketemu sama Ibu Wiwi yang ada di Jalan Semeru, yang malam hari ini udah lagi dengerin Sinaran lagi sambil santai aja nih ya. Requestnya dari Dian Pisesenya besok ya Ibu Wiwi ya, di hari Senin. Dan Arta ketemu juga sama Mama Rizky yang ada di Petarangan Kemerancen. Halo, selamat malam Mama Rizky.
2: Assalamualaikum Mas Arta.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Salam Mbak Kelias Maning.
0: Mbak Udan.
2: Mbak Kelias Maning ketiduran.
0: Oh iya. Kalau ketiduran mah udah ya. Biasa ya.
2: Ya bener ya ya. Bukan anggar mau gagasi kan kae apa? Bukan koredane kan jaluk maning. Ya, MNE Mas.
0: Apa ini?
2: Bukannya aku tak cinta.
0: Ya, tapi tak sayang juga.
2: Ya. Kang siapa kok ya?
0: Eksis lah. Iklim lah.
2: Kang siapa ya?
0: Itulah punya Iklim.
2: Oh iya iya.
0: Salim Iklim.
2: Oh iya iya. Urung metumbok?
0: Ya belum.
2: Oh iya iya. Salam Mas.
0: Ya.
2: Kanggo Bunda Setira, Bunda Onik, Risan Bunda Mustolinga, Bunda Kinan, Betina Laras. Kanggo Mama Cantika, kanggo Kang Kumbang Asmara. Mbak Dinosa, Mak Enok, Mbak Mar. Pak Sejen Merjono, Pak Amin Maskur, Pak Hadeji Barang, Mas Dimas, moga-moga agi ngendeleng. Kang Arjuna, kanggo Mbah Kartim, kanggo Bapake Guntur, kanggo Ibu Wiwin Semeru, kanggo Bapake Sukar, Kang Arjuna Kroya, ya kanggo Kapten L, Cinang Grup L, PPL Bercahaya, moga-moga ya pada sehat selalu.
0: Amin.
2: Kanggo masaknya ya sehat selalu, rezeki lancar, full barokah.
0: Amin.
2: Terima kasih. Ya, Bercahaya FM, satu nama tetap di hati, tetap yang terdepan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Rizky yang ada di Petarangan Kemerancen. Selamat malam juga buat Mbak Mustolinga yang ada di Kuripan malam hari ini sambil santai, sambil ngelipetin baju Mas Arta. Iya. Lipetin baju santai gak ya? Iya, santai sambil duduk ya, sambil dengerin radionya kabur kangen. Berarti sinyalnya ya, sinyalnya kurang jelas nih. Selamat malam juga buat Mbak Osa yang aku minta penyanyine request lain aja nanti. Woi, emangnya tadi belum Arta dengerin? Kan tadi Eksisnya udah saya puterin ya. Oke, buat yang lain juga masih banyak waktunya sampai jam 9 malam di 08112605543. Dan kali ini saya mainkan dulu yang diminta sama Mama Rizky. Ini lagu yang cukup lama banget ya. Dulu lagu ini Arta sering nyanyiin. Tapi sekarang udah gak bisa.

0: Nita, momen spesial ultah istri saya pesankan kue ultah yang cantik ya.
1: Siapa?
0: Yang rasanya enak, bahannya premium, bentuknya cantik seperti istri saya. Tahu nggak pesennya di mana?
1: Tahu dong, Pak. Kan ibu langganan kuenya di Ajay Creation. Jadi saya tahu selera ibu, Pak.
2: Bener banget, punya momen spesial, ulang tahun, syukuran, hajatan, arisan, pesta pernikahan, atau hanya sekedar buat cemilan ngumpul bareng keluarga atau dinikmati sendiri. Ajay Creation solusinya. Jangan biarkan momen istimewamu berlalu begitu saja. Lengkapi kebahagiaan bersama Ajay Creation. Berbagai macam kue lezat siap menemani acara besar maupun kecilmu. Ada cake, brownies, bolu, roti manis, wedding cake, dan berbagai pilihan kue lainnya. Dibuat dengan rasa yang lezat dan penuh cinta. Yuk, datang langsung ke Ajay Creation, Jalan Rinjani, Perumpapan Daya nomor 38, Sidanegara, Cilacap, atau pesan melalui telepon di nomor 0857-7004-176. Bersama Ajay Creation, siap menyajikan kue penuh cinta.
3: Yuk, Pak, gagen. Wis ayu kie.
4: Kesel banget, Mak. John, aja sikilah, lemes.
3: Ye, tak gawekna wedang teh golti. Sing merekna bergairah, semangat, sehat, tur lesap. Ger, pokoknya.
5: Sudah terbukti, teh golti sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan mengobati gangguan kesehatan seperti liver, hepatitis, TBC, darah tinggi, kanker, tumor, susah tidur, mah, tipes, diare, kesemutan, batuk ginjal, keramik pegal-pegal, kegemukan, kolesterol, asam urat, letih lesu, jantung, varises, epilepsi, malaria, stroke, vertigo, alergi, diabetes, prostat, otot kaku, radang usus, alergi jerawat, lemah syahwat, dan sakit pinggang.
6: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang, Lur. Sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
7: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan, tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.

0: ada.
1: Nyong uli WA ki.
2: Uli hadiah 1,5 juta.
0: Ih, asik.
1: Nyong wis ngisi data pribadi, transfer 300.000.
0: Aki pada ngapa kok?
3: Kue, si Sri, uli hadiah 1,5 juta war.
4: Kowe wis ngisi data, wis ngirim duit apa Sri?
1: Wis, gari nunggu transferan kie.
4: Walah Sri, ora takon disit kok. Kie penipuan Sri. Nyong wis ngecek, tautane anung lombo, ora resmi kie.
1: Aja ngomong sembarangan kowe war, temenan kok. Lagi ya, ana nomor WA ne?
4: Ngono, ditelepon nomor WA ne siki.
1: Eh, war, ora nyambung.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Hai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Quran Surah Al-Baqarah ayat 153.

0: Kantor Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhaj Kabupaten Cilacap memberikan penjelasan mengenai wacana masa tunggu haji selama 14 tahun. Kepala Kantor Kemenhaj Kabupaten Cilacap, Banu Tolib, mengatakan angka 14 tahun merupakan hasil penghitungan faktual Kementerian Haji dan Umroh Pusat pada 2026. Namun angka tersebut belum secara otomatis mengubah estimasi keberangkatan jemaah di setiap provinsi maupun kabupaten. Menurut Banu, aplikasi yang digunakan saat ini masih memakai formula lama. Perubahan estimasi keberangkatan masih membutuhkan proses sinkronisasi data secara nasional dan dilakukan secara bertahap. Di Kabupaten Cilacap sendiri, jumlah jemaah yang masuk daftar tunggu saat ini mencapai sekitar 32.000 hingga 33.000 orang.
1: Demikian Anda menyimak Kilas Bercahaya. Nantikan informasi berikutnya hanya di Radio Bercahaya FM Cilacap.
2: Dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap.

Lagu ini mungkin terdengar sederhana ya, warga bercahaya, tapi menyimpan cerita tentang cinta yang begitu dalam. Bukan cinta biasa. Menggambarkan perasaan ketika seseorang hadir bukan sekedar untuk singgah, melainkan menjadi bagian penting dalam sebuah kehidupan. Dan lagu ini bercerita tentang cinta yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Cinta yang tetap terasa kuat meskipun keadaan mungkin gak selalu berpihak. Ada ketulusan dan keyakinan bahwa perasaan itu bukan sekedar rasa suka biasa. Nah, buat Anda yang lagi mengenang seseorang nih ya, atau mungkin lagi merasakan cinta yang sama dalam diam, tadi udah diungkapkan sama Siti Nurhalisa ya. Selamat malam buat Kang Ahmad Anas Ramadan yang malam hari ini pengen request gitanya aja dari Ella. Oke, nanti ditunggu Ella-nya ya. Kali ini Ata mau muterin dulu salah satu request dari seseorang yang masih berpijak di bumi. Dalam diam, aku mencintaimu.

0: Waktu kau ngiklik temen.
1: Lagi ya kau waktu kau mari-mari.
2: Mulane, anggar ngerokok aja rokok ilegal ya.
3: Ika kau yang ngerokok sih orang kau waktu.
1: Anak rokok legal, karo ilegal. Lah gue sih legal sih kepriwe.
0: Jelasnya gue kang ngerokok sih orang kau waktu. Rokok legal gue sih anak pita cukene. Alias anak bandrol regane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane. Aja ngantek kita cukene rusak, palsu atau bekas. Soale anak denda lan pidana penjarane kang.
4: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
5: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Cilacap.
6: Sayang, aku butuh dana sekarang, mau bantuin ya.
7: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu, kapan kamu nyamperin aku?
6: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
7: Serius? Wah, jadi gak sabar.
6: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
7: Oh gitu ya? Berapa?
8: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
6: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
8: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
9: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
7: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
8: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
9: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
10: Woi, Cok! Ya, asem banget. Tambah gede ya.
11: Iya, ya, selam. Kamu ini Pak RT, ngelwil anaknya ya.
10: Selamat.
12: Kanca STM. Kenalan. Kenalan. Kita di kantor kok, ngajak aku bisnis.
10: Tapi nek kono kepengin melu ya ayo bareng.
11: Kalau sebagai gue, pemerintah bisa membiayai gue fasilitas kesehatan. Kalau kesejahteraan masyarakat, setelah diane, apa tuh rokok ilegal, gue bisa dipenjara sih sampai 5 tahun.
13: Dan ini betul itu, bro.
11: Nah, sedulur, ayo dari kawasannya kita kawasan bebas rokok ilegal. Nak ngerti anak sing dodol rokok ilegal, lapor nabai maling Bea Cukai, kia nomere.
13: Jadi kasih ngomong harus apa? Bilu ngeku, aku ada keperluan, mereka di penjara.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap, bekerjasama dengan Sekretariat DBH CHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
14: Tiga puluh tahun, gak kerasa. Besok Kursi ini bakal diduduki orang lain. Bertahun-tahun saya duduk di sini, tanda tangan entah berapa ribu kertas. Untungnya, belum ada satupun yang bikin saya takut buat pulang ke rumah.
15: Pak, maaf ganggu. Ini berkas proyek terakhir. Tinggal butuh parah Bapak aja hari ini. Di bawahnya, ada tanda terima kasih dari vendor, Pak. Anggap aja pesangon tambahan. Cukup banget loh, Pak, buat nambahin DP rumah anak Bapak di Jakarta.

Reno, saya kerja puluhan tahun buat nasi makan keluarga saya pakai keringat, bukan pakai rasa was-was. Bawa balik kertas ini. Pangkat dan jabatan memang ada masa pensiunnya, tapi integritas itu yang saya bawa sampai mati.

0: Senandung Negeri Jiran. Negeri Jiran.
1: ...27 menit lepas dari jam 8 malam nih. Terima kasih buat Anda yang masih setia dan juga yang baru gabung juga selamat malam. Arta, kali ini ketemu dulu sama Kang Arjuna yang ada di Kroya. Pengen dimainkan untuk kitanya dan salamnya buat Mbak Mustolinya, Mbak Yati Banjaran, Mama Enok, Mama Aldo, Bunda Isabel, Mama Oza, Tante Zara, Pupuji, Mama Rizky Peterangan, dan semuanya tanpa terkecuali yang lagi dengerin Sinaran. Buat Mas Artanya Matugas, semoga sehat dan bahagia selalu. Terima kasih Kang Arjuna. Selamat malam juga buat Ibu Yati yang ada di Banjaran. Malam Mas Arta, sehat selalu ya Mas Arta ya. Alhamdulillah sehat Bu Yati ya. Melodi memori yang selalu di hati, kata orang bilang nih, bahagia itu sederhana. Dengan mendengarkan acara Melodi Memori Radio Bercahaya FM, itu juga udah membantuku bahagia. Itu fakta ya Mas Arta ya. Oke lah kalau gitu ya. Kalau fakta berarti harus lebih ramai lagi Melodi Memori ya. Tapi sekarang ada di Sinaran. Ya, requestnya mencari alasan tadi kebetulan eksisnya sudah Arta puterin Bu Yati ya. Tadi juga diminta sama Mbak Osa untuk mencari alasannya dari eksis.

0: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
1: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
0: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
2: Ingin rumah tampil modern, elegan dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material SCP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
3: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-28. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.

0: Pak, saya punya rencana menikah.
1: Mau menikah? Emangnya kamu sudah punya rumah?
0: Belum sih, Pak. Habis, harga rumah sekarang makin mahal dan tabungan saya belum cukup buat beli.
1: Sini, Nak. Bapak kasih tahu. Sekarang kan ada solusi dari Taman Gading Cluster di Cilacap. Berupa pembelian rumah tumbuh.
0: Rumah tumbuh? Maksudnya apa, Pak?
1: Rumah yang dibangun sesuai dengan dana kita dan tahap pembangunan serta layout rumah bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan dana yang ada.
0: Jadi misalnya, saya mau bikin tipe 36, bisa ya, Pak?
1: Ya, bisa. Di Taman Gading Cluster, apa sih yang nggak bisa? Kamu datang saja langsung ke kantor pemasaran di Jalan Majapahit, Blok C238, Cilacap.
0: Wow. Ah, luar biasa, saya langsung ke kantor pemasaran Taman Gading Cluster Cilacap sekarang ya, Pak, untuk mendapatkan penjelasan lebih rinci tentang rumah tumbuh ini.
1: Ya sudah sana, buruan, hanya tersedia 10 unit untuk kesempatannya.
2: Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, lokasi strategis di Kota Cilacap, dekat sekolah, pusat perbelanjaan, fasilitas kesehatan, akses jalan utama kota, dan sudah dihuni lebih dari 1.000 warga. Tak hanya rumah tumbuh, tersedia juga rumah siap huni. Info dan survei lokasi WA 0817983828 atau 0822218565 WA 0817983828 atau 0822218565 Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, rumah impian keluarga dimulai dari sekarang.
3: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Pak, nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul tutu kaya kuwi lho. Aja kaya kiye bodol.
1: Is bu,
0: isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada meringene jan ora tau pada gelem nginep soalnya gana kaya kiye kasure nenek kepet.
2: Nyong bingung bu.
0: Is, usah bingung Pak, mari ngone Pak Kirno kasur abrak-abrak material apa bayana nang anak sisan gawe tuku semen kaya anak nggo dandan dapur ti anak
3: ngone Pak Kirno pertelon jeruk legi berkah jaya.
4: Percaya ngone Pak Kirno regane seduluran barangnya main pelayanan luar biasa jos pokoke.
0: Mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tekone Pak Kirno.
3: Wah nyong ana ya bu ibune rasa melu.
0: Iya nyong melu war tuku kasur mentul-mentul po.
5: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
6: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo. Tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo seborong.
7: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
8: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
5: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT03 RW01 Kecamatan Bantar Sari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat herbal alami.
9: Yuk Pak, gagen, wis ayu kie.
10: Kesel banget Mak, jan aja sikilah, lemes.
9: Ge, tak gawek na wedang teh golti. Sing merek na bergairah, semangat, sehat, tur lesap, ger pokoke.
5: Sudah terbukti, teh golti sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan mengobati gangguan kesehatan seperti liver, hepatitis, TBC, darah tinggi, kanker, tumor, susah tidur, mah, tipes, diare, kesemutan, batuk ginjal, keramik pegal-pegal, kegemukan, kolesterol, asam urat, letih lesu, jantung, varises, epilepsi, malaria, stroke, vertigo, alergi, diabetes, prostat, otot kaku, radang usus, alergi jerawat, lemah syahwat, dan sakit pinggang.
11: Ayah bunda, tahukah Anda salah satu sunnah saat hadirnya buah hati adalah melaksanakan akikah pada hari ketujuh dengan memberi nama, mencukur rambut, dan menyembelih akikah. Kini akikah dan catering masakan bunda hadir membantu keluarga Cilacap dengan menu akikah yang lezat, higienis, dan praktis. Tidak hanya akikah, kami juga melayani nasi kotak, prasmanan pernikahan, dan tumpeng untuk berbagai acara. Sudah bersertifikat halal, higienis, dan siap antar gratis. Hubungi nomor WhatsApp 0811 2511 105. dan sebutkan dari Radio Bercahaya FM untuk mendapatkan bonus dari kami. Akikah dan catering masakan Bunda menghadirkan kebahagiaan dalam setiap hidangan.
1: Anda bisa mendengarkan Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap di mana saja melalui streaming bercahayafm.com.

0: siaran Senandung Negeri Jiran. Negeri Jiran
1: 94.3 Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap. Sayang sekali warga bercahaya kebersamaan Arta di sinaran Senandung Irama Negeri Jiran Malaysia harus berakhir sampai di sini ya. Dan sebelumnya terima kasih buat Anda yang udah ikutan gabung, dan insya Allah ketemu lagi di sinaran hari Jumat depan ya. Dan ketemu lagi sama Arta di hari Senin di Melody Memory dari hari Senin sampai hari Kamis jam 7 malam. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Setelah ini Anda bisa mendengarkan informasi aktual seputar Jawa Tengah, terus nanti dilanjut Wayang Kulit Semalam Suntuk. Selamat malam, Radio Bercahaya FM usia 58 tetap jadi yang terdepan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Quran Surah Al-Baqarah ayat 153.

Forum Radio LPPL Jawa Tengah mempersembahkan Jateng Dalam Berita. Rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah disiarkan secara serentak oleh Radio Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Tengah. Inilah Jateng Dalam Berita.

0: Apa kabar pendengar? Senang sekali saya Mita dapat kembali menyapa Anda. Semoga rencana dan aktivitas hari ini berjalan lancar. Bertepatan dengan Hari Batik Nasional, kita bangkitkan kembali semangat mencintai karya dan warisan budaya Adiluhung Nusantara. Saya dibantu tim redaksi dan tim reporter di berbagai daerah kembali mengupdate referensi Anda dengan sejumlah informasi yang telah kami susun, di antaranya. TPA Jati Barang Semarang terbakar, luasannya hingga 10 hektar. Mayoritas dapur SPPG di Purbalingga belum dilengkapi pengolahan limbah standar. Inilah Jateng dalam berita selengkapnya, saya Mita Rosana.
1: Anda masih dengarkan Jateng dalam berita.

0: Dari hasil survei Dinas Lingkungan Hidup Purbalingga menemukan mayoritas dapur MBG di Purbalingga belum memiliki instalasi pengolahan air limbah yang berstandar teknis. Selengkapnya Fitri Hasanah mengabarkan.
1: DLH PKP Purbalingga menyebutkan mayoritas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG di Kabupaten Purbalingga belum memiliki instalasi pengolahan air limbah IPAL yang memenuhi standar teknis. Salah satunya fasilitas yang masih banyak ditemukan belum tersedia adalah grass trap atau perangkap lemak. Tidak adanya grass trap pada IPAL di SPPG akan menyebabkan minyak, lemak, dan limbah lainnya mencemari lingkungan seperti menimbulkan bau dan kualitas air menurun sehingga berpotensi muncul aduan masyarakat. Hal itu dikatakan pejabat fungsional bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan DLH PKP Purbalingga Nurudin Rumekso bahwa pihaknya telah melakukan survei terhadap sekitar 30 hingga 50 SPPG dan diketahui baru sebagian kecil yang mulai membenahi sistem pengolahan limbah secara tepat. Menyikapi temuan tersebut dijelaskan Nurudin, DLH PKP Purbalingga terus membuka ruang konsultasi dan melakukan pendampingan kepada pengelola SPPG agar melakukan pembuatan IPAL yang sesuai.
2: Survei itu 30, SPPG sudah 50-an. Masih perlu sekali kita harus didatangi. Masih teknisnya belum konsultasi ke sini. Bagaimana lah? Sudah kita membina lah. Biar nanti gawe itu membuat itu sudah benar sesuai. Jangan sampai sudah dibuat tapi masih yang berakibat. Selanjutnya kan itu tadi kalau tidak sesuai ya pasti baku mutunya belum tercukupi. Gitu. Kita menerima konsultasi lah. Ada yang korporatif yang diam aja ya. Ya itu masalahnya. Kalau tidak ada gas trapnya nanti minyak dan lemaknya dan limbah yang lain itu keluar ke lingkungan lah, itu masalahnya, jadi di lingkungan jadi berdampak negatif ya bau kualitas air.
1: Nurudin menambahkan DLH PKP Purbalingga berkomitmen terus melakukan pendampingan kepada SPPG agar pembangunan IPAL di dapur sejak awal sesuai dengan ketentuan teknis. Fitri Hasanah melaporkan.
0: RSUD Dr. Suratno Gemolong Sragen raih penghargaan Prominent Awards 2026 berkat inovasi layanan berbasis kecerdasan buatan. Teknologi ini bisa memangkas waktu tunggu pasien hingga 75%. Dengan hasil ini, rumah sakit milik Pemkab Sragen tersebut masuk finalis International Hospital Federation Awards 2026 di Seoul, Korea Selatan, Oktober ini. Simak reportasenya bersama Dewi Ratih.
3: Prestasi membanggakan kembali diraih oleh RSUD Dr. Suratno Gemolong Kabupaten Sragen. Rumah sakit ini berhasil meraih penghargaan Prominent Award 2026 kategori Excellent in Rural Health Equity yang digelar di Grand Studio Metro TV Jakarta, Rabu 23 September 2026. Penghargaan tersebut diberikan atas keberhasilan inovasi hebat home care, telemedicine, sobat atau sahabat antar obat yang didukung sistem berbasis kecerdasan buatan AISA, Artificial Intelligence Support for Hospital Acceleration, yang mengintegrasikan kecerdasan buatan dalam pelayanan kesehatan. Melalui perpaduan teknologi modern dan pendekatan pelayanan yang humanis, inovasi tersebut mampu memangkas waktu tunggu pasien hingga 75% sekaligus memperluas akses layanan kesehatan bagi masyarakat, khususnya kelompok rentan di wilayah pedesaan Kabupaten Sragen. Prosesi penyerahan Piala Prominent Award 2026 di Jakarta turut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Sragen, Dr. Hargianto Emkes, bersama tim hebat dan jajaran manajemen RSUD Dr. Suratno Gemolong. Direktur RSUD Dr. Suratno Gemolong Kabupaten Sragen, Dr. Dr. Kinik Darsono menyampaikan bahwa pengembangan rumah sakit ke depan akan berfokus pada pemenuhan kebutuhan masyarakat. Salah satunya melalui pengembangan konsep hospital at home atau layanan rumah sakit di rumah, sehingga pasien yang memiliki keterbatasan untuk datang ke rumah sakit tetap dapat memperoleh pelayanan kesehatan. Menurutnya, pasien dapat memperoleh perawatan di rumah selama tidak membutuhkan peralatan medis khusus yang hanya tersedia di rumah sakit. Dengan demikian, rumah sakit diharapkan menjadi tempat penyembuhan terbaik bagi setiap pasien.
4: Jadi yang paling penting kami mau mengembangkan rumah sakit ini melayani apa yang betul-betul dibutuhkan masyarakat. Terutama yang masih belum terlihat adalah bagaimana kita mengembangkan hospital at home ya, agar kita bisa melayani pasien yang di rumah yang tidak mampu datang ke rumah sakit. Cukup dilayani di rumah, kecuali memang membutuhkan alat-alat yang di rumah sakit. baru perlu ke rumah sakit. Jadi kita harus membuat rumah itu menjadi tempat penyembuhan terbaik bagi pasien-pasien.
3: Penghargaan Prominent Award 2026 ini sekaligus menjadi penyemangat bagi RSUD Dr. Suratno Gemolong untuk melangkah ke tingkat internasional. RSUD Dr. Suratno Gemolong Kabupaten Sragen telah dinyatakan sebagai finalis dalam ajang International Hospital Federation Award atau IHF 2026 yang akan berlangsung di Seoul, Korea Selatan pada tanggal 19 hingga 22 Oktober 2026. Dalam ajang tersebut, RSUD Dr. Suratno Gemolong akan bersaing dengan rumah sakit terkemuka dari berbagai negara, sekaligus membawa inovasi pelayanan kesehatan Kabupaten Sragen ke panggung dunia. Demikian, saya Dewi Ratih, reporter LPPL Radio Buana Asri Sragen, melaporkan untuk Jateng dalam berita.
0: Kebakaran meluas hingga 10 hektar di TPA Jatibarang Semarang menjadi sorotan serius pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Di tengah perjuangan tim gabungan memadamkan titik api, Gubernur Ahmad Lutfi meminta seluruh warga Jawa Tengah meningkatkan kewaspadaan dari ancaman kebakaran di musim kemarau. Gubernur menekankan pentingnya edukasi masyarakat mulai dari melarang pembuangan puntung rokok sembarangan hingga imbauan tidak meninggalkan pembakaran sampah tanpa pengawasan. Menurutnya, penanganan kebakaran sampah dan lahan membutuhkan sinergi kuat antara kesadaran warga dan ketanggapan petugas di lapangan. Hingga saat ini, 8 unit mobil pemadam dan armada tangki air masih terus menyisir area TPA Jatibarang. Kejadian ini menambah catatan kasus kebakaran di Jawa Tengah yang telah mencapai lebih dari 860 kejadian sejak awal tahun.
5: Informasi terkini dan terpercaya masih Anda dengarkan di Jateng Dalam Berita.
0: Terima kasih Anda masih tetap setia mendengarkan Jateng Dalam Berita yang menghadirkan rangkuman informasi beragam dan aktual dan disiarkan oleh radio-radio di Jawa Tengah bersama saya Mita Rosana. Produk kerajinan dan busana khas Kudus didorong tak sekedar jago di kandang. Menjawab tantangan lesunya daya beli puluhan pengusaha muda, dibekali jurus menembus pasar ekspor agar karya lokal bisa naik kelas dan bersaing di kancah internasional. Rere Sabrina melaporkan untuk Anda.
6: Dinas Perdagangan Kabupaten Kudus menggelar kegiatan pembinaan ekspor bagi pelaku usaha lokal untuk mendorong produk unggulan daerah menembus pasar internasional Selasa 29 September. Langkah ini dilakukan sebagai upaya membuka peluang pasar baru di tengah kondisi ekonomi yang masih menantang dan menurunnya daya beli masyarakat. Kegiatan tersebut diikuti puluhan pelaku usaha dari berbagai sektor mulai dari fashion, konveksi hingga kerajinan. Sebanyak 35 peserta mengikuti kegiatan secara tatap muka. Sementara peserta lainnya bergabung secara daring melalui Zoom meeting karena keterbatasan tempat. PLT Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Kudus Muhammad Fitrianto menyampaikan produk-produk lokal Kudus memiliki kualitas dan keunikan yang berpotensi bersaing di pasar global. Karena itu, pembinaan ekspor diharapkan dapat menjadi sarana bagi pelaku usaha untuk memperluas jangkauan pemasaran sekaligus meningkatkan skala bisnis mereka.
7: Dan harapannya memang pelaku usaha nanti bisa ada support kembali, ada semangat kembali untuk meningkatkan usahanya agar naik kelas. Yang semula usaha mereka hanya di tingkat lokal, ini bisa naik ke tingkat global. Hasil ekspor untuk Kabupaten Kudus saat ini masih didominasi dari pengusaha-pengusaha besar seperti PT Jarum, kemudian Politron, PT Pura, dan sebagainya.
6: Melalui kegiatan ini, Dinas Perdagangan Kudus berharap semakin banyak produk lokal yang mampu menembus pasar ekspor. Selain memperluas pemasaran, upaya tersebut diharapkan dapat mendorong UMKM naik kelas, meningkatkan daya saing produk, serta memperkuat kontribusi pelaku usaha lokal terhadap perekonomian Kabupaten Kudus.
5: Jateng dalam berita, rangkuman informasi aktual seputar Jawa Tengah.
0: Intens budayakan membaca sejak usia dini, Bunda Literasi Batang raih anugerah Jawa Pos. Rekan Herikis melaporkan selengkapnya.
8: Program unggulan Sak Minggu Sak Buku yang digagas Bunda Literasi Kabupaten Batang, Faila Sufa Faiz Kurniawan, yang membawa kebermanfaatan bagi anak dalam peningkatan minat baca sejak usia dini, ternyata berbuah manis, terbukti dengan diraihnya anugerah Jawa Pos Radar Semarang dengan kategori pelopor gerakan literasi anak usia dini, dirasa menginspirasi bagi kalangan kaum ibu untuk senantiasa mendampingi pendidikan putra-putrinya melalui budaya literasi sejak dini. Penghargaan yang diserahkan langsung oleh Direktur Jawa Pos Radar Semarang Bay Haki itu merupakan sebuah motivasi baginya agar semangat mengedukasi anak dalam membudayakan literasi tidak pernah padam. Faila Sufa menerangkan program tersebut telah dimulai sejak beberapa bulan lalu dan diupayakan berkelanjutan dari masa ke masa dengan membaca satu buku tiap pekannya.
9: Terima kasih kepada Jawa Pos yang sudah memberikan penghargaan bagi kami. Ini adalah penyemangat kami untuk terus semangat dalam menggalakkan literasi di Kabupaten Batang, terutama melalui program Sak Minggu Sak Buku. Harapannya sampai tahun-tahun ke depan, anak-anak PAUD dan anak-anak SD yang primary school, mereka kami encourage untuk membaca satu buku setiap minggunya, dan ada juga indikator penilaiannya, yaitu seminggu sekali mereka akan review buku tersebut. Tentunya sangat terkait ya indeks pembangunan masyarakat, indeks pembangunan manusia dengan literasi ini. Karena kalau misalkan literasinya naik, kita itu bisa dengan lebih pintar memilah-milah informasi.
8: Respon positif pun ditunjukkan oleh Kepala Disperpuska Batang Budiono yang memandang penghargaan tersebut layak diberikan dengan melihat kiprahnya dalam menghidupkan budaya literasi yang memfokuskan pada program Sak Minggu Sak Buku.
10: Kalau menurut saya sudah sepatutnya, sudah sewajarnya, karena memang beliau sangat konsisten, intens, kemudian fokus dalam hal menggarapnya peningkatan literasi yang ada di Kabupaten Batang. Khusus lagi pada program Sak Minggu Sak Buku, beliau memang konsen banget dan saya melihat perjuangan beliau luar biasa. Beliau tidak cuma sekedar apa ya, tamu teman, tapi dia beliau memang terjun langsung sekolah-sekolah biasa. Dan termasuk sosok inspiratif.
8: Anugerah Jawa Pos Radar Semarang ini menjadi pembuka harapan baru akan munculnya pribadi-pribadi lain yang terinspirasi dari gerakan literasi yang diinisiasi oleh Bunda Literasi Batang saat ini, yang akan melahirkan budaya literasi untuk mendukung peningkatan indeks pembangunan manusia di Kabupaten Batang.
0: Memadukan tradisi dan hiburan, Sragen Batik Heritage Fest 2026 hadir pekan ini dengan beragam aktivitas interaktif bagi pengunjung. Selain menyajikan parade seni dan ekspo kuliner, festival ini membuka kelas belajar membatik gratis serta talk show pariwisata heritage. Indah Anjani melaporkan untuk Anda.
11: Kabupaten Sragen siap menggelar salah satu ajang budaya terbesar tahun ini, Sragen Batik Heritage Fest 2026. Festival yang memadukan seni batik, tradisi, dan industri kreatif lokal ini akan digelar selama 2 hari, Sabtu hingga Minggu, 3 sampai 4 Oktober 2026. Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Diskuminda Kabupaten Sragen Erwidia Budi Mudita Esos MSI menjelaskan, seluruh rangkaian kegiatan akan dipusatkan di Kompleks Sentra Industri Kreatif dan Kerajinan SIKK Sragen. Rangkaian acara akan diawali pada Sabtu siang, 3 Oktober dengan Karnaval Batik Javaman Heritage Parade. Karnaval akan dimulai dari Jalan Ade Irma Suryani atau di samping eks kantor Bupati Sragen, kemudian melintasi Jalan Urip Sumoharjo ke arah utara, dilanjutkan melalui Jalan Ahmad Yani hingga berakhir di kawasan SIKK Ngelangon. Tak hanya menampilkan karnaval batik, kemeriahan festival juga akan diisi berbagai pertunjukan seni dan hiburan. Pada malam pembukaan, pengunjung akan dihibur penampilan Silvi Kumalasari bersama Arsano Musik. Sementara itu, malam penutupan akan diisi dengan hiburan musik dari Om Petromak. Nuansa budaya juga akan terasa melalui pertunjukan Sendra Tari Sobrak serta panggung festival seni dan budaya. Menariknya, Sragen Batik Heritage Fest 2026 tidak hanya menawarkan hiburan, tetapi juga memberikan pengalaman edukatif bagi masyarakat. Pengunjung dapat mengikuti program berlatih membatik untuk mengenal dan mencoba langsung proses pembuatan kain batik. Ada pula demo memasak bersama Black Sheep serta senam batik Nusantara yang dikemas untuk mengajak masyarakat beraktivitas sekaligus mengenal budaya lokal. Sementara bagi masyarakat yang ingin mendalami potensi wisata dan warisan budaya Sragen, akan digelar talk show heritage dan pariwisata dengan tema Sragen jadi destinasi heritage dan batik. Festival ini juga menjadi ruang apresiasi bagi para pengrajin, desainer, dan pelaku UMKM batik. Pengunjung dapat melihat berbagai karya lokal melalui Expo Batik dan Kria, sekaligus menikmati beragam kuliner dalam Expo Kuliner. Melalui Sragen Batik Heritage Fest 2026, Pemkab Sragen berupaya memperkuat identitas budaya daerah, sekaligus membuka ruang yang lebih luas bagi industri kreatif dan UMKM untuk berkembang. Gelaran ini diharapkan bukan sekedar menjadi agenda tahunan, namun juga menjadi momentum untuk menumbuhkan kebanggaan masyarakat terhadap batik dan warisan budaya Nusantara, sekaligus mendorong Sragen menjadi destinasi wisata heritage dan batik.
12: Kegiatan acara Sragen Batik Carnival Fest 2026 yang rencana akan dilaksanakan tanggal 3 dan 4 Oktober. Di mana kegiatannya tanggal 3 sore Sabtu itu akan ada Karnaval Batik Heritage yang akan dilaksanakan di statnya di belakang Pemda, terus Ngulon, Notok, terus ke utara Jalan Ahmad Yani sampai SIKK. Kemudian acara pameran expo yang ada di SIKK selama 2 hari. Di mana hari pertama malamnya akan diisi oleh artis Selvi Kumalasari dengan diringi orkes Arsano. Kemudian hari keduanya itu kan juga ada artis dari lagu-lagu jadul dari Petromat.
11: Demikian Indah Anjani, reporter LPPL Radio Buana Asri Sragen, melaporkan untuk Jateng Dalam Berita.
0: Rangkaian update informasi hari ini yang tersaji dalam Jateng Dalam Berita telah kami sampaikan. Saya Mita Rosana dan seluruh tim redaksi serta reporter Jateng Dalam Berita undur diri. Tak lupa Mita berpesan untuk selalu berpikir positif dalam kehidupan kita. Serta tetap dengarkan radio untuk mendapatkan informasi dan hiburan. Sampai jumpa lagi dalam edisi Jateng Dalam Berita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baru saja Anda dengarkan Jateng Dalam Berita. Rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah disiarkan secara serentak oleh radio-radio pilihan se-Jawa Tengah. Sampai ketemu edisi berikutnya.
1: Kini telah hadir Solusi Sehat bersama Pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama Pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
2: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama Pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama Pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat herbal alami.
3: Aduh, hati-hati Mbak. Kelihatannya gugup banget sih.
4: Iya ini Mas, saya belum sempat lapor SPT tahunan. Jadi mau ke kantor KPP Pratama.
3: Aduh Mbak, kalau belum lapor SPT tahunan, nggak perlu buru-buru datang ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online. Bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
4: Oh gitu ya Mas.
2: Bagi wajib pajak yang belum menyampaikan SPT tahunan, segera laporkan SPT Anda melalui laman kortekdjp.pajak.go.id. Laporan dapat dilakukan secara online dengan mudah dan praktis. Jangan tunda kewajiban perpajakan Anda. Bayar pajak dan segera sampaikan SPT tahunan melalui kortekdjp. Ingat, setiap rupiah pajak yang Anda bayarkan akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan berbagai layanan publik. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 32 Cilacap, dan KP2KP Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94/30 Majenang Cilacap, atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Pajak tumbuh, Indonesia maju.
3: Tahan saya, jangan ditarik Mbak.
4: Habis masnya ganteng, jadi kepengen dibawa pulang.
5: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
4: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
5: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
4: Serius? Wah, jadi gak sabar.
5: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer nggak?
4: Oh gitu ya? Berapa?
2: Tunggu dulu. Hati-hati. Bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
5: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
2: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
6: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
7: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan bea cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
2: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi bea cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
8: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.

Nuwun para pamirsa, para kadang, para paneban ringgit kulo, ringgit wacucal, sugeng dalu, sugeng pinanggian malih lumantar 94.3 Percaya FM Cilacap. Radio Percaya FM ngagiaraken ringgit purwo sandalu natas, dening dalu menika sampun sumadyo badhe ngaturaken panglipur kidalang Bagus Marwoto. Kanthi lambahanipun Semar Hijrah. Saking studio kawula sakonco ngaturaken sugeng dalu, sugeng midhangetaken lampahan menika. Sumangga.

0: tepak ing kuntul manglayang. Tepak ing kuntul manglayang manuk mabur ngungkul langit. Ojo
1: Kiduk manyor-manyor prit gantil buntut tekiso.
2: Kakang Pendito Wisuna Jati,
1: Yayi Pendito Durna.
2: Kula pun pitados kalian kadigayan paduka, Kakang Pendito. Nyatane napa? Sareng paduka menika budidaya golet keringkianing para Pandhawa caranipun niku dipecah belah sampun ngantos rukun swasana ing negara Ngamarta. Nyatane pejabat-pejabat Ngamarta sak mangke samya perang dhewe-dhewe rebutan roti-roti reformasi kaya dene kudi ingkang perang kelawan karae.
1: Kowe wis bisa weruh dhewe marang kesetene pun Kakang Yayi.
2: Bisane para anung-anunging praja, bisane para punggawaning praja, bisane pejabat Ngamarta ki padha tarung kaya kudi kang perang karo karae. Mergane apa? Saka kemat kemayane pun Kakang, ya saka kepinterane pun Kakang. Pancen tak kondisikan, pancen tak budi daya supaya wong Ngamarta ki aja nganti kondusif suasanane, aja nganti tentrem suasanane ning pecah belah antarane wong isor kelawan wong dhuwur padha tarung dhewe-dhewe. Lah lajeng satrasipun kados pundi? Mung kari ngenteni si Bratasena ya Werkudara. Ing atase Werkudara wis wuru, ing atase Werkudara wis mabok, ing atase Werkudara wis mendem karo sedulure dhewe wae ora weruh. Nyatane apa mbujung pelayune Prabu Puntadewa kepengin genteni dadi ratu ana ing praja Ngamarta. Werkudara kepengin dadi ratu ning praja Ngamarta, Puntadewa ora wurung mengko iki dipateni. Iki lagi diudak, dibujung mlayu marang papan kene, dinteni sawetara. Lah lajeng mangke keslametanipun kula kados pundi?
1: Belan dalah. Wae. Paman Pendito Durna,
2: aja
1: mboten usah paduka wasmelan bab perkawis keslametan paduka. Bapak Pendito Wisuna Jati menika sampun pasrah tanggel jawab dateng kulo ingkang putra Wisa Kalakuta Nalendra saking awu-awu langit ingkang isinipun sepatus njagi keselamatan paduka papan Pendito Durna.
2: Menawi mekaten syukur syukur saged jumurung. Lah mangke menawi mingke putra-putra Ngamarta ngertos bilih ingkang damel-damel menika Kakang Pendito Wisuna Jati,
1: mboten usah melu cawe-cawe. Kulo piyambak sak wadyabala sak prajurit kulo pinten batalion kemawon saking ngawau langit ingkang badhe ningkes kekuataning para Pandhawa.
2: Syukur, syukur, syukur menawi mekaten nger. Menawi ngaten Kakang Pendito Wisuna Jati,
1: Yayi Pendito Durna.
2: Monggo dipuntosi kados menapa? Anggenipun si Bratasena menika mbujung pelayune si Puntadewa. Bratasena mbujung pelayune si Puntadewa.
1: Muga-muga enggal kecekel Puntadewa mati kekuatan Ngamarta ora bakal sisip mengko Bratayuda sing menang para Kurawa. Ayo ditonton wae kaya ngapa Pendito Durna.

Ambyo Pranatengrat Pramudito Montro-Montro Wetan Ngendanu Kilen Arep-arep Suh Arep Iwan Pratonggo Pati Kilen Pinuyungan Asto Gonggo Wirondanu Asto Tegese Tangan Gonggo Banyu Wiru Papan Tanu Tegese Pun Tulis Sepah Pun Dito Papan Soho Tulis Wonten sawen ingkang mastanis pun papan wonten sak weneh ingkang mastanis pun tulis nanging yento dalan amastani papan soho tulis datan prabido yektine dalang menikong gelaraken suraos wedo sekawan nenggih sinebut wedo paromo yugo pustoko rojo purwokondo miwah wedo moho baroto Wedus kawan ngemus surau saksoro Jawa kali doso ono coroko dumunoneng sisik wetan doto sawolo kidul podo joyonyo kilen deniler mogo botongo purwaning carios wawaton kondo budo purwoko kondo marang caritane budo marang asale purwoko marang kawitane pramilo Samangke sami mastani peran budi kang tetelo karya tilasing kabet kang wujud gambar rineka jalma nggih winastanan wayang wayang minangka pralampita pralampitane ngagesang sarta gegambaran gegambaran ing pekarti sae kelawan pakarti awon wondene wayang menika kawinipun ringgit karipta miring ingkang sarana dipun anggit yektine anggitanipun para pujangga linangkung duingune kalebet Kanjeng Sunan Kalijaga ing Demak Bintoro gumelaring jagat raya wonten jaman ageng tigang perkawis sinebut jaman Tirta Yuga jaman Dwapara miwah

0: jaman tiga among sayuga ingkang kinarwaton sinebut jaman Tirtayuga. Marmane sinebut jaman Tirtayuga awit jagat ingkang gumelar taksih ngawang wonten wonten titah ning Mercapada amung wonten wewarnen catur warna nggih punika Surya, Candra, Kartika, Myang Bawana. Anenggi pundito ingkang minangka dados purwakaning kondo ingkang wonten ing Wana Mandalasara ingkang wonten ing tlatah Mandalasara. Mandalasara duk jaman rumuhun utawi jaman gemien menika wujude alas gung liwang liwung mboten nate dambah jalma menungso karena panggiranipun dedemit sarta kewan galak lan to buta ingkang samya remen mangan daginging menungso ugi kraton ing demit jim setan peri perayangan ilu-ilu banaspati engklek-engklek balung atandak wewe gombel berkasakan kunti tuyul toglu lan sak pepadaning lelembut Wana Mandalasara lebet lalat dan negari ngastino jaman dinasti Bung Pandu Dewayana ingkang sampun kaparingaken dateng Kilurah Semar Badraraya minangka dados bumi perdikan utawi tanah perdikan karena menapa jaman dinasti sang proklamator Bung Pandu Dewayana Suwargi Kilurah Semar Badraraya sak anake menika sampun gedhe lelabuhane tumraping barah biru kraton Ngamarta pramila datan mokal boten toho-toho pinaringan bebungah wujud Wana Mandalasara den babati minangka dados pertapan.
1: Ayah bunda, tahukah anda salah satu sunnah saat hadirnya buah hati adalah melaksanakan akikah pada hari ketujuh dengan memberi nama, mencukur rambut, dan menyembelih akikah. Kini akikah dan catering masakan bunda hadir membantu keluarga Cilacap dengan menu akikah yang lezat, higienis, dan praktis. Tidak hanya akikah, kami juga melayani nasi kotak, prasmanan pernikahan, dan tumpeng untuk berbagai acara. Sudah bersertifikat halal, higienis, dan siap antar gratis. Hubungi nomor WhatsApp 0811-2511-105 dan sebutkan dari Radio Bercahaya FM untuk mendapatkan bonus dari kami. Akikah dan catering masakan bunda menghadirkan kebahagiaan dalam setiap hidangan.
2: Nita, momen spesial ultah istri saya pesankan kue ultah yang cantik ya.
3: Siapa?
2: Yang rasanya enak, bahannya premium, bentuknya cantik seperti istri saya. Tahu nggak pesennya di mana?
3: Tahu dong Pak, kan ibu langganan kuenya di Ajay Creation. Jadi saya tahu selera ibu Pak.
1: Bener banget, punya momen spesial, ulang tahun, syukuran, hajatan, arisan, pesta pernikahan. Atau hanya sekedar buat cemilan ngumpul bareng keluarga atau dinikmati sendiri. Ajay Creation solusinya. Jangan biarkan momen istimewamu berlalu begitu saja. Lengkapi kebahagiaan bersama Ajay Creation. Berbagai macam kue lezat siap menemani acara besar maupun kecilmu. Ada cake, brownies, bolu, roti manis, wedding cake, dan berbagai pilihan kue lainnya. Dibuat dengan rasa yang lezat dan penuh cinta. Yuk, datang langsung ke Ajay Creation, Jalan Rinjani, Perumpapan Daya nomor 38, Sidanegara, Cilacap, atau pesan melalui telepon di nomor 0857-7004-176. Bersama Ajay Creation, siap menyajikan kue penuh cinta.
4: Gak kerasa. Besok, kursi ini bakal diduduki orang lain. Bertahun-tahun saya duduk di sini, tanda tangan entah berapa ribu kertas. Untungnya, belum ada satupun yang bikin saya takut buat pulang ke rumah.
5: Pak, maaf ganggu. Ini berkas proyek terakhir. Tinggal butuh parah Bapak aja hari ini. Di bawahnya ada tanda terima kasih dari vendor, Pak. Anggap aja pesangon tambahan. Cukup banget loh, Pak, buat nambahin DP rumah anak Bapak di Jakarta.

Reno, saya kerja puluhan tahun buat nasi makan keluarga saya pakai keringat, bukan pakai rasa was-was. Bawa balik kertas ini. Pangkat dan jabatan memang ada masa pensiunnya. Tapi integritas, itu yang saya bawa sampai mati.

0: cok.
1: Iya, iya, iya. Asem banget, tambah gede ya.
0: Iya, iya, selam. Kamu ini Pak RT, kan lebih anak ke, ya.
1: Lama,
2: kanca STM. Kenal lah. Kenal lah, kenal lah. Ini dari kanca ngajak aku bisnis.
1: Tapi nek kono kepengin melu ya ayo bareng.
0: Ya
1: enak,
0: ya mau bukan
1: cicit
0: cicit. Kalau petanya ya, kalau kolang pak cukai nih pak polosan ke, ngerti ora? Ciri-ciri rokok ilegal gue, sing orang anak cukai nih, aku cukai palsu, apa mana nih aku cukai bekas. Kalau cukai sing orang di belum nang gue rokok ke, misal SKT mana gue SKM, kayak bekas rokok si cine, gue rokok si cine mani. Tidak
1: sekaya kaya larang,
0: kisi
1: bukan tapi enak pak.
0: Oke, ngerti ora pak? Kan supaya gue, pemerintah bisa membiayai gue fasilitas kesehatan kalau kesejahteraan masyarakat, kita lihat-lihat apa tuh rokok ilegal, gue bisa dipenjara sih sampai 5 tahun
3: dan ini menjadi temen bro
1: dan itu ramah dunia
0: nah, sedulur, ayo datangnya kawasannya kita kawasan bebas rokok ilegal nak ngerti anak sing dodol rokok ilegal lapor nabai main becuk ke kia nomere
1: jadi kasih ngomong kalau siapa? Bilo ngekuk, lu ngekuk, lu
3: bro, aku ada keperluan, ngurkam di penjara.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap bekerjasama dengan Sekretariat DBH CHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
5: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
6: Wono Mandolosoro minangka dados pertapan sinten to ingkang mesanggrah wonten ing pertapan Mandolosoro nenggih
7: Kilurah Marbodronoyo
6: ya Sang Suronsari ya Dudonanang Nunung ya Sang Margo Pringgo ya Janggan Semoro Santo ya Kyai Nayantoko
7: padha-padha tanpa rupa nanging Kilurah Marbodronoyo dewa kamanungsan
6: kaya dene bathok bolu isi madu nalika semono kaget kadur kekasan
7: sawet mesanggah wonten Mandolosoro teko
6: kethek putih sang begawan Anoman ya Sang Senggono ya Maruti ya Prabancur ingkang sowan ngabiyantara wonten ngarsanipun Kilurah Marbodronoyo.

0: jenenge ana apik pirang-pirang. Petek putih iki jenenge Begawan Anoman, ya Senggono, ya Maruti, ya Prabancana, ya Haruna. Pirang-pirang jenenge dados naminipun Sang Begawan Anoman saiki mapan ning Kendali Sada. Wis kowe lungguh sing kepenak, aja melu cawe-cawe, aja melu ngopo-opo dimatake wae yen ana tamu sapa wae kowe ndeleng wae, ora pesah melu ngomong sebab apa? Tamu sing arep teka iki dudu levelmu, dudu kelasmu. Dudu levelmu. Oh ngoten, dados kula niki dereng wonten apa-apane ya durung. Urung ana apa-apane kowe ana kene. Lungguh Kang Prasaja. Ngestokaken dawuh dhateng Sendika Sang Kyai Ismaya.
1: Ya.
0: Eh.
1: Anoman, kula wonten timbalan ingkang adhawuh, Kyai Ismaya.
0: Wih, swarane gandem temen.
1: Podo becik sing dadi praptamu nusul marang Mandala Sora kene Anoman berkapangestunipun paduka Rama Kyai Semar sowanipun kula pun Anoman mboten manggih pamenggan setunggal menapa mboten namung kula ngaturaken sembah pangabekti mugi kunjuk sandaping pepodo.
0: Eh iya Anoman tak tampa agawe suka gembiraning tiase Semar ora liwat astutine Semar kebatampanana Anoman
1: gurawalan pamundi kula. Kula cadhong tangan kalih pinunding mustaka rumtak pranadya mugi dadosa jimat paripe paring pangestu saking paduka Sang Ismaya.
0: Ayo Anoman, lungguh Kang Prasaja jaragan iki ana pertapan anane iki darurat. Mula Kang Saka iku ya dimaklumi wae. Upamane kok langka pangan ya memper sebab apa mapane ana lapang. Lapangan iki saka tembung langka pangan. Omoran ana apa-apa ya dimaklumi.
1: Mekaten Sang Ismaya.
0: Ayo. Anoman, dumrojok tanpa larapan sing dadi praptane jeneng para. Iki arep duwe karep apa Anoman? Lho kok ketone semengko pengawak bojron damar sasi Anoman kowe teko ngadep nusul marang Mandala Sora Anoman.

0: Yang pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tuh. Kayak gue lah. Percaya kiye. Bodol.
1: Is bu.
0: Isin tuli. Angger Afrida karo Alin, Birli pada maringene. Jangan ora tau pada gelem nginep. Soalnya gelem aja kiye. Kasurnya nini nek kepet.
1: Nyong bingung bu.
0: Is, usah bingung pak. Maringone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen keng anak. Gue dandan dapur tiana.
1: Gue Pak Kirno pertelon jeruk legi berkah jaya. Percaya gue Pak Kirno regane seduluran. Barangnya main pelayanan luar biasa. Jos pokoknya.
0: Mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesika ya. Dilayani nang pelayan ayu pisan. Nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
1: Wah nyong anak ya bu. Ibunya rasa melu.
0: Iya nyong melu. Warap tunggu kasur mentul-mentul bu. Hihai.
2: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
3: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo. Tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo deborong.
2: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
4: Selamat pagi Pak Kus, gimana Pak? Kursinya enak, hehe.
5: Ah, baru juga sehari. Bisa aja Pak Anto ini. Gimana? Ada hal apa nih?
4: Ini, berkas yang diajukan beberapa vendor untuk pengadaan yang kemarin, mau dilelang atau penunjukan langsung, Pak?
5: Coba, saya lihat.
4: Vendor yang ini ada paketnya untuk kita, Pak, kalau penunjukan langsung. Hehe.
5: Wah, menarik nih kalau ada tempelannya gini. Sebentar, Pak Anto. Ini ada anak saya telepon. Ya, halo, Dek.
6: Pagi, Ayah. Maaf, kemarin aku nggak sempat datang ke pelantikan. Selamat ya, Ayah, jabatan barunya.
5: Makasih.
6: Rani selalu doakan agar pekerjaan Ayah bisa lancar, berkah dan bermanfaat buat banyak orang. Rani doakan agar Ayah selalu dijauhi oleh setan korupsi dan gak tergoda oleh suap. Ya sudah, Ayah sehat-sehat ya. Nanti Rani telepon lagi. Dah, Ayah.
4: Pak, maaf Pak. Jadinya gimana?
5: Pak Anto, tolong dilelang saja. Mulai sekarang, saya tidak mau ada suap di kantor ini ya.
7: Tanggung jawab adalah salah satu nilai anti korupsi. Tanamkan nilai-nilai anti korupsi mulai dari diri sendiri untuk masa depan Indonesia bersih dari korupsi.
8: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
9: Nita, momen spesial ultah istri saya pesankan kue ultah yang cantik ya.
10: Siapa?
9: Yang rasanya enak, bahannya premium, bentuknya cantik seperti istri saya. Tahu nggak pesennya di mana?
10: Tahu dong Pak, kan ibu langganan kuenya di Ajay Creation. Jadi saya tahu selera ibu Pak.
11: Bener banget, punya momen spesial, ulang tahun, syukuran, hajatan, arisan, pesta pernikahan, atau hanya sekedar buat cemilan ngumpul bareng keluarga atau dinikmati sendiri. Ajay Creation solusinya. Jangan biarkan momen istimewamu berlalu begitu saja. Lengkapi kebahagiaan bersama Ajay Creation. Berbagai macam kue lezat siap menemani acara besar maupun kecilmu. Ada cake, brownies, bolu, roti manis, wedding cake, dan berbagai pilihan kue lainnya. Dibuat dengan rasa yang lezat dan penuh cinta. Yuk, datang langsung ke Ajay Creation, Jalan Rinjani, Perumpapan Daya nomor 38, Sidanegara, Cilacap, atau pesan melalui telepon di nomor 0857-7004-176. Bersama Ajay Creation, siap menyajikan kue penuh cinta.
12: Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.
9: Pendengar Teksi Wonten Ingkiaran Ringgit Pluo Santelu Natas Saking 94.3 Percaya FM Cilacap Tening Kitalang Bagus Marwoto Kantilapahanipun Semar Hijra Saking Studio Kawulo Sakonco Ngaturaken Sugeng Dalu Sugeng Midangataken Lampahan Meniko Nuwun.

0: Anoman duwe karep apa Anoman? Bukulune Ismaya. Ana apa? Paduka sampun pirsa piyambak pilih umuripun Anoman menika mboten saged dipun etang.
1: Iya bener, umurmu ora bisa diitung. Uripmu wiwit jaman yaiku revolusi Ngalengka Diraja ngancik alam reformasi Bratayuda. Wiwit jaman Ngalengka nganti tekan Pandhawa, wis ora kena diitung umurmu, jur.
0: Kula menika sampun bosen urip wonten ing Marcapada.
1: Lho, kepiye?
0: Kula menika sampun bosen urip wonten ing Marcapada, pramila kula pengin surut dhateng Kasedan Jati. Kula kepengin pecah Kyai Ismaya.
1: Apa aku salah ngrungu apa piye jalaran aku wis tuwa mbok menawa kupingku bedeg. Kowe iki ngomong apa?
0: Kula menika kepengin pecah Sang Ismaya.
1: Kepengin mati,
0: kepengin pecah.
1: Lho. Anoman,
0: kula wonten timbalan ingkang adhawuh.
1: Jenengane makhluk urip ana ing Marcapada. Makhluk urip ana ing alam dunya. Sing padha nandhang mriyang, sing padha nandhang raga ki golet jejampi utawa tetamba utawa wiradat. Supaya enggal waluya jati, jati temah nirmala, tegese supaya enggal gelis mari. Ana sing golet dukun alternatif, ana sing golet rumah sakit, ana sing golet mantri, dokter, bidan lan sepadha padane. Lah jeneng para sing diparingi sebagai waras sehat wal afiat kok malah kepengin mati, nalarmu ki kepiye?
0: Sang Ismaya, kepiye? Jaman kula suwita wonten ing kraton Pancawati Denda.
1: Iya bener, jaman uripmu ning Pancawati ngawula magang perjurit ana ngarsane sinuwun Prabu Rama Wijaya sing wis mati.
0: Nggih, Gusti kula Rama Wijaya sampun seda, sampun dados lemah rata. Batir-batir kula kanca-kanca kula rewanda, kanca-kanca kula kethek menika sampun sami pecah. Nanging kenging menapa? Kok kula taksih dipun paringi gesang. Pramila kula pun bosen nyawang soroting srengenge. Kula bosen urip wonten Marcapada ingkang isinipun nikmat kelawan kuciwa.
1: Anoman,
0: kula wonten timbalan.
1: Dapurmu ki anggere moni aja sak geleme dhewe. Jenenge umat arep mati ki kudu dipikirake telung perkara sepisan. Upamane Anoman mati sing arep nangisi sapa? Angka lorone upamane Anoman mati, tinggalanmu ki apa kaping telune? Upamane kowe mati sing arep ndongakake ki sapa?
0: Lah iki
1: sing perlu dipikir.
0: Nalaripun kados pundi?
1: Upamane kowe mati sing arep ndongakake sapa? Wong kowe ora tau ngibadah, tangga teparo ora seneng karo dapurmu. Jur sapa sing jur apa tinggalanmu? Tinggalanmu dunya bondo apa jajal? Apa-apa wae ora duwe aja maneh celengan. Aja maneh tabungan, ora duwe utang wae wis untung kowe Anoman. Kaping telune upamane kowe mati sing arep nangisi sapa bojomu? Bojomu nangis ditinggal mati kowe. Gulung kuming glebegan golek nangis ditinggal mati sing lanang. Ning wong jenengane menungso manusiawi, paling-paling nangise 7 dina, 40 dina gatel yang arah bojo maning. Kuwi ngono. Jaru-jare sing keprimen. Lah iki lho sing perlu dipikir ki. Neng kene iki lho. Turta maneh kowe luput, takon mati ki aja marang Semar. Takon mati aja marang Semar, ning takon marang sendure Semar.
0: Dateng sinten Pukulun Ismaya?
1: Marang Pukulun Sang Hyang Padmenang ana ing Sunyaruri.
0: Lajeng sagedipun kula sowan wonten ing Sunyaruri.
1: Kowe mbiyen tau dadi muridku Kinasih nalika jaman aku madeg pandhita jenengane Resi Panetes. Jaman aku madeg pandhita jenenge Resi Panetes, kowe dadi muridku Kinasih tak wejang ilmu kang jeneng Aji Asmaragatra, ya Aji Semaragatra. Aji Asmaragatra yang diwatek katarima ing dewane sakedheping netra kuwi sing ngadhep ana ngarsane Pukulun Sang Hyang Padawenang. Mula Kang Soko iku, yen kepengin kowe arep takon mati aja marang Semar, ning marang Pukulun Sang Hyang Padma menang. Minggato saka kene Anoman. Nyuwun pamit so nyung tambahing pangestu, nimbang njejembet jerambah ning pertapan kene. Ayo lunga dina iki Anoman. Ngestu agendhawuh. Nyuwun pamit Sang Ismaya.

0: masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
1: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.

0: Anda bisa mendengarkan Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap di mana saja melalui streaming bercahayafm.com.
1: Pendengar Teksi Wonten, ingkiaran ringgit Pulau Sandalu Natas saking 94.3 Percaya FM Cilacap. Tening Kitalang Bagus Marwoto, kantila pahanipun Semar Hijra. Saking studio kawulo sakonco ngaturaken sugeng dalu, sugeng midhangetaken lampahan menika. Nuwun.

0: Saduli tombel mel. Mboten lepat niki ingkang rawuh gembruduk niku momongan kula Ndoro Gatutkaca Ndoro Antareja Sumawana momongan kula Ndoro Antasena. Bener wa Semar Badralaya. Bener wa Semar Badralaya. Bener wa Semar Badralaya. Kakang Gatutkaca, Kakang Antareja, Antasena sing sowan Wasmar Badranaya nusul marang Wana Mandalasara sing lagi mesanggrah ana kene. Sarawuh jengandika kula ngaturaken sembah pangabekti mugi kunjuk sandaping pepodo Gus. Jaluk sing gedhe pangapurane Wasmar. Pripun? Kapeksa Gatutkaca rawani nampa marang sembah Wasmar Badranaya. Lho. Sebabe napa kok mboten wantun nampi sembah Semar? Miturut pengendikaning para pepundhen, Semar kuwi dewa. Gatutkaca kuwi menungsa lumrah. Dados dewa karo menungsa ki dhuwur dewane. Mulane yen nganti aku wani nampa sembah kaki Semar. Bisa kewalat sing ngomong niku Kyai pundi cobi Ndoro Gatutkaca sing ngomong dewa karo menungso niku dhuwur dewane niku kesepuan pundi niku Kyai pundi cobi kula kepengin ngertos para pepundhen ing negara Ngamarta sampean niku ampun samar ampun luput mbok menawi menika sejarah ingkang menggok den nalare kepiye wa Semar? Lho, nalare kepiye wa Semar? Angger sampean niku bocah nom sing seneng maca marang sejarah. Niku mboten badhe samar. Dewa karo menungso niku dhuwur menungsane, mboten dhuwur dewane. Nganggo dasar apa Kaki Semar kok bisa duwe argumentasi sing kaya mengkono? Lho. Dasare niku enten. Kula kepengin takon angger pancen sampean niku seneng maca sejarah, sejarahe bangsa negara kita, Sobi. Semar niku anake sinten, Sobi?
1: Kaki Semar putrane Bukulun Sang Hyang Tunggal.
0: Sang Hyang Tunggal putrane
1: Sang Hyang Wenang.
0: Sang Hyang Wenang turunane
1: Sang Hyang Nurasa.
0: Sang Hyang Nurasa anake
1: Sang Hyang Nurcahya.
0: Lah Sang Hyang Nurcahya keturunane
1: Nabi Sis.
0: Nabi Sis keturunane
1: Nabi Adam.
0: Lah niku Adam niku menungso napa belis kula tetakon. Adam niku menungso napa wong? Adam niku menungso dados dewa-dewa ingkang sumrambah wonten ing alam dunya wonten ing alam padang niki turunaning menungso dadi Semar niku nggih luwih dhuwur menungsane tinimbang Semar sing jare dewa. Dadi yen Gatutkaca Antareja Antasena momongan kula nampi sembah kula niku mboten badhe kewalat.
1: Mengkono wa Semar jo. Yen ngono tak tampa sembahe kaki Semar Badranaya.
0: Nah, ngaten niku malah kula seger niku jenengane. Nah. Niku jenenge seger.
1: Tiba padha-padha wa Semar.
0: Nah, ngaten mawon, Pun. Sekap dijamak mawon. Ndoro Gatutkaca Ndoro Antareja kula ngaturaken sembah, Ndoro Antasena kula ngaturaken sembah sasampunipun dipun tampi lan panjenengan niku sami lenggah wonten ing mriki jaragan sepindah malih wonten ing lapangan wonten ing Mandalasara mriki nyuwun pangapunten mbok suguhane niku kirang napa kirang sampurna mboten napa-napa sing baku tali silaturahmine sebab napa sing jenengane tali silaturahmi niku hukume wajib.
1: Mengkono wa Semar.
0: Tali silaturahmi hukume wajib.
1: Mengkono wa Semar.
0: Nggih. Lah niki nuwun sewu, sasampunipun panjenengan niku sami rawuh wonten ing mriki, mpun aring ingkang dados napas panjenengan sami. Kulo kepengin ngertos dumrojok tanpa larapan kok nusul wonten ing Mandalasara mriki niku ajeng kagungan kersa ingkang kados pundi? Gus, Ndoro kula Gatutkaca, Ndoro kula Antareja sumawana momongan kula Ndoro Antasena. Bumi gonjang ganjing, langit kelap-kelap katon,

0: sing arep matur iki Kakang Gatotkaca apa Kakang Antarja? Saka panemuku sing bagus Adhika Antasena, aku cocok Antasena wae sing matur. Yen aku sing matur aku tak maju sawetara wae Semar, minangka dadi wakile sedulurku, keperluane apa Kakang Gatotkaca, Kakang Antarja lan aku dhewe nusul marang Mandalasara kene, aku ki sing dikeparengake matur utawa aku sing supaya matur marang ngarepe Kaki Semar Badranaya. Monggo Den, ajeng matur menapa, ajeng ngendika menapa? Aku mau ngarep takon wa Semar. Loh, ajeng taken kali kulo.
1: Iya, wa Semar Badranaya.
0: Arep takon, langgi menawi kulo ngertos mangke kulo wangsuli, ning menawi mboten nyuwun pangapunten, Semar niku mboten mangan gendeng sekolahan. Nyuwun pangapunten. Monggo Gus, badhe nyuwun katerangan menapa mbok menawi saged badhe kulo wangsuli ning menawi mboten kulo nyuwun gonging samudra pangapunten. Aku tak maju satara wa Semar.

0: Ajeng nyuwun katerangan menapa Gusdara kula antasena. Menawi saged kula wangsuli ning menawi mboten nyuwun pangapunten sepindah malih. Sebab napa kula niku tiyang bodho. Kula niku wong bodho mboten mangan gendhing sekolahan, mboten kados paduka ndara-ndara kula sekolahe ngantos pasca sarjana. Ning Angger Semar niku sekolahe mung wonten ing Universitas Alam Terbuka. Mung mawon panjenengan niku dereng tau tuwa ning kula pun tau sepuh.
1: Cobi, kaya napa?
0: Paduka niku urung tau tuwa, kula pun tau nem. Cobi, ajeng nyuwun katerangan menapa?
1: Iki ngene, Bos Mar.
0: Sejatine iki aku ki gumun ora entek-entek getun ora wis-wis, Bos Mar.
1: Nalaripun dos pundi?
0: Lho, Bos Mar Badranaya ki apa wis ora tresna karo pepundhenku Pandhawa? Apa Bos Mar Badranaya wis ora tresna kelawan momongane? Yaiku para putra-putra Ngamarta klebu Antasena, Kakang Gathutkaca, Kakang Antarja lan liya liyane. Lho kok dadi jengkar saka Karang Gumenggeng? Hijrah mapane nang Mandalasara tanpa pamitan.
1: Lah iki Bos Mar,
0: sing dadi tandha pitakon jroning yaiku sarasean apa wae. Lho kok Kaki Semar jengkar saka Karang Gumenggeng mapan ana ing Mandalasara kok ora pepoyan karo para pepundhen Ngamarta lan ora pepoyan karo momongane yaiku para putra-putra Ngamarta. Apa pancen Kaki Semar ki jeleh wadah marang momonganmu, Kaki Semar Badranaya?

0: semariku sing prayitno cemuri seko balik sandolo gilar-gilar titiyone Gandayana teko-teko gilar-gilar ning latar milangono lintang Bima Sekti Ndara Kulantasena ampun suhudon kali kula Gus nalare waspada kenging ning kagungan raos ingkang jubriya kali kula mboten usah mboten-mbotenipun kula menika anggenipun mboten pamitan jeng lunga saking karang gumenggeng mboten pamitan kali juragan-juragan kula wonten negari Ngamarta kula niku mbalela utawa mirang kampuh jingga utawa ngelalu niku mboten ning sejatosipun kula niku lagi prihatin Gus.
1: Lho kok lagi prihatin?
0: Lagi prihatin kula niki. Perih ati kula.
1: Lho prihatin mriyatine apa?
0: Mriyatine Gusti-gusti kula momongan kula Brata Pandhawa nggih pepunden paduka niku sing dadi pejabat wonten ing Praja Ngamarta.
1: Lho.
0: Para pepundenku Pandhawa dipriyatine apane biyen jaman durung duwe negara Ngamarta kena dipriyatine ning bareng saiki. Monggo pengerasane Antasena Wasmar. Pepundenku Pandhawa ki uripe wis ora kecingkrangan beda kelawan pirang-pirang tahun kepungkur nalika jaman aku durung ana, jaman aku isih cilik. Ning bareng saiki, pepundenku Pandhawa wis padha kepenak uripe wis bisa mbangun sing Wasmar Badranaya wis bisa mriksani dhewe wewangunan Praja Ngamarta. Sampeyan niku ampun kilaf lho. Sampeyan niku ampun napa jenengane sulap ingkang dados mripat sampean ndeleng niku kudu lahir batin dideleng ampun mung lahir tok sing dideleng
1: nalari kepiye Bos Semar
0: nalaripun ngaten Gusti kula para Pandhawa niku saged bangun seniki niku memper bener pancen wewangunan Praja Ngamarta benten kali jaman rumiyin jaman rumiyin Pandhawa teksi sengsara dereng saged duwe omah dereng saged duwe montor dereng saged duwe mobil inventaris ning bareng seniki uripe niku pun boten kecingkrangan ning sing dibangun niku mung laire tok jeroane niku boten dibangun mongko sing jenengane wong bangun niku jabane nggih dibangun jerone dibangun jiwane nggih dibangun ragane nggih dibangun bangun jiwa nganggo agama bangun raga nganggo ngelmu sebab nopo ngelmu tanpa agama badhe picek agama tanpa ngelmu badhe lumpuh lah niki wonten mriki Gus ning bareng Brata Pandhawa pepunden paduka momongan kula Pandhawa sing dibangun mung laire tok dadi kaya wong bangun rumah sakit. Rumah sakit kan dibangun mentereng jabane cat temboke apik yen wengi lampune kemerlop pirang-pirang tanpa capon jerone dideleng ana sinden arep babaran kangelan nangis gulung kuming ana bocah nangis arep tugel sikile ana bocah nangis arep tugel tangane ana sing megap-megap napase ana sing dadak tambah darah barang pirang-pirang sing nangis padha goleki wragat dol-dolan omah adol tanah mergane apa mlebu rumah sakit mlebune apik nganggo kendaraan apik sing dileboni ning jeroane morak-marik rungsep ngerti rungsep rungsep mulane tak kandhani ampun ngantos paduka menika urusan karo rumah sakit niki anggar sakit niku dilari wis wonge lagi lara dijaluki duit alah iku wonten mriku napa mboten mumet sobe dhuwure tersiksa wonten anggere wonten niku mulane kula niku matur bola-bali sing dibangun para Pandhawa mung laire tok kamuflase namung semu ning jeroane niku kopos jeroane niku kotong niku sebab napa sing dibangun mung laire tok bangun niku ampun ngantos gotang jiwa lan raga kedah dipun bangun menawi mboten oh cobi kemawon tunggu saja saat kehancuraning negara Ngamarta cobi mawon kula niku ngomong kados niki sebab napa kula mun tau enom ning panjenengan urung tau tuwa merdekake negara niku abot mempersatukan bangsa niku abot. Dados negara ingkang sampun merdeka, ampun kangge ajang tukar padu, ampun kangge ajang tukaran, ajang go rebutan pekarangane, ajang go rebutan warisane, ning kanggo ajang kerukunan. Lah niki wonten mriki, Gus, kula sing jelek wadah sami tukar.

Pokanen mengkutiah utomo. Aduh, Ki Semar Budronoyo orangiro babar pisan jebul. Kiai Semar prihatin prihatinake. Para Pandhawa momongan mulan aku dhewe. Niku kula udune masyarakat niku mung ngaten niki. Sagede niku ndonga. Udu tangan, udu power kula mboten duwe senjata, tangan kula nggih cilik, tangan kula nggih mboten saged rosa. Ajeng udu omong lambe kula. Lambe setumang mengkari Semerang ajeng ngromet ngomel saben dinten niku sing ajeng ngrungokaken sinten wong kula niku kere. Dados kula niku bisane namung ndedonga, istighosah ndonga bebarengan kali anak-anak kula. Mugi-mugi pejabat kula, mugi-mugi momongan kula, mugi-mugi negari kula, mugi-mugi bangsa kula menika pinaringan karahayon, pinaringan sejahtera. Lah niki wonten mriki. Aduh, Kaki Semar.

0: Gus, ampun paduka menika kedelarung-delarung anggenipun dewak-dewakaken dhateng kula. Kula niki mung budidaya. Idepe kula niku peduli kali bangsa kula, peduli kali negari kula. Sebab napa kula urip wonten ing bumi mriki, kula niku gesang wonten ing mriki. Kula melu peduli, Gus. Saking menika ndara kula Antasena, ndara kula Gatotkaca, ndara kula Antareja. Seminggah sawetawis wonten mriki niku tamune pirang-pirang boten namung paduka. Sedaya tamu niku nggawa masalah. Sedaya para tamu wonten ing mriki, wonten ing Karang Gumenggeng, wonten ing Sudung kula, wonten ing Wano Mandalasara mriki niku mesti nggawa masalah. Mboten wonten tiyang ingkang kepenak ning sedaya niku mengeluh tonton mawon saking lebet.
1: Lho, yen mengko tamune sing Nyolowadi iki gawe cintrakane Kaki Semar,
0: la wong kadaran kula pun tuwa iki. Upami mangke tamu niki kok ajeng Nyolowadi, ajeng golek patine Semar, mati mboten napa-napa. Kadaran utange kula iki lah.
1: Lho nanging kepiye wae Semar, aku arep mbelani Kaki Semar sing jenengane mbelani niku mboten wujude kangge fisik tok. Ning moral niku nggih kedah dipun penggalih. Pun manut mawon kali kula. Ngintip mawon wonten ing pager sing bolong nika wonten pager bolong nika. Lah nika sing wonten kupune mencrok nika. Nika
0: ngen pipir kembang abang nika. Toli wonten lambe tipis.
2: Leren disit no. Kowe iki karep ngrokok apa?
3: Kenawingi ana bakul tawarokok murah.
4: Kayonge mandan beda apa ya?
3: Ge, mbok kowe siji, mbok karep tuku nang warung ya ana.
4: Deleng. Waduh. Ora beres ki.
3: Ora beres nang apa? Aja kaya kue.
4: Iye, sing jenenge rokok ilegal. Ora ana pita cukene, sing juga diarani rokok polosan.
3: Jan, anana baen, terus priweno wis nyetok akeh, je.
4: Ya dibakar bae daripada ditangkap polisi. Aja dibuang, ngotok titor aku.
5: Sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai, rokok termasuk dalam kategori barang kena cukai dan terlibat dalam peredaran rokok tanpa cukai atau ilegal akan dikenakan sanksi. Sanksi rokok ilegal dikenakan kepada siapapun yang terlibat dalam peredaran rokok ilegal, termasuk penjual, penimbun, dan pembeli. Kenali ciri-ciri rokok ilegal. Rokok polos atau tanpa dilekati pita cukai. Rokok dengan pita cukai palsu. Rokok dengan pita cukai bekas pakai. Rokok dengan pita cukai salah peruntukan. Dan rokok dengan pita cukai salah personalisasi atau rokok yang menggunakan pita cukai dari perusahaan rokok lain. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai Cilacap atau hubungi nomor 0811-2822-282. Pesan ini disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Cilacap.
6: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
7: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat herbal alami.
8: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
0: Lha nika wonten mriku mangke panjenengan ngintip tamune niki sinten sing Nyolowadi. Mpun melu cawe-cawe wonten ing mriki. Pun, panjenengan kula anggap tamu. Pun, monggo kula aturi seminggah sawetawis ndara kula Antaséna, ndara kula Gatotkaca, ndara kula Antareja, Ger.

0: Ndara Punta Dewa monggo kula aturi paring pangandika enten napa Gus kok nangis Gus? Malah sambat nyuwun mati niku nalare pripun?
1: Kakang Semar Budranaya.
0: Kula
1: tenimbang aku mati dening tangane wong liya luwung mati dening tangane Kakang Semar Budranaya.
0: Sing ajeng mateni panjenengan niku sinten? Sing ajeng edani sampean niku sinten Gus? Ndara kula Puntadewa.
1: Bareng Jemua Kliwon Kakang Semar.
0: Nggih lajeng
1: adiku Bratasena ngagar-agar godha rujak pala.
0: Ingkang rayi Ndara Bratasena ngagar-agar godha rujak pala.
1: Mbujung kelawan Puntadewa gembar gembore jare kepengin bunuh Puntadewa utawa kepengin mateni Puntadewa.
0: Lho, sebabe napa niku?
1: Jare kepengin genteni dadi ratu ana ing Praja Ngamarta.
0: Niku Bratasena weton ngendi? Jan niku wujud Bratasena.
1: Bratasena adikku Kakang Semar Budranaya. Arep mateni Puntadewa jare gentenan nggone dadi ratu dianggep Puntadewa nggone dadi Nalendra ki jalan di tempat orang ana perkembanganing negara Ngamarta.
0: Kula kepengin nonton kaya napa jane Bratasenane Gus? Panjenengan umpetan wonten ing kunjung kula jimat kali masada ditinggal wonten mriki kangge kekiatan kula anggenipun ngadepi Werkudara kaya napa sing ngudag-udag sampean ajeng bunuh sampean. Pun manjing wonten kunjung kula jimat kali masada tinggal wonten mriki kangge piandel kula anggenipun ngadepi Bratasena weton pundi sobi dan meru

0: ana apa Werkudara? Wah, kowe ora basa karo Werkudara. Dibasani kanggo ngopo? Wong Werkudara kok mripate abang kaya wong testeler. Ambune brang-breng mambu naga iki mesti telung botol dilek dhewe. Mongko duwite duwit turunan iki. Ora sportif we Bratasena. Wah, grenang-greneng ana apa? Werkudara pancen Semar ora basa karo dapurmu. Wah. Aku arep takon karo Kaki Semar. Takon apa yen bisa tak mangsuli yen ora njaluk pangapura. Takon ana sing gak aku takon wangsul ana sing kanthi bener. Bener kuwi pirang-pirang, Bener ki pirang-pirang. Aku arep mangsuli pitakone Bratasena supaya diwangsuli sing kanthi bener. Mongko jenenge bener ki pirang-pirang. Karepe sing bener sing karep sing mendi? Apa bener karepe dhewe? Apa bener karepe wong akeh? Apa bener karepe agama? Apa bener karepe tumraping pemerintahan? Bener karepe wong akeh. Bener karepe wong akeh durung mesti bener tumraping negara. Contone apa? Contone upamane ana wong nyolong ayam. Wong nyolong ayam dicekel masa, njur dimasa digebuki nganti nyonyor. Bener tumraping wong akeh sebab kuwi wong luput, ning tumraping negara ngamarta negara hukum ora kena menghakimi dhewe. Ora bener tumraping negara. Upamane bener tumrap diri pribadi, bener tumrap karepe dhewe, bener tumrap awake dhewek, contone kodemenan karo bojo wong. Upamane kau lagi demenan karo bojo ngewong, enak tumrapmu. Bener tumrap diri pribadimu sebab opo gratis. Ning tumraping wong akeh tumraping negara ora bener.
1: Wah, aku takon Semar.
0: Takon opo?
1: Aku lagi mbujung karo buronku.
0: Ora ono kidang menjangan mlebu mrene.
1: Buronku dudu kidang menjangan.
0: Buronmu.
1: Buronku menungso.
0: Menungsane wujude sapa?
1: Punta Dewa kakangku.
0: Punta Dewa kok bujung kok udag-udagi duwe luput apa? Yen wis kecekel.
1: Yen wis kecekel arep tak pateni.
0: Sebabe apa?
1: Kepengin gentenan golek dadi ratu aja Punta Dewa nanging Werkudara sing dadi ratu.

0: Wetengku lara banget kok. Arep ngene, Nini Ruji njaluk dipijet malah
1: kowe nang apa? Kelalat lelet kaya ular jedung.
0: Wetengku lara banget kok, seneng.
1: Lah kepriwe?
0: Kaya arep kae tapi kaya ora iki lho.
1: Mulane rajin minum gulti.
0: Apa kowe?
1: Nggih, teh gulti nggo kesehatan awak. Kaya nggo wetengmu kuwe.
0: Oh, kaya kuwe ya.
1: Iya, nyenyenye. Dinum, dinum.
0: Iya, oke, siap.
2: Wis terbukti, Golti pancen main nggo menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main nggo awak, kaya katekin, nggo nglancarna peredaran darah, polifenol, nggo kekebalan tubuh, zat taunin, nggo anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alami liyane sing akeh manfaate nggo kesehatan. Setakeran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula, tanpa campuran liyane. Golti cocok nggo wedangan saben dina, ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang radio Percaya FM Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
3: Tahu nggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
4: Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
5: Bocah santri
6: kuda wonten timbalan.
5: Iki pancen lakon negara Ngamarta kudu nglakoni kaya ngene iki mbok menawa iki minangka dadi cobaning Gusti kang ngakaro jagat karo momonganku Broto Pandowo. Sing bikak baku kowe aja melu cawe-cawe. Jagani reksanen pertapan iki aku tak mlebu marang pasemedan suci. Sembayang iktikaf rong rokangat minangka kanggo nyuwun marang purbaning Gusti kang ngakaro jagat daya-daya mendung kang angen dano ning negara Ngamarta enggalo padang suwilak katuping maruta mandra bocah santri tak tinggal keri aku tak semedi malah dening

kalau lele pikituk manyarapit gantil buntute kiso kakang pendito misuno jati lah. Broto senom bujung pelayune si punto dewa melebu marang pertapan Mandolosoro. Mongko aku krungu tembang rawat-rawat bakul sinambiworo jari Mandolosoro saiki Semar lagi ono kono leres. Semar kesak saking karang gumenggeng mapan wontening Mandolosoro. Ora wurung iki mengko punto dewa kecekel dening Broto Seno digebuk nganggo godo rujak polo sirno margulayu. Sirnane punto dewa ratu ngamarto masyarakat utawa poro kawuling projo ngamarto kaya dene kupu ilang matane gemblebek ora karu-karuan. Podo melayu salang tunjang kaya merang keterajang banjir mungkari ngenteni Broto Seno kepiye kabul kausanane nggone bujung si punto dewa. Aku sing teko bapa Wisuna Jati lah nika larene.

0: Bratasena kepiye nggonmu mbujung Puntadewa kudunge karo Kaki Semar Budranaya. Ora wani aku karo Semar kalah tuwa.
1: Yen pancen mengkono Bratasena tegese ora sisip pandugaku, playune Puntadewa mlebu marang laladan Mandalasara iki mesti nemoni Kaki Semar Budranaya. Njur dikudungi keselamatane dening Kaki Semar Budranaya. Semar ora kok pateni kalah tuwa aku. Menika kalah sepuh yen pancen mengkono. Supaya ditemoni karo barisan saka negara Ngawau Langit. Anak buahe Wisakala Kutha, ya anak buahku. Wisakala Kutha.
0: Kula wonten timbalan ingkang dawuh,
1: bubarake barisanmu supaya nyekel Semar Budranaya sing mapsanggah ana ing Mandalasara.
0: Ngestaken dawuh.

0: Wisnu ngkoromani rojo diwaku. Ono bocah gagah iki apa Semar Badranaya?
1: Loh, dudu Semar aku.
0: Loh, dudu Semar.
1: Antarja aran.
0: Loh, jebul dudu Semar.
1: Antarja, Antarja. Pendirangan mripatmu ana tlatah Mandalasara. Goleti apa?
0: Goleti Semar Badranaya.
1: Yen wis ketemu arep kok kapake Semar Badranaya.
0: Gelem dirangket Sronaris, yen ora tak beksa tak tugel gulune Semar Badranaya.
1: Salah lupute Semar apa?
0: Mbah, ora weruh. Iki pembunuh bayaran, ngerti apa ora?
1: Kowe lanang-lanang kok dhewe.
0: Kowe ladalah. Kowe Antarja,
1: Antarja.
0: Apane Semar Badranaya?
1: Dudu sanak, dudu kadang mati melu kelangan.
0: Kowe ladalah. Cucu kakek aku ketemu Semar Badranaya ora sah goleki sing ora ana tanding montor coparat. Dadi cekak cukupe kowe sekuritine Semar Badranaya.
1: Ora teteng aling-aling. Ora gelem minggat pecandasmu kowe parat.
0: Ngemping loro kencah pati kejer kowe marang Brianjangan Antarja. Limpe pandul melu pangindhamu. Tatap diadamu kelakon bocor wudhumu cangkemmu parat. Waduh, edan. Hey. Wah, wah, gue. Wah, kakak, wah.
2: Yes.
0: Bayar.

iki sing kok tarpake. Jegal tanganmu gotos parat, tarik rambutmu jambak puntir jotos

夫，谁他怎么能做得久？加油！八呀，双峰。

六，哇，喂，出卖呀，喂，六，哇，喂，哇，哎呦，出卖。

0: Ayah bunda, tahukah anda salah satu sunnah saat hadirnya buah hati adalah melaksanakan akikah pada hari ketujuh dengan memberi nama, mencukur rambut, dan menyembelih akikah. Kini akikah dan catering masakan bunda hadir membantu keluarga Cilacap dengan menu akikah yang lezat, higienis, dan praktis. Tidak hanya akikah, kami juga melayani nasi kotak, prasmanan pernikahan, dan tumpeng untuk berbagai acara. Sudah bersertifikat halal, higienis, dan siap antar gratis. Hubungi nomor WhatsApp 0811-2511-105 dan sebutkan dari Radio Bercahaya FM untuk mendapatkan bonus dari kami. Akikah dan catering masakan bunda menghadirkan kebahagiaan dalam setiap hidangan.
1: Ih, mamake, setiap saat kawenyong terpesona ya. Wajahnya berseri-seri seperti bidadari, energik, jan. Ora kaya, bojonenyong mempesona.
2: Terima kasih ya, Pak. Ih, Bapak juga loh, semakin sehat dan kuat.
1: Iya dong, Mak. Kan kita rajin konsumsi teh kesehatan Golti.
3: Dari penelitian berbagai negara, teh kesehatan Golti sangat baik untuk menambah stamina dan vitalitas, mengurangi resiko kanker, mencegah panas dalam, kejang, menjaga fungsi otak dan daya ingat untuk anak-anak, serta melindungi dari berbagai macam penyakit. Teh kesehatan Golti, solusi dahsyat untuk kembali sehat. Dapatkan teh kesehatan Golti di radio kesayangan Anda ini.
4: Anda bisa mendengarkan Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap di mana saja melalui streaming bercahayafm.com.
5: Gentenan aku si maju.

kontor joiki orang teting aling-aling ayo lekani hatiku kok caya caho caya kok caya jebles ake marang patuh gilang pecah rai kontor joiki wah caya

光娃。哇

Soro Maruto Pawono Bono Margono Samirono lan Warayang Ponco Bayu Samirono lan Warayang Ponco Bayu weh lantala kaya lanang-lanang dhewe Antareja Nalendra saka negara ngawu-awu langit Prabu Wisakala kutha ora bisa ngontapake nyawamu marang ya mani aja diarani lanang aku.

0: Antarjo, Gatut Kaca aranku. Weh, landalah. Iki to wujude Marskal Gatut Kaca. Angkatan udara ana ing negara Ngamarta.
1: Ayo. Ora minggah potol gunung klo.
0: Diarani aku wedi karo gertakanmu. Dino iki marganing patimu.
1: Yo legane atiku ngajak pirang dino.
0: Wah. Kayo.
2: Ya.
0: Oh, glosor we Gatut Kaca.

아니, 암흑수로 물었어, 죄로 물었어.

0: nganggo mandek Bu Narsi.
1: Mandek.
2: Bu, minta Bu buat makan.
3: Kamu gak sekolah, Nak?
2: Enggak, Bu.
3: Orang tuamu mana?
2: Itu Ibu, lagi gendong adik, minta-minta juga.
3: Ibu, yang digendong anak Ibu. Ini yang minta-minta anak Ibu juga. Ibu, gak boleh. Anak harus sekolah. Ini termasuk eksploitasi anak dan dilarang oleh Undang-Undang Perlindungan Anak.
4: Stop pekerja anak. Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan dan masa kecil yang layak. Mari hentikan pekerja anak dengan melaporkan praktik pekerjaan anak ilegal, memberikan akses pendidikan yang setara bagi semua anak, dan membangun kesadaran akan pentingnya hak-hak anak. Hal ini tertuang dalam pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan atau seksual. Selain itu, ada Permen PPPA Nomor 6 tahun 2024 tentang pedoman perlindungan anak berbasis masyarakat dalam mendukung penanggulangan pekerja anak. Mari bersama kita melindungi masa depan anak dan memberikan harapan bagi generasi mendatang. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap.
5: Woi, cok.
6: Iya, iya, iya.
5: Asem banget. Tambah gede ya.
6: Iya, biasa lah. Ini Pak RT yang ambil anak itu ya.
5: Selamat, selamat, selamat. Kanca STM.
6: Kenalan.
5: Kenalan,
7: kenalan. Ini dari kanca pokok. Jadi kayak ngajak aku bisnis.
5: Tapi nek kono kepengen melu ya ayo bareng.
6: Iya
5: enak, dia mau buat cici-cici.
6: Kalau petanya ya, ini rokok yang pak cukai pak polosan ke, ngerti ora? Ciri-ciri rokok ilegal gue, sing orang anak cukai nih, nggak cukai palsu, apa mana nggak cukai bekas. Kalau cukai sing orang di perumahan gue rokok ke, misal SKT mana gue SKM, kayak bekas rokok si cine, gue rokok si cine mani. Tidak
5: sekaya kayak larang, kisimukat tapi enak pak.
6: Oke, ngerti orang apa? Kan sebagai gue, pemerintah bisa membiayai gue fasilitas kesehatan. Kalau kesadaran masyarakat, kesadaran dia aneh. Apa, ton rokok ilegal, gue bisa dipenjara sih sampai 5 tahun.
5: Dan ini betul itu, bro.
6: Nah, sedulur, ayo dari kawasan kita, kawasan bebas rokok ilegal. Nak ngerti anak sing dodol rokok ilegal, lapor nabai maling bayar cukai. Gini nomornya.
5: Jadi ke sini ngomong kalau siapa? Belum ngeku, aku ada keperluan, mereka minta penjara.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap, bekerjasama dengan Sekretariat DBH CHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
8: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.
9: Oke, ujarku ngono wis wong dadi wong tua jadi kerjane.
0: Maksude kepripun?
9: Wah, kayake sepesan be lek-lek-lek plok.
0: Sepisan be kelenger.
9: Ujarku lagi engkrek.
0: Nggih.
9: Aja mandek. Nyong lagi ngrasakna kepenake.
0: Enggak ana ge engkrek.
9: Lagi engkrek malah mandek. Wong nek engkrek kan senggal rampung.
0: Oh, jane. Oh, engane. Enggane malah mandeg.
9: Lah ngomong kok. Ninggalna kenikmatan kaya
0: iki. Ninggalna kenikmatan.
9: Niki kepripun iki?
0: Diterusaken sampe disambung kaya napa?

0: Assalamualaikum Mbak Yuni.
1: Waalaikumsalam.
0: Niki wonten Karangreja.
1: Nggih. Nggih,
0: panjenengan kan paring hiburan.
1: Oh, nggih.
0: Intine wau sampun wonten siang hari nggih menika wonten ruwatan.
1: Ruwat nggih.
0: Nggih, panjenengan disuwuni karo Bapak panitia lan sedulur-sedulur mriki kan ngaturi lagu-lagune niku Caping Gunung.
1: Caping Gunung.
0: Nggih. Heeh. Mboten usah dibawani nggih, Mbak.
1: Mboten usah.
0: Mboten, terus langgam mawon sak dangdute. Kaya napa diaturaken lagune niku Caping Gunung.
1: Wonten sing protes niki jare senenge. Senenge niku.
0: Dadi kudune
1: duka niku Mas.
0: Labas mawon.
1: Nggih.
0: Nggih, kaya napa diaturaken ayo lagune

saking dokumentasi dan dari Mas Didik Production, saking Cendana bekerja sama dengan L namanya Les Napa Record nggih, didukung oleh satu Ira Salon Cendana. Oh, Mbak Ira Salon nggih mangke ngaturaken piyambak nggih. Salon Ira niku menerima rias pengantin, foto digit,

0: rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
1: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek, Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
2: Anda bisa mendengarkan Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap di mana saja melalui streaming bercahayafm.com.
3: Bekayu Simpra guli joget sikile gemeter. Aduh, jan guli real nyatane jan. Dilalan iki sedulur-sedulur kula sami rawuh saking Purwokerto panjenenganipun Mas Wandi lan kanca-kanca ling ingkang melu nyengkuyung suksesnya pagelaran wonten dalu menika nggih sembah nuwun. Niki lagune kantun setunggal wonten ing etape pertama mangke diterusaken goro-goro. Napa bar lagu niki terus napa wayangan sekedap jur goro-goro mangke panjenengane Mas Rabi lan kanca-kanca pelawak sanesipun sami paring hiburan karo warga masyarakat wonten ing tlatah Karangreja Kutasari Purbalingga mriki. Niki wonten lagu lagune alus. Tali kutang. Nggih. Niki wonten lagu pundutan ugi disuwun karo kanca-kanca nom-noman lan ugi napa? Saking mangke. Nggih, lan ugi saking para penonton ingkang melu napa ngrubung wonten ing dalu menika. Nyuwun dipun tembangaken lagune niku Tragedi Tali Kutang. Nggih. Sing arep nembang panjenengane Mbak Pur. Mbak Pur. Mbak Pur niku sing ngagem ageman abrit payayine niku bunder. Bunder tur wewegala. Wandi guli deleng na ujar-ujarin dari si kepengen ngono tok mbok ala biyong. Monggo Mbak Pur pun aturi jemeneng di support karo napa Mas Tono Mas Bandi.

0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jan penyanyi kok kenes temen ya. Cara wayange niki kaya
0: rekane digawe kenes.
1: Digawe kenes. Niki anggar cara wayange Banowati.
0: Napa sih?
1: Banowati. Banowati. Mbak Pur?
0: Dalem.
1: Asli Purbalingga nggih?
0: Nggih.
1: Oh, taksi sedulure Sumanto nggih.
0: Oh, taksi sangat niku.
1: Mulane sih panjenengan hobine pada
0: napa?
1: Kesenengane panjenengan niku pada mangan daging.
0: Nggih. Beda nek Sumanto langsung dilek.
1: Angger panjenengan. Angger panjenengan mung dikoloi tok. Wah, jan. Nggih. Asmane Mbak Pur sinten nggih?
0: Purwanto.
1: Purwanto niku angger lanang.
0: Lah niku kula lanang kok.
1: Kula taun niki panjenengan wadon kok.
0: Nang kula lanang kok.
1: Nggih. Niku sedulur nggih, kula tau ajeng napa carane nggih ngaturi Mbak Pur supados melu nyanyi. Kulo

Sembah nuwun mangke diterusaken wonten goro-goro ben cepet goro-goro niki diterusaken wayangan sekedap kaya napa apa dura trajange dhewe apa ngatos-atos ger

kaca apa piyambakmu kram minggah potol diasu mati dengan aku. Wah tuah lu bahaya bokah tuh tuh tuh wah bahaya wah tuah Hai! Wah! Wah! Wah!

Antara gumarang sang kiladatit magenturan ngakak suaranya makantar kantar sindung reributan weladala Yayi Pendhita Durna aja sekarepmu kepiye menawi mboten paduka Kakang Pendhita Wisnu Jati kang rampung idamel mboten badhe rampung niki pun cetha welo-welo Punta Dewa dikudungi kaki Semar Badranaya Sumawana putra-putra Ngamarta Gatotkaca Antasena kelawan Antareja Sumingkira tak tamani

Pendito Durna pucuk Gatotkaca Antarjanta Sena kabuncanging maruta. Tiba jurang dadi batang, tiba segara dadi panganing iwak. Rumangsa marem kowe Pendito Durna, dereng marem kula. Lho, durung marem, Semar sing mudungi Puntadewa tunggaking Pandhawa taksih karepe Pendito Durna, Semar kedah pejah. Oh ngono, Semar kudu mati. Semar pejah, Puntadewa nggih mesti pejah. Jalaran menika samya mapan wonten ing pertapan Mandalasana. Yen pancen mengkono, tak obonge mawa geni panasing ati kaya ngopo pesanggrane kaki Semar Badranaya.

kocap kacarito. Mandeng pucuking gunung Rajalmo. Rajagat jalma menungso argo kang dumunung no jagat menungso sarwi nekuk lidah kapadalaken palenggan rasul kelak mati ngadet mati netes gerono kusiko telenging cipto sang pendito wisuno jati arso matek aji panasing ati kata maken dateng padepokane kaki Semar Badrana yang lagi osmedi wontening sanggar pamelengan sesarengan kalian Nalendra Ngamarta Prabu Punto Dewa kaya temangkono mijil saking bun-bunane sang pendito wisuno jati ono cahyo sak merico binubut dupi kasih niring samirono bel dadi dahono sak lumbung puter gedene cumlorot kebat kaya kilat kesit pindo natit nampek dateng padepokane Kaki Semar Badrana kobong podo sakolo

Mbregegegegegege saduli tomel melah. Padepokanku kobong ngebul kaya ngene he. Diarani Semar Mati. Mung gumune. Ana pendhita kok sekti temen sejatine sapa kae. Mbok diarani Semar tumekaning pati. Ning ora popo ngalah sawetara nunggu waktu tak enteni, tak tontone jane

0: Cuk, kepiye pendito durno?
1: Dereng bombong kula dereng bombong.
0: Lho. Durung bombong pendito durno
1: dereng, dereng.
0: Lho. Gatut Kocanto Sena Antarja kabun sanging Maruta Semar Puntadewa mati bareng ana ing sanggar pamelengan. Sebab apa kobong sanggar pamelengane? Ora wurung tunggaking Pandhawa entek besuk Bratayuda sing menang para Kurawa, malah aku ngarani yen to Bratayuda bakal wurung
1: dereng saged dipun pesthekaken.
0: Lho sebab
1: tunggaking Pandhawa taksi kathah kegiatan Ngamarta dereng telas, dereng tumpes Ngamarta.
0: Lho, Semar Puntadewa mati taksih wonten tunggaking Pandhawa. Sapa Pandhita Durna?
1: Anoman iki klebet tunggaking Pandhawa.
0: Anoman sapa?
1: Pandhita Kendali Sada sing wujude kethek putih. Kae dianggep tunggaking para Pandhawa. Menawi taksih sugeng, menawi piyambak menika taksih gesang pratamtu negari Ngamarta dereng telas kekuatane. Taksih solid. Utawi kang dipun wastani taksih kuat. Kekuatan ing negari Ngamarta menawi Anoman dereng pecah.
0: Yen mengkono karepmu Anoman kedah pecah, yen pancen Anoman kudu mati. Semingkira Pandhita Durna Bratasena mrene Bratasena.

0: Bratasena. Wisula Jati bapakku kowe ladalah. Mulane kowe adoh tak cedhakake. Iki pun bapak mau ngarep takon.
1: Perkara apa?
0: Gone jeneng para ki bakal meguru marang pun bapak. Gone Bratasena bakal necep ngelmune pun bapak aku takon, lahir batin apa ora?
1: Lahir tumusing batin. Malah aku kepengin ibarate wong mangan madu arta untal saglodoke.
0: Bagus yen mangan jeneng mengkono. Pun bapa ora bakal kabotan nyuntek ngelmu marang sliramu. Pun bapa ora bakal owel marang ngelmune. Tak suntek kabeh marang jeneng para Werkudara ya Bratasena. Mung bae ana syarate, pisane pun bapa yaiku mejang ngelmu karo kowe.
1: Syarate apa?
0: Gampang. Syarat iki gampang. Kinarya kanggo sesaji nggone pun bapa mejang ilmu karo kowe.
1: Syarate apa?
0: Yen pancen kowe bisa nganani sesaji kang jeneng Lengorekamaya. Teko esuk nggawa Lengorekamaya tak mejang esuk. Teko sore tak mejang sore, Bratasena. Goletana Lengorekamaya, gampang goletane. Sing duwe iki sedulurmu tunggal bayu, yaiku si Anoman Kendali Sodo. Yen pancen wis bisa nggawa Lengorekamaya ora bakal awel pun bapa nyuntek ngelmu marang ragamu.
1: Mangkat dileku golek Lengorekamaya bapa Wisula Jati.

0: mangweng mung suminto lawan suru singa nabtu landala bojleng-bojleng partoko gelablis lanat lagune ora nganggo jejegan wonten timbalan ingkang adawu bapa Wisnu Jati guru kula tenung turangga desti kula wonten timbal ana gawe parigawe sing bakal tak pasrahake marang jeneng para wujudipun menapa mlumarapa marang negara Ndawarawati temoni Prabu Kresna mbuh kepiye budidayamu Kresna kudu mati menawi mekaten kepareng kula nyuwun pamit saha nyuwun tambahing pangestu lumarap dhateng Praja Ndawarawati kokope getihe Prabu Kresna
1: ora gampang arep mateni Prabu Kresna tenung turangga desti Kresna ki panjalmaning Wisnu digdaya Stimandra guna prawira jayeng palugon yen kowe arep mateni Kresna nganggo agal-agalan nganggo lawaran kaya-kaya padha karo sulung mlebu geni
0: lajeng kersanipun Bapa Wisnu Jati
1: nganggo akal
0: caranipun kados pundi Bapa
1: ngene kowe kudu sesinglon aja nganggo agal-agalan kowe wujud brahala mlebu kraton Ndawarawati yen nganggo wujud kaya mengkono mlebu kraton Ndawarawati durung nganti ketemu Kresna ketemu penjagan utawa perangkat negara Ndawarawati kowe wis nandhang cintraka mulane kudu sesinglon
0: sesinglon menapa
1: kowe budidaya kudu salin wujud salin rupa
0: kula kedah membo warna menapa
1: ning no ciptamu supaya kowe gampang ketemu Prabu Kresna mlebu marang Ndawarawati ragamu sing gedhe sak gubuk menceng tak sidikara dadi sedulure Kresna ya iku Nalendra Mandura.

0: nyoto lamun digdaya sekti mandra guna. Sang pendeta Wisuna Jati sugih japa mantra nalika semana. Arsa nidikara tenung turangga desti wujud brahala sak lumbung puter gedene. Winudul dados nalendra mandura Prabu Baladewa ilang kakedhepake sakedheping netra. Ical wujuding denawa jelek dados nalendra mandura Prabu Baladewa.
1: Ko!

0: tenung Turangga Desti.
1: Lantalap. Kula wonten timbalan ingkang adawuh Bapak Wisula Jati.
0: Wujudmu wis kaya Nalendra Mandura Prabu Baladewa. Ora bakal ngawistarani yen kowe mlebu kraton Dwarawati. Wis lumarapa dina iki marang praja Dwarawati. Mbuh, kepiye budidayamu? Gone bakal mateni Ratu Dwarawati. Bali saka Dwarawati ora nyang

0: ora susah dadak riko pekewuh ilangake Durgama sangga runggi. Lho, wong karo pun kakang kok dadak riko pekewuh. Ayo, Pendhita Durna. Wong wadon ngendi, bocah wadon ngendi sing kok demeni mengkari ngendika mengko tak ewangi kepiye budidayane supaya kesembadan.
1: Aja. Ajeng matur kok dadi isin warak. Rikoh, rikoh. Kula niku jane pun dangu sangat menaruh hati.
0: Karo sapa?
1: Kalian randane Kaki Semar Badranaya.
0: Jebul mung kowe kuwi kepengin duwe bojo sis utawa duwe sisian randane Semar. Sopo jenenge?
1: Dewi Purkanastren.
0: Dewi Kanastren, Kanastren.
1: Lho yo Kanastren mung kari dilamar wong Semar wis tekan makaring pati kobong ana jroning sanggar pamelengan bareng karo Prabu Puntadewa.
0: Ayo lumara pemarang karang gumenggeng susulo marang karang gumenggeng dilamar Kanastren.
1: Nanging kula niku ajrih
0: wedine
1: kali anake Semar nolo garing Petruk sumawono bawor. Jalanan menika lare brigajag, lare brigajul, lare boten mangan gendeng sekolahan bocah urakan piyambakipun.
0: Lho, yen pancen mengkono diakali.
1: Caranipun kados pundi?
0: Kowe aja wujud Pendhita Durna.
1: Lajeng
0: sesinglon utawa kowe malik wujud salin rupa. Kowe dandana kaya Kaki Semar Badranaya.
1: Tetes kula nganggo klambine Semar.
0: Kowe dandana kaya Semar Badranaya, mengko lumarap marang karang gumenggeng.
1: Ning kula ajrih kali anake Semar lare brigajag, menawi mungkin ngertos kula niku sanes Semar sejati, kula niku dipotheng-potheng, kula niku kewirangan wonten ing mriku.
0: Aja kuwatir. Mengko tak kanteni pusakanipun kakang senjata pamungkas. Minangka kanggo piandelmu nggone ngadepi marang anake Semar Badranaya nala garing Petruk kelawan bawor. Wis mara gage. Ningno ciptamu tak wudule ragamu dadi Kaki Semar Badranaya lumarap marang karang gumenggeng. Boyongen Dewi Kanastren yen ana apa-apane. Yen ana sembrianane anak-anake Semar sinala garing Petruk kelawan bawor. Tamane pusakanipun kakang kang jeneng Pusaka Pamungkas. Menawi mekaten ngestuaken dawuh Ningno

0: Bojok.
1: Loh Semar ki aja bojok. Semar ki lae-lae. Angge. Mangke wonten mriku kula mboten badhe kelalen. Wis moro gage. Sewang-sewangan laku Pelita Durna. Sawise kewujud Semar Badranaya lumarapa warang-karang gumenggeng. Boyongen Dewi Kanastren yen pancen kowe iki kepengin dhaup kelawan Kanastren, pusakane pun Kakang iki lho, wujude senjata pangungkas gawanen. Minangka kanggo sipat kandelmu, aku tak bali marang negara Ngastina paring palapuran karo Prabu Duryudana. Ayo, sing ati-ati Pelita Durna, moro gage boyongen Kanastren aku tak bali marang Praja Ngastinapura.

0: carita nenggih ingkang wonten ing kayangan Sunyoruri
1: ya kayangan Betung Liung. Dewa-dewaning para dewa ingkang hambek suci nenggih pukulun Sang Hyang padha wenang. Ya Sang Hyang wenang,
0: ya Sang Hyang winenang.
1: Ingkang wenang murbotan bangkit kapurba wenang misesa
0: tan bangkit kawisesa menang ambetan pagrana ningali tanpa netra.
1: Nalika semana nampi suwanipun titah pujangkara wujud pragosa seta ya kethek putih.
0: Ya Sang Senggana. Ya Raden Anoman, ya Ramandaya Pati.
1: Gugup tiase Sang Hanoman, gupuh-gupuh sigra.
0: Ngestu padha lenggah mari kulo kaya jempratala wedanane.
1: Dereng kersa ngandika pukulan Sang Hyang padha wenang mangkur pangandikane kang dereng kersa kawasing lesan.

Aduh, pukulun napa mboten risak raga kula yen pancen Gusti Kang Akarya jagat marengake ora kangelan. Wis ana men, kaya mung semono sing dadi wangsit ulun. Jeneng kita ki luput marang jagat, durung titi raga mangsa nggege mangsa kepengin tumekaning pati, mongko jeneng kita ki pendhita ngerti marang tatanan. Mulane sapungkure jeneng kita saka mudhun saka petungliung kene bakal nampa pacobaning Gusti Kang Akarya jagat. Pacobanipun wujud menapa durung bisa ndungkapake. Wis mara gage tak tundung saka kene muga-muga slamet-slamet kersaning dewa kowe Anoman. Nyuwun pamit. Saha nyuwun tambahing pangestu ya Mbah Nyumili pangestulun muga-muga slamet-slamet kersaning dewa kowe Anoman.

Lho kok kaget? Aduh, Dik, bareng tak sawang nganggo mripat batinku, pendito sing mapan nang negara Ngastina kae dudu pendito ning Belis. Ning jim setan priprayangan sing manggon mapan ning bumi negara Ngastina arep gawe rusaking para Pandhawa. Arep mecah belah persatuan lan kesatuan ning bangsa negara Ngamarta, Dik. Diwuru

0: Wiladalah. Yen tak terusake aku iki kalah Bayu karo Yayi Bratasena. Aduh, ciloko banget. Anoman arep kanggo Banten Pendito Panuksmaning jajalanan. Aduh, Anoman, Anoman. Kanioyoh temen nuripku. Ketek siji mungungan til. Ana negara Ngamarta, ora duwe sanak sedulur. Mulane nganti tak lakoni aku mupus wijining anak yaiku putrane Raden Harjuna kang patutan kelawan Dewi Dersanala jenenge Wisanggeni kae tak aku dadi anak angkatku nanging kae bocah ya ora ana pangertene wiwit cilik tak gendong tak pondong tak indit tak kudang-kudang nanging kenang apa bareng ana wong tuwa nandang keserakat kaya ngene kok babar pisan apa maning ngirim. Oh, Wisanggeni, Wisanggeni. Apa kowe ora krasa wong tuamu angkat iki lagi dipiloro dening Werkudara? Iso geni. Aku arep njaluk tulung sapa iso geni. Aduh. Oh, aduh. Iso geni. Bocah ngrewetone kemis manis, lambene tipis lah. Biasane sok jengkelaken. Kaya Wisanggeni, Wisanggeni, Wisanggeni Anoman.
1: Wisuwe.
0: Ya wis Anoman.
1: Krungu aku ngudarasa,
0: ora mung krungu weruh kok.
1: Lanjur aku ki kepiye Wisanggeni?
0: Tak tulungi gelem apa ora Anoman?
1: Lho ya mesti gelem. Carane nulungi,
0: iki ana kendhaga wasiat. Anoman mlebu marang jroning kendhaga.
1: Terus yen aku wis mlebu jroning kendhaga
0: tak tutup kendhagane, kendhaga iki tak paringake wong Werkudara.
1: Oh. Ya padha bae mateni alus.
0: Loh, gelem apa ora tak tulungi?
1: Loh, padha karo mateni alus.
0: Yen pancen ora gelem tak tulungi aku ya wis arep lunga wis ora melu-melu cawe-cawe.
1: Oh, ngono kaya kowe pejengkel. Mutung. Kadaran kacek piraha ora, Be? Gue pejengkel.
0: Weladal. Dadi carane nulungi mlebu marang kendhaga Anoman tak tutup kendhagane wis marogake.
1: Ya
0: wis aku percaya marang anakku lanang Wisanggeni mlebu

0: Upamane tak paringake marang Wawer Kudoro, Abang tak onekake ijo-ijo, tak onekake Abang. Kendoge iki tak kandhakake isi lengore kamaya mongko isine wa panembahan Begawan Anoman. Ning yen wujude wisa geni sing marengake, kaya-kaya Wawer Kudoro ora percaya. Weh, lah dalah yo. Wanoman, aku nyilih ragane Wanoman.
1: Weh, aku sewujud wa panemban Begawan Anoman. Tak paringake marang Wawer Kudoro, tak kandhakake isine lengore kamaya di iki lho, lengore kamaya tak paringake marang kowe di

jagat wasesaning Bathara Waya Bathara jagat Kendoko diarani si Lengorekamaya mongko isine wa panemban Begawan Anoman digawa marang negara Ngastina. Mengko dibuka diarani Lengorekamaya mongko isine wa panemban Begawan Anoman. Tutup dibuka Wanoman metu saka Kendoko weruh Pendeta Wisnu Jati geger negara Ngastina. Rame banget iki mengko. Lah dalah yen ora nonton rugi iki. Saya-saya iki panjenengane Mas Rabies arep muncul. Lah dalah aku kok kelingan karo Bawor Nala Garing kelawan Pitruk.

Negara dalang gentos patet. Patet 6 gumanti dadi patet 9. Nyarengi jumeduling. Kanca-kanca penghibur utawi kanca-kanca lawak lan penyanyi campur sari sumamono para panakawan. Yen Cinandra saking Mandrawa panyayah sekonyong-konyong koder candrane.

0: anu laran wae Mas.
1: Jane angger dipikir lagu kaya iki nyinggung lho.
2: Nyinggung piye?
1: Lho nyinggung uu kan kirik.
0: Lah iki mlane iki takon laren iki berarti kowe oh lah kowe padha ngelokke aku asu.
1: Nah.
0: Hadi.

0: Pangapura Mas Gareng.
1: Kepripun?
0: Telat.
1: Butuh
0: alangan.
1: Alangane.
0: Bojo kula babaran.
1: Oh, critane pripun coba
0: mari. Bandakalani.
1: Cerita karo Mas Rabia
0: sepi. Pancen nasib. Arep mari ngene bojoku babaran wong agi meteng. Oh, lan dulalah arep bandakalane bingung aku golek dukun bayi ora ana. Isine kur dukun tua. Bingung. Nek akan dukun bayi ora ana, nek akan bidan 10. Maksa ora metu. Dulalah nyong kelingan. Wong bingung.
2: Bingung sih.
0: Bidan pe wis ora nanggulangi. Dulalah nyong benahi mercon siji.
2: Ora anu asline cangkemmu ki omong piye aku ora raja.
1: Ora mudha.
0: Kaya nyangkem nang karo wong tuwa ki kudu cangkem.
2: Apa sih?
0: Kudu cangkem.
2: Apa?
0: Cocot. Oh, lah wong sing jenengane. Lah dilalah wong pancen bejaku bondo anak. Saking bingunge dilalah aku benahi mercon tinggalan puasa wingi. Oh, tak tabuhaken mercon jebrot buar.
2: Bocahe lahir.
0: Ra. Mati karo bojoku.
1: Oh, mati bareng.
2: Oh, dadi lancar malah.
0: Lah iya mulane aku ngoleh bojo weruh kae. Tek serobot bae.
1: Ndik,
0: lah kowe sing kaya beruk.
2: Oh, lah iya ya kowe munyuke.
0: Wah, lala kaya kowe.
2: Dia beruk.
0: Wah, lala kowe polowan lho. Ora ngerti polwan.
2: Nek kowe duwe polwan iku apa, Mas?
0: Ngompol awan-awan.
2: Nek kowe duwe bojo kok ngene iki ya seneng.
0: Seneng.
2: Ah nek kaya aku pamane duwe bojo ngene iki telung dina modar, Mas.
0: Sebab e.
2: Ah entuk susu kadaluarsa ta. Pacan dilok iki.
0: Wah aku.
2: Ah nek jenenge ngono aku ya padha parahe, Mas.
0: Kepriye?
2: Aku ya cilaka mau. Aku harus suan mrene, rene aku ora ndek mobil, aku ora ngebis.
0: Ngebis.
2: Ngebis ngono sapa ngidul.
0: Ngidul.
2: Wah, jelek kebak to penumpange. Aku ngadeg. Aku ngadeg ah tekan anu ngono iki Banjarnegara.
1: Banjarnegara.
2: Banjarnegara rada selo ana sing medun.
0: Medun.
2: Anjir ayo karang kafe iki jenenge nasib
0: ora
2: rezekine iki.
1: Iki mboten mesti.
0: Iya iya.
2: Ana sing medun lingguane selo tak linggui. Ale saya vitamine meneh ki ana.
0: Apa sih?
2: Jejerku ki cah wedok ngene ki monggo umur-umurane ya kaya adike sing rada enom ngene.
0: Iya. Milih kok ki lho
2: sing ae sing rada enom ngene ki anak sing kaya ki ora sudi ya. Aku nek ngene ki mah aku. Wah, ki ora ora mung boros iki aku. Dirarae ki entuk
0: sing kaya kiye.
2: Jajarku ki nom-noman ngene iki.
0: Terus
2: le seger meneh, Mas. Wah, gek ngemiki anake, Mas.
0: Terus
2: wah, gek ngemiki anake, aku ora jerume airane ngebes to, Mas.
0: Nah.
2: Aku ora bola-bali glegeken aku. Hoi, aku ya nganti dilokke karo ibuke iki. Kok sampean kok glegeken to, Mas? Napa masuk angin? Aku arep muni ora piye.
0: Glegeken ki mutah-mutah apa kepriwe?
2: Ora ya aku arene jenenge weruh kok ngono wong ngemiki anake ra ya bulet kok aku.
0: Oh iya iya iya iya iya.
2: Bareng wis ngono kuwi ya tak go nyape.
0: Oh iya.
2: Aku udut, Mas.
0: Wah udut.
2: Udut agek entuk separo ki karo ibuke ngene digetak. Mas, mbok ampun udut. Nek kula niku kuat, ning anak kula niki sing ra kuat. Wong sak wis noleh rae ku kabar aku nganti elik kae. Rokoke tak cecek. Bareng tak cecek ngene ki aku muak diralah dasare mataku ki mata celutak.
0: Suwe.
2: Aku nyecek ngene ki kok mlerok ibuke kuwi ki dilalah karang kabeh ki rezekine dhewe-dhewe. Kok le dilalah ngono ae. Kok le nganggo roke ibuke ki dilalah ya saya munggah ngene. Amarga polahe bayine ta?
0: Iya.
2: Panas nang ngebis. Aku ya genti bengok. Buh aku ya. Kok roke niku didunke. Nek kula niku kuat aku. Ning anak kula aku ya. Ya ngono.
0: Anake saking polahmu.
2: Lho ya ora, mulane ibuke ya takon. Lho Mas, anak sampean niku sing pundi? pun boten sanggenahke. Nek anak sampean niku setahun gedene rong tahun kena disape. Nek anak kula niku nek urung modar urung kena buah.
1: Urung mati.
0: Wah, kok anger ngerasa kak kenomong kuwi jane ya angel. Ora digugoni wong nang panggung bareng.
2: Lah iya.
0: Terus kejabane aku karo kowe jane jane sedulur lanang lho, Yes.
2: Sedulur lanang. Oh,
0: ora ngerti ramaku karo ramamu.
2: Piye, Mas?
0: Wah, sejarahnya kaya iki. Ramaku karo ramamu ki kuwi dewa.
2: Ngono ta?
0: Dewa kesiku nang dhuwur kon maring ngisor. Gelarang. Maring pasar wak sejarahnya lho ya sejarah ramaku karo ramo lan dilarang nang pasar wak dilalah hanawi dadari kentir gemblung tambani mari cepret dikawin manak
2: manak siapa Mas
0: aku
1: lho
0: aku
1: berarti anak widodari
0: widodari dilalah ramaku jodohan karo biyungku wong pasar wage kuwe ora dadi minggat
2: minggat
0: Jogja ketemu nang stasiun anak anak kere gudiken
1: lah terus
0: anak kere gudiken
2: bapake
0: anak kore gudiken ditambani wong-wong dewa nambani apa-apa kan cepet mari tambani cepet mari pet bojo mateng babaran siki anaknya wis gede
2: siapa Mas?
0: Lah kok sih? Aku kan anak widadari dapurmu anak kere
1: oh jane
2: sampean

0: kuwi anak widodari. Aku anak kere.
1: Iya.
0: Ora apa-apa, Mas.
1: Nah, Mas.
0: Kok kowe rampung goro-goro ki sik ana acara liyane ra?
1: Ora.
0: Nek ora ana melu aku nang mburi kono ya, Mas.
2: Arep ngopo, Mas?
0: Arep tak pacul cangkeme.
2: Arep dipacul
3: cangkeme. Lah yang nyatane jajal nang panggung ngomong-ngomongan karo wong Jogja karo wong Banyumas serban angel.
0: Angel.
3: Lho, wong Banyumas beda karo wong Jogja.
0: Heeh, oh, ya.
2: Bedane nenggo napa, Mas?
3: Krungonku anger wong Banyumas ki pancen pangantikane kadang-kadang halus.
0: Halus.
3: Ya, wong Banyumas tapi kemradak tapi cepet lebdar lho.
0: Heeh. Hmm.
3: Umpamane wong Banyumas
0: contone
3: dadi polisi.
0: Heeh. Oh,
3: dadi tentara.
0: Tentara.
3: Siap ngar komandan.
0: Iya.
3: Siap. Gluk. Hadap ke kepemimpinan. Gluk. Kan segera mbok
0: segera
3: ndelala umpamane menangi musuh
0: heeh
3: ana musuh tembak
0: dur
3: mati nek anger wong Jogja kan ora dadi tentara
0: heeh
1: ana musuh tembak
0: keder
1: mati
3: ndelala maning ya
0: aku jenenge
3: to ana umpamane kono kulon ana omah kobong nek kake suta wong Banyumas cepet wong segera
0: segera
3: tulungi kono ngene Pak Suta kubaran Mas Banyu, biur, biur, beda kan karo wong Jogja?
0: Jogja.
3: Alus.
0: Alus ae, Mas.
1: Lele, umay Pak Suto kobaran ya delengi.
2: Kaya sembunyi
1: dene. Nulungi urung tekan tong.
0: Tong.
2: Tong.
4: Bapakna. Tong. Jangan bayangin. Berapa wong?
3: Tuh.
4: Apa sih kue? Takarani ubur-ubur.
1: Bang, hey,
0: iki biyen tukon piro e?
4: Oh my, esih bocah ya kang untune urung tukul.
1: Apa sih?
0: Iki apamu e?
1: Bojok.
0: Bojo. Oh ya mak, ya karang kabeh omongo kabeh nek menungso urip ning donya iki ana kelebihane ya ana kekurangane.
1: Wong aku bojo kiye wingi dadak nguntelaken lemah.
0: Kok iso?
1: Nguntelaken lemah kuburan. Iya uli iya.
0: Oh berarti kita bisa tak gawe meteran kan mer tak kendem. Hei, omong.
4: Apane sing lebih apane sing kurang?
0: Yo nek kaya aku iki.
4: Omong. Ya ora apa-apa rak dikopok-kopokke. Kok diwadahi piye?
3: Kowe aja bandek lah. Kuwi bandek lambene kedawan.
4: Kok ngene kene ngomong
0: kuwi ora kedawan pancen untune selonjer.
4: Ge wong
0: mulane wong ki ana kelubane ana kekurangane nek kaya aku ki pamane medayo. Tegese sowan mrene.
1: Iya.
0: Ning daleme nggone
4: Pak Bangun.
0: Pak Bangun
1: pamane.
0: Kula nuwun. Ini cedok yang ketok ini raine.
1: Terus?
0: Anak beto ada bojomu kuwi. Sopan ini Pak Bangun. Kulauan uwan. Wangi urung ketok untungnya wes sungkang ngomong.
4: Malah buka lawang oh maning.
1: Ke bojo lho kaya.
0: Lah ya bojo apa kau ngomong kaya
3: ombi-ombi. Lah wang nyantani yang ngomong kaya yang urung anak menungsa.
0: Ora.
4: Ngomong anak ngomong urung anak bang.
3: Lah jajal.
4: Apa ada pada banyak ketemu Rika benang kebun binatang. Ya pokoknya anak bang anaknya. Kaya-kaya netok apa nyongkon debojo ketek.
3: Eh, kwa jang ilang-ilang nak kwa tekarang nyong bahkan udah dibakul tempe, nyong udah dibakul manuk. Saking melas-melasin dilala nyong dodol mak, dodol nyong.
0: Kowe, bakul manuk, bojomu bakul
3: dodol tempe. Aku dodol manuk mak sedina ora payu.
0: Ora payu.
3: Nanti manuknya pada ucul. Kaya dasar dilalah ya ora payu tempe nek. Mana manuk ucul menclok nang tampah. Terus tempe niki ditotol nganti tong ya tek arah
4: melek. Kae sing asmane Mas Rabies ya kan.
0: Ya bener rek kuwi ya.
4: Uh-uh.
0: Ya bener rek kuwi bakul tempe to.
1: Iya. Yeah.
0: Tempe wis wae ora tau payu. Jerme digoreng-goreng nganti gosong nganti ideng ae. Jur bojomu anu apa? Manukmu mentok ning kono.
1: Iya. Yeah.
0: Jur kuwi nganti saiki dadi.
5: Anda bisa mendengarkan Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap di mana saja melalui streaming bercahayafm.com.
4: Parek-parek Mas Rabies, bojoku bakul manuk dadi kiye kenang peluk burung. Bojone nyong burunge agi perlu.
0: Duh. Ora dong ya.
4: Ki ora dong.

0: usah nangis mbok untune tiba mani.
1: Kami jatuh. Mas Dalang,
2: dalam
1: tak kenane saya ini.
2: Apa?
1: Wah ngecak gesek.
3: Dalam ngecak gesek itu apa?
1: Gesek kita gesek ini mengharap-harap ngecak kisruh.
3: Gue
1: ngomong ke, gue ngenali lawang jadi lobong.
3: Lobong, nganggar kentang.
1: Kentang jadi
3: kentong.
1: Kentong.
3: Langgar batal.
1: Jadi botol.
3: Angger kontal. Dapat baik om.
0: Goblok oleh orang nyaur, orang bisa nyauri apa
1: aku,
0: yes?
1: Aku ora iso nyauri wong pas pelajaran.
0: Omong nak.
3: Wong anu goblok.
1: Ora goblok pas pelajaran kuwi aku ora menyango.
3: Menyango. Ora menyango.
1: Kontal apa?
0: Kontal ya mencolot.
2: Pinter.
0: Lha ora udeg-udeg lateng malah kok bat-bat karo wong tua. Cilik tumpeng kowe.
1: Iki wong apa meneh? Kowe sama apa?
0: Lah ya kontal kowe ora iso nyuri. Kontal anger cara wetan kowe ora iso nyuri. Lah dibalang akna kowe anger kontal kowe mencolok.
1: Kontal mencolok.
0: Nah.
1: Iye, iye nyong.
3: Iya, iya.
1: Nyong mencolok.
3: Medeni, dene maringi nyong mau ngomong anggar karo kae kedaluwarsa mau cepet mati. Oh, belum tahu dia.
2: Lulu.
3: Yang penting rasanya, Bung.
1: Rasanya kok rasanya, Bung? Rasanya yo tetep ambyar.
3: STNK, Kong.
1: STNK apa?
3: Singkatan tahu? STNK. Setengah tua ning kenyil-kenyil.
0: Ya anggar STNK ini kue, anggar STNK ini nyong yorong kaya kue.
3: Priwen?
0: Setengah tua, kotot-kotot.
3: Ya orang, bong kene ngerti ini aku ke cahaya. Ya mbak, aku ke cahaya loh, sing dadi cahaya nang RCTI.
1: Aloh, bong ini kok cahaya apa sih nguas kiki matanya katarak bong.
3: Lah ya cahaya kono anggar bojoku ke sing dadi satria.
1: Iki
3: Dudu Herlino.
1: Iki.
3: Iya ning Satria Bocah Hitam.
1: Kowe Satria Bocah Hitam lho
0: kowe. Kaya bintang TV jane. Kowe ngerti tayangane kae? Anggrana iklan batu baterai sing aku cawetan tok ya iki sing layu.
1: Oh, sing kamar-kamar iki. Mulane ana sing ning TV kae ape?
0: Iya.
1: Bareng aku ndelokke simbok iki.
0: Iya lumayan.
3: Jane simbok. Sayang, aja simbok say, gitu loh. Yang karo kia banyak kang, yang kon menyong tekan Jogja.
0: Yang ono, kau karo kia mbok pengen pernah pernyak.
3: Oh iya, yang kon nyong tadi kucing ya.
1: Mbok tak paten ane bebi ya. Oh, wes kare sopo sore kok kemayune ra jamak
0: lho. Oh nggih.
3: Lah ya jamak ya. Anggar ora kemayu ya ora li duit maning.
1: Ya maning.
2: Maning.
1: Eh, maning ki cah ngendi?
0: Hah?
1: Maning.
0: Maning kowe maning kowe cara wetan kowe meneh ngerti?
1: Oh, meneh.
0: Meneh.
3: Ayo meneh.
1: Oh, ya.
3: Meneh-meneh ketok.
1: Ah, yo meneh yo.
3: Ayo. Ya yo.
1: Maning yo. Aku
3: ki main ya kan, ki main kena go dolanan ki lucu kok. Okay. Ya.
0: Bar.
1: Nek apa maning kaya aku.
0: Iya. Yeah.
1: Duwe bojo kok ngene iki. Wes mestekno wae, mesti dadi turunan luwak.
0: Oh.
3: Ora luwak maning malah tuyul deh.
2: Tuyul.
1: Oleh, kaya kowe karo iki yo patutan.
0: Ya pat duwe siji.
3: Kintel katune kintel.
1: Kowe dhe patutan yo.
0: Duwe.
1: Piro?
0: Loro.
1: Loro. Oh ya bener. Sing loro kae metu lahir apik lho sing nomor loro.
0: Iya.
1: Bareng sing pertama lahir kae metu
3: Polang.
1: Polang kuwi mesake ora ono ndase to kae.
3: Kok ora ono ndase piye?
0: Gewer.
3: Apa sih kowe?
0: Aku pendak lho aku.
1: Eh asline nek kuwi ngeces apa gumoh.
3: Nek kene ora ngeces. Kayak jatuh cinta karo nyong ke? Kayak bang kena orang ngerti ngecas tau ngiler
2: dober
3: dober.

0: Fer, ora ngerti nyamun labukane ketemu karo kiye Dek Rabies. Kowe mbien bareng nang kana.
1: Nang Nusa Kambangan ya.
0: Wis.
2: Kowe ngerani aku maling to?
1: Ndak ya ora, ketemune iki barenge jarku nang Nusa
0: Kambangan. Pejabane seniman kondang. Kowe wis nang campursari nang wayang iki ketemune aku bareng ngetoprak nang Purworejo.
2: Purworejo.
0: Iya.
1: Terus lagi kat, lagi deres sebareng.
0: Kowe ngerti ketoprak?
2: Ngerti sih.
0: Nah iya.
2: Sih. Aku gak mau jalan.
3: Mas Rabies, Mas Lonjong, Budansi.
1: Talang.
3: Niki wonten pundutan lagu. Okay,
1: nyanyi mriko Mas Rabi.
3: Wonten pundutan sing nyuwun niki peyayi-peyayi saking ketebih.
1: Tebih adoh.
3: Nggih adoh, menika wonten ketua pepadi saking Kulon Progo panjenenganipun Ki Sumono. Nyuwun dipun tembangaken lagune niku napa bawa mrica kecut. Mrica kecut nggih. Lan ugi lagu menika kasuwun panjenenganipun Mas Sumbadi Karangaren. Ugi minta lagu mrica kecut. Dan tidak lupa menika saking wartawan KR panjenenganipun Mas Joko. Kak.
2: Merica kecut.
3: Monggo Mbak Ira pun aturi jumeneng wonten ngajeng kaya ngapa diiringi karo Mataraman

0: Ya kembarane nyong gue pengen bias.
1: Orang.
0: Kembarane nyong.
1: Oke kembaranmu dah.
0: Iya. Apa orang pada proses kayak jambe di sigar tahu.
1: Oh iya dok. Kita seng ape, kue seng dosok. Aku ngono kok aku mule kembarane ya pancen kembar.
0: Lah iya kembar.
1: Ora kembar rupane.
0: Ayune.
2: Ora kembar rupane kembar apane, Mas?
1: Kembar kuwi kena singkatan cangkeme jembar.
2: Kembar.
0: Kuwi wong edian kuwi.
1: Sopo?
2: Sopo.
0: Ayo kowe no. Masak sapa?
2: Sopo.
1: Ayo kuwi bojo mungkin nek muni sapa ora iso.
2: Dadine
1: merko. Dadi sane soho. Sesok ngene yo, feho. Jam pirang melu Mas Marwoto? Jam 4. Anu Pak mobil ora ngefit.
0: Nek kowe yo gampang wong ora ana aling-alinge untune entek.
3: Ya yes. Sebab iki tekarah apa? Turunan apa ki masuk turunan wong luar tuan sinyo mbok ye
1: lho tuan sinyo
3: tuan sinyo heeh untune kedawan gusine menyonyo
0: kene bae aku nek
1: aku nek lunga karo bojomu ki anger numpak pit motor nganggo sepeda motor kae
3: ya.
1: Aku karo bojomu ki isin lho
3: kenapa sih
1: nganti bojomu ki tak goni helm cakil kok ben ora ketok le ngono ta tak goni helm cakil wes slep mlebu bareng tekanune Pak Bangun padha dene medune lha medun pit montor seleke aku bojomu aku ngetokke helm biasa aku ngono ki ngetokke helm ki kro sambatan lah kecua untu mau
2: iya kangelan
3: kaya gambarakan biyen ketang-ketang helm iki
2: ya kaya napa diaturaken lagune niku napa bawa merica kecut rumin mbak
1: merica kecut
2: yo merica kecut
1: mbak Rika jenenge siapa sih Rika
4: Ira
1: Sofo
2: mbak Ira apa kayak Sofo oh penyanyinya wedi lho
1: ora sa wedi
2: ora sa wedi
1: karena aku santai banget mau aku ranya teh lo saya nguntungnya rangah kira air teman
3: ayo jenengnya meh pada karo kaya ya
1: siapa?
3: Ya Ira kaya Ica
2: Ica
3: Ica iki cangkeme mbak
2: ayo kaya nopo diaturakan merica kecut

0: ana jengite nggih, Mbak.
1: Nggih.
0: Nggih. Jenenge nganggo jengit Mbah Ranggumun.
1: Nggih napa-napa nganggo jengit sekecak.
0: Oh. Maksudnya anggar nembang.
1: Nggih.
0: Oh, nggih. Jengit
2: apaan jengit? Ora ngerti jengit. Jengitnya ngerti ku nek jengit iki. Jengitnya.
0: Ujarku kok.
3: Kowe gak arep ngarap kiye apa mlebu karo wonge. Lah kok anggere turu bareng karo kiye wis malah kaya hitungane cambah temumpang gethuk. Iya. Ora
0: kalah. Ayo, Mbak, terus, Mbak.
1: Aku
0: aku gemang. Napasnya diatur, Mbak.
1: Aku gemang.
0: Iya, terus.
1: Mbokti wayo.
0: Aku gemang mbokti wayo. Mas Rabies, anggere cara wonten Jogja niku diwayo sami kali mriki nggih.
3: Santai mamon mas mau jenenge anu setan
2: ya menungsa ki ya
3: pokoke saya urip ta tarani kene patung e
2: copot kontalmu
3: mulane ana pengarane semingkir sing timbali aku kan ambu pikir pripun mas niki wau lho
0: niki wau lho
1: mondak dadi lara.
0: Apa maksudnya keprimen?
2: Kaget ya kaget.
3: Wong ayu-ayu nyanyi apa-apa kok dirubung laler. Orang mbok motore kesempatan nyomine
0: nek. Lah, apa payo golek kesempatan.

0: Wedayan arah biasa dadene kain-kain golek.
1: Dadi cuman tepek-tepek flek ya arek sruduk kujarku mana gendunge sing timpak kena.
2: Timpak kena. Timpak kena.
0: Timpak kena ora ngerti dipakake.
3: Dipatak.
0: Ngono ki lho.
3: Ngono ki lho.
1: Ayo Bang Pates.
0: Aku pancen Bang Pates dadine ngerti.
1: Pates terminal.
2: Aku gembus.
4: Sukang randa.
3: Sukang randa.

0: Jawab menopo Mbak Ira, kinten-kinten.
1: Bulan Andung.
0: Bulan Andung-Andung. Wah, kaya nopo diaturaken lagune Bulan Andung-Andung. Apik temenanan. Ugi lagu menika saking panjenenganipun Mas Bangun dan Mas Heri katur dumateng para rawuh sedaya, para kesupuan lan para nom-noman, ugi para penonton sedaya kakung sumawana putri, sugeng enjang, sugeng mirsani lan sugeng midhangetaken. Monggo pun aturaken Bulan Andung-Andung Mbak Ira.

0: lulus, lulus. Niki bulan andung-andung Mas Lonjong.
1: Nggih.
2: Aku sih jenengane ndelengaken jogetane karo penyanyine Mbak Ira sih aku demen bareng kiye joget jenis persis kena musibah.
0: Loh, musibah maksud?
2: Lah dua-dua tuh joget yang ngene bokong rong.
3: Rabi yes, ora rabi yes. Nek nang kene rabi to le saruk. Saruk piye sih?
0: Mikir mboten ngono sih.
3: Mikir nganggo dhek mikmu wae.
4: Mikir kono bangene lah kono bae demit. Lah mikir kono bangene.
3: Kone nyong
4: sing polang.
3: Kone nyong.
2: Apa priwane mik kok polang ngono. Anak mik-mik polang apa
4: sih? Mikir biasa tuh di polang yang tahu baru.
3: Oh, uang tua ya lah, golek dalan padang.
4: Golek dalan padang preren.
3: Nyanyi apa yang mau?
0: Andung-andung. Bulan andung-andung.
2: Kok arep andung-andung?
3: Oh, orang nyanyianku beda.
2: Apa?
3: Nyanyi.
2: Iya.
3: Nyong arep nyanyi lagune di Epic.
0: Wah. Apa bisa, Mas?
3: Oh, bisa.
0: Oh, bisa.
3: Ebit yo ana telu.
2: Ebit ana telu.
3: Ana telu, siji saka Jakarta,
2: loro
3: saka Madura, telu saka Arab.
2: Oh.
0: Lho, Ebit.
2: Ah, saka Jakarta.
3: Nah, saka Jakarta iki lagune judule Kamelia.
0: Oh. Sing saka Jakarta.
3: Dia. Kamelia.
0: Nah, pikap.
3: Wisi dan pelitaku. Kau sejuk seperti titik embun membasahi daun jambu di pinggir kali yang bening.
0: Wah.
3: Epic yang sekolah Jakarta.
0: Epic sekolah Jakarta.
2: Asing sekarang Madura.
3: Madura tu bangai keras.
2: Madura.
3: Iya Madura.
0: Madura.
3: Madura cangkem nyong katut sih.
2: Sing waras ngalah.
3: Sekolah Madura. Madura tu bangai keras.
2: Keras.
3: Iya dik berkembali ya dik wisi dan pelitaku juk-sejuk seperti titik kembun membasahi honda-hundi.
0: Loh kok honda-hundi mas?
3: Nah, nek sing Jakarta daun-daun neng Madura jadi honda-hundi.
0: Oh maksudnya nah, bahasanya lain
2: aja. Kayak Madura
3: di pinggir kali yang ning bening tak iya.
2: Maaf,
3: iya. Nganggo tak iya banget.
2: Nganggo tak iya.
3: Oh, mergo mlaku-mlaku lah pinggir kali dadi tak iya.
2: Tak iya karo ndodok kaya iki.
3: Lah ya mulane kuwi di pinggir kali awruh kali apik bening gemlintir aja tak
2: iya. Madura nggih, Madura.
3: Madura.
2: Heeh. Sing kere dhewek
3: Arab.
2: Arab.
0: Epic saking Arab.
3: Arab. Itu nek wong ora kulo nglakoni angel iki, Mas. Heeh. Iki rungokno ya.
2: Iya.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dia
3: kamali Arab dan kulit waku Oh sejuk seperti titik embun membasahi daun jambu.
2: Kuwis
3: ora isa we.
0: Ora isa.
2: Anak nyomong bisane ora bangsane volumene hebit nyomong. Langgernya bahasanya jadi tempat wong penyanyi campur sari. Asing nyanyi kaya gini.
0: Sing keprimen mas.
2: Neng stasiun balapan, kutha Solo sing dadi kenangan. Kowe karo asu.
0: Karo aku.
3: Karo aku.
0: Karo aku.
2: Orang melu. Sumpahnya orang melu. Ya aja jeranu kepepet nyong kon melu.
0: Alah.
3: Saya bener lagi.
2: Aduh, aduh. Pasia-sia karo iket ye. Ki wis tak obongi menyang pitung kintal. Anak Asiate ki. Ye. Loh, wingi ki nggonku bazi larat tekumna ki ye.
0: Terus?
2: barang tekun nak ye banyune tek inumna
3: mari
2: ora bablas gawang kuburan.
3: Kowe ora dadi dukun ning kowe iki pageblok.
2: Iki lho. Mengene.
3: Eh, wong wis tuwa kowe lho. Ngene. Ora ngilo lho.
2: Kenapa sih?
3: Kok ya tak sing ngilo kowe ngerti ra?
2: Nggih.
4: Ngaca.
2: Ngger ngilo.
3: Karo rupane dhewe ndelok sikon.
2: Iya iya.
3: Ah, mbok yo kaya sing nom-nom iki wong ayu-ayu to. Apa melu-melu iki nganggo apa kuwi?
0: Esedo.
3: Aku
4: lha piye? Lah wong ya ben ya ben mengikuti zaman.
2: Tapi kan mending orang kaya bojomu nyung mari nggonmu, la ujarku bocah waras bedigas, wayune ora lumrah bareng tak takon guru a u a u to mare bojomu bisu.
3: Bisu-bisu lumayan lo, Mas.
2: Lumayan gon ngen.
3: Loh, beda. Ora ngerti lah aku kenalan biyen.
2: Pripe?
3: Lah aku kenalan wah, aku nek ngerti sengkleh kowe.
2: Ora usah kenalan bae nyong mbok saeng kelek lah.
3: Ah, mulane Rita rasa kenalan nyong nyong bae.
0: Nyong bae.
3: Nyong aku tak.
2: Iya aja.
4: Iki golek kenalan kepriwe men ora saeng kelek.
3: Lah iya, yo ben bojoku nonton campur sari.
2: Iya.
3: Aku yo melu nonton nang kono. Padha-padha nang ngarep ngene iki. Dasare aku cah nom-noman kan aku sih seneng mendem. Tak bajul. Halo Dik, aku.
4: Bajul siapa? Banyak. Bajul tuh nih banyak.
3: Di apa kuwi lho, Ci?
4: Jawil.
3: Di Jawil.
2: Jawil.
3: Di Jawil.
0: Jawil dilutik, dilutik, dilutik.
3: Ah, di Jawil.
0: Di Jawil.
3: Halo, Ci. Bojoku. Kuwi ah. Wangsulane singkat padat ora kok kan swara.
2: Terus
3: meng wangsulane iki, Mas. Wan nyong, aku ki seneng raja, Mak.
2: Iya.
3: Nyong. Nyong ki seneng raja.
2: Kok iso ngomong nyong aku?
3: Lah aku senengku raja, Mak. Tak balene mulai tak jawil. Halo, Dik. Bojoku yo ngono mulai. Aku batin iki kok anggar tak jawil kok meng wahai iki kok gek kentir ya aku. Ah, kentir-kentir kucluk-kucluk ora masalah. Rampung campur sari tak tutke. Tekandaran tak takoni. Dik, omahmu ngendi? Lho wangsulan bojoku. Ayo jenenge wong ora ra cetho. Wangsulane bojoku kuwi. Bang, bang. Bang. Bang, bang.
2: Isarat.
3: Aku ora ngerti apa modar iki jebul entuk wong pekok iki aku. Aku jebulane bareng tak atutke iki bojoku omahe mburi pabrik susu.
2: Oh, lho pabrik susu.
3: Tak takon omahmu ngendi, Dik? Foto tabung mburi pabrik susu. Aku nang kono jagongan karo bojoku karo bapakne rombokne omong-omong. Aku genti takone karo bojoku. Apa? Aku yo genti omong, karepe takon omahmu ngendi, Mas? Aku yo genti omong.
0: Lho maksudnya apa kowe maksud?
2: Wis sing apa?
3: Ayo ngabari nek omahku kuwi mburi pasar manuk aku yo.
2: Berarti ki bojone bisu apal isyarat.
3: Apa?
2: Umpamane apal isyarat umpamane wong bisu kon jangan kobis campur nduk kepriwe aja. Ora ngerti Mas Li. Oh goblok.
0: Jangan apa? Jangan apa?
2: Goblok.
0: Jangan kobis,
2: jangan kobis, santenan campur ndok. Kobis kan bulat.
4: Ayo sing jangan kobis.
2: Ki ndok ge guki kuwi.
4: Angger jane tukar cincin priwe, Kang? Kae men kok titik doken
0: aja. Kuwi Mas Rabia sing pinter.
4: Angger jane tukar cincin.
3: Tukar cincin.
2: Priwe?
3: Ali.
2: Lah gue temenan, gue tekan tukar cincin. Lah anggar tekan kepangen seminggu ora ketemu.
3: Ah, celak piye?
2: Seminggu ora ketemu kangen.
3: Kowe ngerti ra?
2: Ya ngerti.
3: Tapi ya sih.
0: Seminggu ora ketemu kecetek.
4: Wah.
3: tanya
0: nih. Angge, niki pancen bentuknya niku dalu meniko minongko kangge hiburan. Sing acara ritualnya kalau wau pacara ritual ge, wantening siang kalau wau niku ruat bumi. Niki wanten pundutan lagu Banyumasan. Lagu niku kulu kulu sing arep joget penjeringane Mbak Santi sing nembang Bu Narsih. Waduh, apik temenanan. Sing joget Bu Santi, sing nembang Bu Narsih. Diaturaken kaya napa lagune kulu-kulu.
4: Badut ora bias dadi badut.
0: Kulu-kulu.
4: Bisa ora dadi badut?
3: Badut ye, ye ki ana sih.
0: Nganggo
4: gambar. Kono kok. Nong.
3: Iya. Ya, yo. Ye, padoro ledek munyuk.
0: Ledek napa?
3: Ledek munyuk.
0: Ledek munyuk. Ledek niku lengger, munyuk niku ketek.
3: Nah, ledek ketek.
0: Ledek ketek, lengger ketek.
3: Ledek e kowe, ketek e aku. Aku e asune.
0: Lho lho lho lho. Niki diaturaken lagu kulu-kulu Banyumasan sing joget panjenengane Mbak Santi sing nembang Bu Narsih. Yo, kaya napa? Nangge tabuhan anu nggih. Nggih. Gending. Nangge tabuhan perunggu. Monggo diaturaken kaya napa? Terus dados mawon, Mas. Yo. Wes.

0: Mandek maning.
1: Mandek maning lah.
0: Mas Lonjong, napa Mas Rabias parikan jajal.
1: Wangsalan jajal wangsalan.
0: Wangsalan. Wangsalan jopi Mas Lonjong kaya napa?
2: Amben kayu kelasane ciut sindene ayu ambune kesut.
1: Ayo ora lah. Urung ngerti sih kowe.
2: Kan ora kesumur lagi banjir bae.
1: Jajal Rabies.
3: Awan-awan.
0: Apa
2: ge genane nembang usjan lambene kuwer nang gawe.
1: Selamat. Kuting kring kowe, kowe keprime kowe sik.
2: Kira lagu Banyumas anu du ebit.
3: Lah iya, aku paham. Awan-awan.
2: Jan rusak kowe sing sawer. Kok campur kaya iki ruwek ngerti ora?
3: Aku gak arep parian.
2: Ngerti ruwek apa ora?
3: Ruwek.
2: Ruwek. Ruwek ganteng.
3: Oh, nyong ganteng.
0: Iya. Ruwek ku ganteng.
3: Atur nun.
2: Ganteng.
3: Iya. Oh. Caruwek ya.
0: Ruwek. Ruwek ku ruwek.
2: Ngatung-ngatung tekan wong Dayak iki. Ruwet ganteng, yang ganteng.
0: Darah ni ruwet kok matur lumun.
3: Matur lumun mas.
0: Matur lumun mas.
3: Matur lumun.
0: Ah, semenun ruwet. Ruwet. Ruwet niku, wonten padane. Persamaan katanya ada.
3: Apa mas?
0: Segawon. Segawon ruwet niku sami mawon.
3: Oh, kau yang ngelokin.
0: Segawon.
3: Hei, melaku yang boleh saya kenal.
2: Sing ngarani asu sapa?
3: Ora wis ora cagem remeng ora usah kok kan omong kowe melu aku nang polsek kono.
0: Lho arep ngopo?
3: Arep tak pisul telake. Kok yo ora nyaku ruwang aku radang yo
2: aku. Arep mistul aku plurune be keri.
3: Plurune. Bundel.
0: Terus Mbak, yo kaya napa?

0: Nah, niki wau lenggeran utawi joget Banyumasan lagune niku kulu-kulu. Heeh. Layange niki teksi akeh banget.
1: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.
0: Diaturaken cut setunggal. Niki wonten pundutan saking Mas Riyadi Pagutan. Nyuwun dipuntembangaken lagune niku dangdut. Lagu dangdut. Sing arep nembang panjenengane Mbak Simprah. Ya. Mbak Simprah. Nun. Mbak Simprah. Dasare bocah ngemprah. Ora ding. Simprah niku namung jeneng, ning asline niku mboten ngemprah. Wah, rajin temenanan.

0: más de pies.
1: No, ¿qué prime más? Va un mes.
0: Orang ngene lho Mas, lagi diperbandingkan.
2: Kae dadi kepengin nangger weruh nyok kaya kowe, ya kan? Ya kan ya dong, ngaku.
0: Ngaku. Kan
3: nek ngaku iki karo kowe aku iso.
0: Nafsuan.
3: Aku iso ngaku nek karo kowe ora iso
1: ngaku. Ngaku. Ngaku kok kaku.
0: Ngaku. Heki aku nyeluk diperbandingkan. Bokongku bisa ngene lho Mas. Ngene sih mbok piye, Mbok?
3: Kok baleni tak pateni kowe.
1: Pateni.
3: Ora sa ngono-ngono kowe.
1: Ora sa ngono-ngono.
0: Lah ya kawit mau to aku nyuwun. Simbok ge mengko aku njaluk daginge disuntik. Jarene disuntik mlendungi sini ngarep piye?
2: Ya. Ana kon nyuntik gelang.
0: Heeh. Sampeyan iso nyuntik, Mas?
2: Nyuntik mbok aja sing pernah seneng.
0: Seneng? Sumpah bisa mlendung.
3: Ya, mlendung.
0: Busung.
3: Busung.
0: Busung.
2: Nek jebok wonge ya.
3: Ya, nyong, heeh.
2: Nyuntike ngarep.
0: Oh, nyuntike ngarep.
2: Sing mlendung wetenge.
1: Mbak Simprah.
0: Dalem.
1: Heeh niki wonten pundutan lagu sing rame.
0: Sing rame napa? Heeh. Sing rame napa niki?
1: Silakan karo penonton semua.
0: Ah iya.
1: Niki wonten puluhan pilihan. Siji kucing garong.
0: Kucing garong.
1: Angka loro mengapa dua dipilih.
0: Mengapa dua?
1: Oh, mengapa
0: apa
1: dua?
0: Apa iki, Mas? Kucing garong. Kucing garong.
1: Lagune kucing garong.
0: Langsung utuh Mbak. Criminal Cat.
1: Oh, Criminal Cat tuh bahasa Inggris nih. Lagune kucing garong.
0: Aku mau karo bapane wedi mbok dambung.
1: Dulu.
0: Temenan sumpah yakin yang wedi. Jan si sumpah yang nafsune pol karo ramane tapi wedi mbok dambung kok ireng kabeh.
1: Mbak Simpra.
0: Dalam
1: lagu kucing garong katur dumateng para penonton sedaya. Sugeng Injang.
0: Lagu ini pun kucing garong.
1: Mirsani lan sugeng midhangetaken. Bakune niki ndalu nggih hiburan. Mugi-mugi minangka kangge jampi saya kadang-kadang utawi kadang sutresna budaya wonten ing Karangreja ingkang nembe kemawon ngawontenaken nggih menika syukuran lumantar acara ritual nggih menika ruwat bumi utawi ruwatan. Monggo diaturaken kaya napa lagune kucing garong dadi Mas.
0: Oh, langsung tarik. Go. Ayo sibuk cikrak.

0: Dah nuwun, matur nuwun. Niki wedal empun enjang lakune Teksi Dawa wonten lagu pungkasan minangka kangge mungkasi goro-goro. Kathah kelentak-kelentunipun kula sak rombongan nyuwun gunging samudra pangaksami. Niki sing nembang mboten setunggal. Mbak Ira lajeng Mbak Pur ditambahi maning panjenengane Mbak Mbak Yuni napa anu kinten-kinten. Sing apik pripun Mbak Ira? Ditata mawon. Kinten-kinten sinten mawon Mbak Ira?
1: Nggih, Mbak Yuni.

0: Kinten-kinten lagune napa, Mbak? Sing rame, Mbak.
1: Ketahuan.
0: Oh, ketahuan. Lagu kok ketahuan. Heeh. Karo nyuwun karo sedulur-sedulur wonten ing Karangreja utawi wonten ing tlatah Kutasari mriki lan para penonton sedaya, mbok menawi kathah kelentak-kelentunipun kula sak rombongan, napa nyuwun gonging samudra pangaksami. Heeh. Nika minangka kangge pungkasaning goro-goro. Bar niki diterusaken wayangan ngantos dumugi paripurnaning pagelaran. Monggo, lagune niku ketahuan dados, Mas, yo.

sepindah mali nyuwun gunging samudra pangasami kathah klentak-klentunipun kula sak rombongan. Ayo Kang Gareng, Kang Bawor, iki biyung kanastren sing ditinggal Rama Kyai Semar kae wis ngenteni. Ayo disowani. Ayo sowani tong aja nganti karo

0: Yunge mboten usah nusul.
1: Mboten usah nusul.
2: Mandala saradok banget dalane lunyu tur rokel.
1: Lha umpami panjenengan Biyung kanasre nusul dhateng Rama Kyai Semar malah mangke wonten ing dedalan niku malah repot. Sebab nopo? Mandala Sara saking mriki niku adoh.
0: Jan adoh banget ya tong,
1: adoh banget. Nanging nolo garing pitruk lan kowe bawor. Upamane ora tak susul ramamu Kaki Semar Budranaya. Kok dadi aku ki kaya ninggal bayono sak pinggiring jurang. Rumangsa longso atiku lho kok wis pikantuk Trimadya Candra kalenggan iki. Ramamu Kaki Semar Budranaya ora bali-bali marang karang gumenggeng. Apa ya slamet apa ya nemoni rubeda. Saya dina yen tak rasa kok sengsaya kepengin ketemu kelawan ramamu Kaki Semar Budranaya nalo gareng.

0: konjan ganjing langit kelap-kelap katolir kenin canging risang maweh gandrung sabarang genggedulu nolo garing pitruk lan kowe bawor biyungmu kok provokatori apa didoli apa kok dadi bareng aku bali marang-karang gumenggeng suwe ora ketemu kok malah melengos
1: nyung yo ora ngerti meng wit mau be ngrasani ramane jare arep nusul
0: kok jare arep nusul kena ngopo bareng aku bali kok melengos
1: inyong begumun kok mak mau jan ngomong arep nusul dalang rika bali kok dadi melengos
0: wonten apa nggih Rama Kyai ora ngerti topet aku mau duwe bojo Semar kaya ngono
1: Abonane.
0: Iki mesti dapurmu sing padha kurang ajar. Ngobong karo biyungmu, diarani aku lunga ampe awur-awur, diarani aku lunga iki lunga ora ana paedahe. Aku nembe mara tapa ning pesanggran Mandalasara, mujekake bendara-bendaramu supaya padha rukun manunggal wangsane golong gilik pranata prajane, adil para marta berbudi bawa leksana. Lho

0: Kang Bawor.
1: Kenapa?
0: Cararika penemune primen.
2: Cararika primen. Biyunge mau ngenteni Romo Kiai Semar ning bareng Romo Semar bali marang Karang Gumenggeng kok malah biyunge dadi melengos malah melayu.
1: Inyong be mandan suhudon wara. Ajaja.
0: Ajaja keprimen Kang Bawor.
1: Aringanu.
0: Aringanu keprimen
1: jajal tek matnae.
0: Inyong

He, ngali semingkir bawor arep kanggo bujung biyungmu sing layu mengko dipit mah. Ge. Ujarku kok inyong mandan dadi bingung wara. Bingunge ana ngendi? Biyunge dening weluri kakaya gilapen. He, sebab dapurmu sing padha ngobong atine biyungmu ora mah. Ndeleng kowe tangane ndeleng mah. Tangane kepiye? Ndelok mong jembreng tangane ndelok-ndelok. Nah. Deleng si ali-aline Rika beda, Mak. Ali-aliku pirang-pirang ana ora loh. Ali-aline ramane nyong-nyong selawase nyong amit bayi tekan sprene kowe merudika ali-aline ora tau ganti. Mbok kae sing gemengen nemu nang wangan, Mbok. Eh, tole bawor ali-ali kupir ala ora loh. Nemu neng wangan lobok terus dijiret bola lagi kok mandan apik.

Blaya teh Lambok ngandel semar-semar pusakane kaya kae. Ge mesti anu lah wis genah lah. Semar weton kere ge mesti.

0: sanes dinten pasewakan.
1: Dudu dina pasewakan Alendra Ndwarawati.
0: Nimbali ingkang rayi Satra Swala Bumi Raden Setyaki ya Singa Mulang Jaya. Ya banyak kapalaga Wresniwira ya Bima Kunting.
1: Prabu Sri Bathara Kresna.
0: Nimbali ingkang rayi karana wonten wigatos ingkang badhe pun ngendikaken dhateng
1: Raden Setyaki mangkono pangudas marane Sri Nata Prabu Kresna.
0: Jagat wasesaning Bathara Wayah Bathara Jagat Dimas.

Emongop mongop aneng sapu caing wukir.

Mula sing mas podo ya dik. Pun kakang durung bisa ndungkap batang cangkrimaning dewa sing lumantar impen marang pun kakang. Kocap kacarita dari ngantos paripurno genyo imbal pangandika nalendra Ndwarawati Prabu Sri Bathara Kresna semawon ingkang rayi swala bumi Raden Setyaki Drojok tanpa larapan sang membawa wujud Prabu Baladewa Nalendra mandura dumugi wonten ing praja Ndwarawati.

0: kalangkung ing tresnani marang Dyah Banon Sinawi.
1: Bapak. Lho. Kowe kok mencorong temen beda kelawan wingi-wingi, War?
0: Bawor seniki beda kali kanu. Bawor seniki niku pun pengalaman tur pun pinter.
1: Lho, kok bisa ngarani bawor siki pinter? Sebabe
0: kula sowan mriki niku ajeng pamer kepinteran.
1: Lho, arep pamer kepinteran, War?
0: Nggih.
1: Baper karo apa, bawor? Cekat-cekat.
0: Esuk bubar jam 8 be ora apa-apa kok ndedok ngono. Bingung temen. Kula niku ajeng pamer kepinteran.
1: Lho, nalare.
0: Kula senajan mboten melu jagong kawit wau teng mriki nggih, ning suasana pada jagongan teng mriki kula ngerti surasane.
1: Surasane apa?
0: Dudu dina pesewakan panjenengan nimbali ingkang rayi Ndara Sentiaki. Cerita ngimpi. Kanan-kanane negara Ndarawati ketaman banjir bandang dhuwure ngungkuli gapura kraton bareng banyune sadetiti priksa negara Ndarawati mboten wonten alat utawi barang-barang niku sing melu kendang utawi melu keli.
1: Lho, kowe kok pinter temen bawor?
0: Ala, wong kula padhak-padhak nakali tiyang sanes.
1: Lho, enggal dirampungi nggonmu matur bawor.
0: Lah mengkin krihin lho. Negara sedih lama ning iki. Lah sareng kados niku panjenengan dereng ngertos merdining impen menapa impene panjenengan niku gegayutane kali lampahan kraton Ndarawati dereng ngantos panjenengan pikantuk napa gambaran impen niku wangsiting jawatan apa impen menapa dereng panjenengan niku ngertos terus niki teka.
1: Lho rawuh bawon
0: lah teka karo rawuh tuli Kakang Adi lah. Karena jariku kok kaya wong medeni temen.
1: Lah terus piye bawor?
0: Lah sareng kados niku niki teka cerita bab perkara negara Mandura jere lagi kenang pegebluk bisa mari angger tetumbal pusaka Ndarawati siji Wijaya Kesuma loro Cakra Baskara kaping telune niku kacapaesan. Lah niki aja ngampil.
1: Lah njur kepiye bawor
0: angger cara kula aja deweken.
1: Lho. Aja diparingake
0: aja deweken.
1: Lho, kudu diparingake bala dewa ya Kresna, Kresna bala dewa.
0: Toni angger bala dewa temenan lah.
1: Lho, aku ki sapa?

0: tindak endi Dimas?
1: Sembrono banget Bawor.
0: Lho, sing pinter ki Bawor.
1: Lho kok Bawor niku pinter?
0: Disawang bae mengko, ditonton bebarengan. Sejatine apa kae Prabu Baladewa?
1: Monggo, Om Prabu.

de vapa. Doc, doa, pa, doi. Tuh dari kelambin, aduh bawor, bawor sembrono banget, alah sembrono parane. Itu bawor, bawor, bawor, wuda, wuda, wuda, Joko, wuda, Joko.

0: kok pinter temen war.
1: Bawor Ganu kali seniki pun beda
2: pokoke.
1: Bawor Ganu tanggi seniki.
0: Loh, kok yang mereka ini numpak apa?
1: Gula mabur.
0: Loh, bisa mabur war?
1: Mabur ini kecil.
0: Bisa mabur war?
1: Loh, pegawaian gula mabur teng dhuwur. Bola bali, bola bali.

bali. Lho, kulino mabur wae. Ala, aku tak ndeleng kowe bisa mabur. Jajal napa? Darani nyong ora ta yang mabur niki. Jajal wae kaya ngapa mabur. Jeneng si tiba ya. Apa dongane kewali kabeh. Lho, kok ora bisa war? Wingi bisa kok jajal sepisan maning. Jabang bayi irah mabur. Angel warah. Lho, ora bisa war. Domong kepripun singgi. Jimate ujarku. Ajek kok ya. Anu keprim. Metu ora ngomong. Angger metu ngomong to limiki bareng. Lah bawa

0: yahneng talogo kadi langit
1: popo popo panembahan Wisuna Jati
2: ger Kaki Prabu Duryudana
1: sampun kondur menapa Pandhawa sampun sami pejah.
2: Pandhawa mesti mati, Semar mati, Puntadewa mati, Anoman mati, Kresna mati.
1: Menawi mekaten kamukten Praja Ngastina
2: tetep diregem dening Duryudana sak anak putumu nganti terah tumerah aja kuwatir. Ya kudune Duryudana ki percaya marang pun bapa yen to kasektene pun bapa bisa ngilangake kekuataning negara Ngamarta. Bratayuda wurung. Negara Ngastina tetep diregem dening Prabu Duryudana. Mung kari ngenteni.
1: Entosi menapa?
2: Werkudara sing lagi golek patine Anoman.
1: Yayi Bratasena. Matusi
2: patine Anoman.
1: Wah, aku sing teko

pendito jebule mapan ono negara Ngastina. Aku suwe-suwe weruh karo pendito iki. Jebulane si kae. Jebulane si kae. Anoman dudu mungsuhmu Anoman.

kiye dapurmu sing luput. Durung mangsane mati kepengin mati. Sukmane Dasamuka nglambrang ganggu anak putu. Pendhita menika kae dudu mungsuhmu. Mungsuhmu kae sing ana jroning Werkudara. Pendhita menika kae tak adepane kaya ngapa?

Lho iki ana menungsa ala tanpa rupa. Alah, ora susah werna-werna. Arep nganggo atribut apa baik dasare jeroanmu letek sang provokator. Ih, tetep kemenangan. Udu mong sapa-sapa mungsuhe, sapa-sapa kena ora ngerti. Semar arep dapusi mripate. Mripate Semar arep dilombok. Ngene dudari. Wong wis sesuk kok jaru-jare sih keprimen. Matobat-tobat. Kakang Semar, aku njaluk pangapura.

wis genah kok arep mari ngendi ngerti. Nyong ngerti kok duda wis lawas wis karaten mulane kepengin doli. Hi. Kepengin golek sing murah. Aja sok demeni bojo ngomong tuku sabun kana. Cari sing keprimen. Bojo, kok sapa aja bojo? Cilantar tes nggoreng gula kepengin disemuti apa? Ujar-ujar mesti wis tahu mesti ya bola bali. Bola bali ora minggat keplangan. Anoman tontone Anoman.

tunggal bayu. Kadang tunggal bayu. Mboten kenging pisah antaraning Anoman Bratasena, Bratasena Anoman. Lah niki kenging kangge tenger. Menawi panjenengan niku pisah niku geger ngalam donya. Mengkono Kaki Semar. Mekaten Kiai Semar Budul. Ah nggih. Pramila saking menika Gus, lelampan menika mugi-mugi hanyembuh dhateng ingkang nyanggap, tegese slamet sing nanggap, slamet sing ditanggap, slamet sing nonton tanggapan. Wu sono. Usikum wa nafsi bitaqwa Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eling-eling Banyumasan Mas. Mugi-mugi jaya jaya wijayanti. Selamat selamat ingkang pinanggih. Allahumma

Poro pamiyarso mekaten purnanipun lampahan Semar Hijrah pasukatan ringgit bawah sandalunatas dening kitalang Bagus Marwoto mugion tatosaken panglipur joyo-joyo Wijayanti mugio rahayu samio pinanggi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

berjuta harapan terbentang. Bersiap taklukkan berbagai tantangan dan raih kesuksesan. Mari mulai hari dengan langkah pasti. Bersama 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk

0: Anda sedang mendengarkan Mozaik Islam. Bercahaya.
1: Menghiasi pagi dengan kesejukan hati.
0: Sebening embun.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Wa ba'da. Para pendengar Bercahaya FM dimanapun Anda saja berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kembali kami dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap mengudara menemani para pendengar sekalian dalam aktivitasnya. Seraya berdoa mudah-mudahan para pendengar sekalian tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya, dan tentunya adalah mendapatkan penghasilan yang halal dan thayyibah. Pendengar Bercahaya FM yang dirahmati Allah, Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, artinya sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami. Dia sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Dari ayat ini kita bisa pahami bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang rasul, seorang utusan yang dari jenis kita sendiri. Artinya bahwa kita diberi utusan yang kita mudah untuk mengikutinya karena dari jenis kita sendiri, yakni manusia. Kalau kita diberi utusan dari jenis malaikat, maka kita akan berat untuk mengikutinya karena malaikat tidak makan, tidak minum. Tetapi kalau manusia adalah minum, makan. Dan itu yang diberikan kepada kita adalah seorang rasul yang berupa manusia. Bahasanya juga adalah bahasa manusia, yakni dalam konteks masyarakat Arab, bahasanya pun adalah berbahasa Arab, sehingga memungkinkan sekali untuk segera paham apa yang disampaikan itu adalah karena satu bahasa. Kualitas diri Rasulullah adalah yang pertama azizun, artinya bahwa Rasulullah adalah yang berat rasa olehnya, yakni bahwa semua kesengsaraan, kesusahan, kesedihan dan hal pahit lain yang dirasakan umat Islam dirasakan juga oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga ada rasa empati. Apalagi ketika kita betul-betul melihat terhadap realitas sosial dari Mekah dan Madinah adalah dari sisi geografinya hanya bebatuan dan pasir, sehingga tidak teduh, panas. Kalaupun harus berdakwah. Yang dilakukan oleh Rasulullah adalah dengan jalan kaki, sehingga tentu melelahkan dan lain sebagainya. Kita di sini termasuk belum seberapa ketika dibandingkan dengan kondisi yang Rasulullah alami. Kemudian bahwa Rasulullah adalah harisun, yaitu sangat menginginkan imannya seluruh dari umat manusia ini, sehingga dakwah selalu dilakukan meskipun harus dihina, harus dilecehkan, harus mengalami perundungan dan lain sebagainya. Sehingga dalam satu kisah, malaikat Jibril saja tidak sabar menghadapi apa yang dihadapi oleh Rasulullah SAW, sehingga Gunung Uhud mau diangkat oleh malaikat Jibril untuk kemudian diurukkan ke tengah musyrikin Arab hanya karena mereka menghina kepada Nabi kita Muhammad SAW. Tetapi apa yang diberikan Rasulullah kepada mereka, meskipun itu sudah menyakiti, meskipun itu sudah melecehkan, tetap Rasulullah berharap kalaupun tidak orang tuanya, ya paling tidak anak cucunya. Inilah satu mental yang perlu kita teladani bersama, di mana sangat-sangat longgar, sangat-sangat sabar, sehingga meskipun sudah diperlakukan kayak apapun juga, Rasulullah masih berharap anak cucunya barangkali bisa beriman. Kemudian yang ketiga dan keempat adalah ra'ufun, rahimun, penyantun dan penyayang. Bahwa sifat luhur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan ra'uf ini adalah bahwa Rasulullah itu sangat besar hatinya, sehingga tidak gampang mutung, tidak gampang mengklaim meskipun seseorang yang datang adalah seorang yang pendosa sekali. Kalau dalam bahasa kita mungkin gampangnya adalah tidak sok suci, karena sudah dirinya suci, kedatangan orang yang berdosa kemudian jijik dan lain sebagainya, tidak. Tapi Rasulullah sangat coming ya, sangat menerima meskipun yang datang adalah seorang yang pendosa. Hal ini seiring dengan firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadialladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Ucapkan wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas atas diri mereka sendiri, janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, karena sesungguhnya Allah mengampuni dosa semuanya. Jadi jangan sampai karena kemudian dirinya sendiri sudah berdosa, kemudian malah justru nambahin dosa lain dengan membunuh kandungannya misalnya, atau dirinya sendiri akan melakukan bunuh diri misalnya. Ini yang dimaksudkan ayat adalah sudah berbuat melampaui batas, meskipun begitu jangan berputus asa dari rahmat Allah. Kemudian juga rahimun adalah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam penyayang dengan orang yang rajin ibadah, rajin bertobat, rajin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan orang yang berdosa juga beliau merangkul, apalagi dengan orang-orang yang suka bertobat, suka beribadah. Ini lebih-lebih, yaitu menjadi seorang yang penyayang. Inilah kiranya satu akhlak, satu mentalitas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang patut kita teladani bersama di dalam kehidupan nyata ini, sehingga tidak kemudian muncul ada klaim-klaim tentang kebenaran dirinya sendiri, kemudian kesucian dirinya sendiri, tetapi tidak menghargai orang lain.

0: Nah, yang dicontohkan oleh Rasulullah ini adalah meskipun yang datang seorang pendosa, Rasulullah tetap dengan besar hati, dengan keluasan hatinya, kesabarannya, dapat menerima, terlebih bagi mereka yang suka beribadah, suka bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih. Anda telah mendengarkan Sebening Embun.
2: Anda sedang mendengarkan Mozaik Islam.

0: Mokaf Nirbaya raih penghargaan di Lumbung Karya Indonesia. Duduk bersama warga Winong, DPRD dan PLTU Cilacap sepakati solusi lahan hingga relokasi SD 03 Selarang.
1: Dari Jalan MT Haryono 22 Cilacap, Radio Bercahaya, kami sajikan rangkuman informasi aktual seputar Cilacap. Lintas Bercahaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Bercahaya FM usia 58 tetap jadi yang terdepan. Pendengar, informasi aktual seputar Cilacap kembali kami hadirkan untuk Anda dalam program Lintas Bercahaya. Kali ini bersama saya Arta dan berikut informasi selengkapnya. Anissa Fabriana resmi dilantik sebagai Sekretaris Daerah atau Sekda Kabupaten Cilacap definitif oleh pelaksana tugas Bupati Cilacap, Ami Amalia Fatma Surya. Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan berlangsung di Pendopo Wijayakusuma Sakti Cilacap Kamis 1 Oktober 2026. Dalam kegiatan tersebut turut dilantik 8 pejabat fungsional dan 4 pegawai negeri sipil lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN Angkatan 32. Pelantikan Anissa mencatat sejarah baru bagi Kabupaten Cilacap. Cilacap menjadi daerah pertama di Jawa Tengah yang menerapkan pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama, Sekda, melalui sistem manajemen talenta. Proses pengisian jabatan tersebut mendapat persetujuan dan pengawasan dari Badan Kepegawaian Negara, Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, serta Inspektorat Daerah. PLT Bupati Cilacap Ami Amalia Fatma Surya menegaskan proses penetapan sekda dilakukan secara profesional, transparan dan objektif serta bebas dari intervensi maupun praktik jual beli jabatan. Ami mengatakan Anissa menempati peringkat pertama berdasarkan hasil seleksi panitia dan tim penilai.
1: Jadi

0: melalui Scott Allen adalah yang betul-betul telah memenuhi seluruh kualifikasi termasuk kualifikasi integritas. Itu yang paling penting. Siapa yang terbaik? Semuanya baik. UPLT ikut campur atau mengantuk? Tidak. Bahkan tim penilainya pun saya tidak kenal. Ditunjuk oleh pemerintah provinsi. Saya serahkan semua tahap seleksi kepada panitia seleksi dan tim penilai. Yang mana yang paling baik? Semuanya baik. Saya akui. Susah memilih? Susah memilih. Sehingga saya putuskan untuk mengambil keputusan yang paling mudah dan meminimalisir. Ya tuh kata-katanya. Meminimalisir masalah sehingga saya langsung tentukan yang peringkat pertama sesuai hasil keputusan tim penilaian, yaitu Ibu Anissa Febriana.
1: Sementara itu, Sekda Cilacap Anissa Febriana menyatakan akan segera fokus menjalankan tugas termasuk membantu perumusan kebijakan, mengkoordinasikan antar OPD dan menyelenggarakan administrasi pemerintahan. Pasca dilantik, Anissa juga akan mengawal program prioritas daerah dan pengalokasian anggaran tahun 2027, terutama untuk percepatan pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Anissa menegaskan seluruh langkah tersebut diarahkan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Cilacap.
2: Lintas Bercahaya.
1: Inovasi Mokaf Nirbaya beserta berbagai produk turunannya meraih penghargaan Best Innovation and Transformation dalam ajang Lumbung Karya Indonesia Kamis 1 Oktober 2026. Penghargaan tersebut diberikan sebagai apresiasi dan inovasi pengolahan singkong menjadi tepung mokaf dan berbagai produk olahan bernilai tambah. Ajang Lumbung Karya Indonesia turut dihadiri Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi bersama jajaran dari sekitar 200 peserta yang menampilkan berbagai karya dan inovasi. Mokaf Nirbaya menjadi salah satu penerima penghargaan. Dalam kegiatan tersebut, Lapas Nirbaya menampilkan tepung mokaf dan beras mokaf sebagai produk unggulan, serta berbagai produk turunannya seperti cookies. Selain itu, ditampilkan pula telur ayam kampung yang merupakan hasil pembinaan kemandirian warga binaan. Pemanfaatan singkong juga dikembangkan secara berkelanjutan. Kulit singkong dimanfaatkan sebagai bahan kombucha dan pakan ayam petelur. Sementara hasil peternakan dapat digunakan kembali sebagai pupuk untuk mendukung kegiatan pertanian di lingkungan lapas. Kepala Lapas Kelas 2B Nirbaya, Helmi Najih, mengatakan penghargaan tersebut menjadi motivasi untuk terus mengembangkan pembinaan kemandirian warga binaan. Menurut Helmi, inovasi Mokaf Nirbaya tidak hanya menghasilkan produk bernilai ekonomi, tetapi juga menjadi sarana warga binaan untuk belajar, berkarya, dan meningkatkan keterampilan sebagai bekal setelah kembali ke masyarakat. Capaian tersebut sekaligus memperkuat upaya Lapas Nirbaya dalam mengembangkan potensi lokal dan menciptakan kegiatan produktif bagi warga binaan.
2: Lintas Bercahaya.
1: Sebuah rumah berkonstruksi kayu di Jalan Stasiun Desa Bajing Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, ludes terbakar pada Kamis pagi 1 Oktober 2026. Kebakaran diduga dipicu korsleting listrik. Api dengan cepat membesar dan menghanguskan seluruh bagian rumah karena material bangunan didominasi kayu. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Satpol PP Kabupaten Cilacap, Gatot Arif Widodo, mengatakan laporan kebakaran diterima dari warga bersama Agung sekitar pagi. Petugas pos Damkar Kroya langsung menuju lokasi. Waktu tanggap petugas tercatat hanya sekitar 5 menit setelah laporan diterima. Setibanya di lokasi, petugas bersama relawan langsung melakukan pemadaman dan pendinginan untuk memastikan tidak ada titik api yang kembali menyala. Gatot mengatakan berdasarkan keterangan saksi, api membesar dengan cepat hingga membuat warga sekitar panik. Rumah tersebut diketahui milik Parni, 53 tahun, beruntung tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam kejadian tersebut. Namun seluruh bangunan rumah ludes terbakar, kerugian material diperkirakan mencapai 20 juta rupiah. Petugas damkar bersama relawan kemudian melakukan pendataan dan memastikan lokasi dalam kondisi aman. Hingga penanganan selesai, seluruh proses pemadaman dan pendinginan berjalan lancar, aman dan terkendali. Masyarakat dihimbau meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran, termasuk dengan rutin memeriksa instalasi listrik di rumah untuk mencegah korsleting listrik yang dapat memicu kebakaran.
3: 7.15 telah terjadi kebakaran, diduga api itu berasal dari korsleting listrik, kemudian cepat merembet mengakibatkan rumah yang dari kayu terbakar. Kemudian kami menerima laporan dan langsung meluncur ke TKK, Pos Damkar Kroya, dan melakukan pemadaman. Alhamdulillah korban luka nihil, korban meninggal nihil, kemudian taksiran kerugian kurang lebih 20 juta rupiah. Respon time kami 5 menit, kemudian petugas yang hari ini bertugas, saudara Ngadino, Mas Aji, Deni, Pandu, Mas Adit, dan Pragil Yulianto, dibantu teman-teman Red Car, Pak Gunawan dan Mas Evan. Kemudian kita sampaikan api menjalar dengan cepat, kemudian menghabiskan seluruh bangunan rumah.
2: Lintas Bercahaya.

0: si mama ke toko.
1: Oh alah mak, mulane nek tuku panganan gue sing sehat dideleng BPOM masa kadaluarsa dan kandungan di dalamnya. Biasakan juga konsumsi makanan sehat, alami, dan higienis.
2: Ayo konsumsi makanan sehat, waspadai cemaran pangan, perhatikan distribusi pangan higienis, lihat isi kandungan dan masa kadaluarsa makanan, cuci bahan pangan dengan air mengalir, biasakan mengolah makanan segar bernutrisi dan bergizi. Mari ciptakan tubuh yang sehat, ceria, dan kuat. Pangan aman generasi aktif dan produktif. Pesan ini dipersembahkan oleh LPPL Bercahaya FM.
3: Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap. Bercahaya.
1: Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami untuk menyimak informasi aktual seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Berikut informasi selanjutnya. Persoalan jual beli tanah antar warga Dusun Winong dengan pihak pengelola PLTU Cilacap PT Sumber Segara Primadaya atau S2P akhirnya menemukan titik terang. Melalui audiensi yang difasilitasi oleh Komisi A DPRD Kabupaten Cilacap di ruang rapat lantai 1 kantor DPRD Cilacap pada Kamis sore 1 Oktober 2026. Sejumlah solusi teknis telah disepakati bersama untuk menyelesaikan kendala administratif pertanahan yang sempat berlarut-larut. Proses pembebasan lahan yang menyita waktu cukup lama sempat memicu dampak finansial bagi sebagian warga setempat. Untuk mengurangi permasalahan tersebut, pemerintah daerah bersama BPN dan instansi terkait menyepakati pencabutan nomor identifikasi bidang atau NIB agar 6 warga yang terdampak dapat didaftarkan kembali dalam program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL pada akhir tahun ini. Mengenai tuntutan warga agar lahannya segera dibeli oleh pihak PLTU, hal tersebut kini sedang diproses secara internal. Berikut keterangan Ketua Komisi A DPRD Cilacap Suheri.
4: Pertama terkait dengan keinginan warga yang ingin menjual tanahnya, ya itu kepada PLTU. Nah di dalam prosesnya itu karena berlarut-larut itu sehingga menimbulkan banyak hal, diantaranya masyarakat itu yang sudah kantung melakukan pinjaman karena merasa tanahnya akan dibeli oleh S2P dan sebagainya. Nah sehingga untuk masalah pertanian itu tadi sudah diklirkan semuanya terkait dengan yang tidak bisa mengikuti program PTSL, kita tadi sudah diure, sudah ada solusi, nanti mereka yang 6 orang itu nanti akan diikutkan program PTSL di akhir tahun ini. Terus yang NIB-nya nomor identifikasi bidang, ya itu juga nanti akan dicabut supaya bisa mengikuti PTSL. Semuanya akan difasilitasi oleh desa, kecamatan, BPN maupun dari notaris. Kemudian untuk dari pihak S2P itu sendiri akan mengusulkan ya kepada pemegang saham dari S2P terhadap keinginan dari warga khususnya yang 6 orang itu yang ingin menjual lahannya kepada S2P. Keputusannya nanti tergantung dari pemilik saham.
1: Menanggapi hal itu, General Manager 3A PT S2P Agus Gunanto menyatakan pihak perusahaan tetap mengacu pada regulasi dan kesiapan anggaran. Usulan pembelian tanah warga akan disampaikan kepada jajaran pemegang saham perusahaan.
5: Tentunya dengan pihak terkait yang lain bahwa S2P terkait dengan tanah sesuai aturan yang berlaku, terkait dengan rencana pembelian tentunya kami sesuaikan dengan kebutuhan dan juga anggaran. Jadi bukan istilahnya harga mati, tapi kan semua ada prosesnya. Jadi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Direktur tadi, tentunya itu langkah yang positif bahwa warga masih memang punya potensi untuk dibeli, tentunya dengan tadi ya, bahwa kami juga memerlukan anggaran kesiapannya.
1: DPRD Cilacap berharap proses administratif melalui PTSL dan pengusulan ke pemegang saham PTS2P ini dapat berjalan lancar sehingga memberi kepastian hukum serta keadilan bagi warga Winong.
3: Lintas Bercahaya.
1: Rencana relokasi gedung SD Negeri 03 Selarang ke lokasi baru yang dibangun oleh PT S2P PLTU Cilacap terus dimatangkan. DPRD Kabupaten Cilacap meminta agar proses transisi dan pemindahan sekolah dilakukan secara kondusif tanpa adanya unsur pemaksaan kepada warga maupun orang tua siswa. Meskipun gedung sekolah baru yang dibangun oleh pihak PLTU memiliki fasilitas lebih megah dan representatif, DPRD Cilacap mengingatkan pentingnya sosialisasi secara terbuka untuk mencegah terjadinya kesalahpahaman di masyarakat. Ketua Komisi A DPRD Cilacap Suheri menekankan agar penanganan relokasi sekolah ini tetap mengedepankan pendekatan yang humanis.
4: Sekolah sudah dibangunkan oleh S2P, kemudian hanya prosesnya itu yang menurut informasi tadi itu ada tahapan yang dilalui ya, terkait dengan penentuan lokasi maupun rencana relokasi itu sendiri. Sehingga tadi sudah disepakati bahwa apa yang diharapkan oleh warga, juga apa yang diharapkan oleh kami sebagai wakil rakyat, agar sosialisasi itu untuk dilakukan supaya maksud baik yang dilakukan oleh Pemda, yang dilakukan oleh S2P itu diterima baik juga oleh masyarakat, karena tidak adanya miskomunikasi baik kaitannya dengan masalah tanah maupun masalah relokasi. Dan harapan kami, perlakukan manusia layaknya sebagai manusia, jangan sampai ada pemaksaan di sana. Artinya pemaksaan bahwa meskipun itu sudah dibangun, ketika memang warga masyarakat, muridnya itu tidak ingin untuk direlokasi, ya S2P tidak memaksa. Tapi menurut data yang ada, yang semula itu siswa kelas satunya hanya 3 atau 5 orang, tapi dengan adanya informasi akan direlokasi di sekolahan yang baru, bangunannya lebih bagus, tingkat itu sekarang sudah ada penambahan yang signifikan. Itu sebagai bukti dari antusias mereka akan menempati sekolah yang baru, mungkin yang lebih baik lagi.
1: Meski sempat memicu perdebatan, data menunjukkan adanya peningkatan jumlah pendaftar siswa baru di sekolah tersebut. Hal ini menjadi petunjuk tingginya antusiasme masyarakat terhadap gedung sekolah yang baru. Pihak PT S2P sendiri menegaskan kesiapannya untuk melakukan sosialisasi ulang bersama pemerintah daerah dan pihak sekolah. Berikut keterangan General Manager 3A PT S2P Agus Gunanto.
5: Dan di ujung diskusi tadi sudah kita sepakati, kita siap untuk tentunya pertama menyelesaikan dulu pembangunan SD 03 yang baru itu. Kalau memang diperlukan sosialisasi lagi ulang, ya kita siap. Yang tentunya ini kan juga masih belum ada proses ruslah ya. Jadi ini masih seolah tahap yang memang harus dilalui lagi. Enggak masalah.
1: Dengan disepakatinya langkah sosialisasi ulang ini, diharapkan proses relokasi SD Negeri 03 Selarang dapat berjalan tanpa kendala demi kenyamanan kegiatan belajar mengajar para siswa.
3: Lintas Bercahaya.
1: Kekeringan parah kembali melanda wilayah Kabupaten Cilacap di Desa Karanggintung, Kecamatan Gandrungmangu. Krisis air bersih telah berlangsung selama setengah tahun dan memaksa ratusan kepala keluarga bergantung pada bantuan air tangki. Musim kemarau panjang membuat pasokan air bersih bagi ribuan warga Desa Karanggintung, Kecamatan Gandrungmangu kian krisis. Tercatat ada 4 dusun meliputi 11 RT yang mengalami kekeringan total akibat surutnya sumur-sumur galian milik warga. Sekretaris Desa Karangkintung Aris Yulianto mengungkapkan bahwa meskipun bantuan air tangki terus mengalir dari berbagai pihak seperti PMI, BPBD, hingga TNI, alokasi tersebut masih belum mencukupi kebutuhan harian warga. Kondisi ini diperparah dengan minimnya tempat penampungan air di lokasi terdampak.
0: Berarti yang terdampak ada 4 dusun ya, Dusun Pager Gunung, Karangkintung, Sinang Raja, dan Karangtawang. Total yang terdampak ada 11 RT dari satu desa. Alokasi air bersih yang diterima oleh warga kami ini masih belum mencukupi kebutuhan sehari-hari. Karena untuk debit air sumur milik warga itu rata-rata sudah mengalami kekeringan. Kemudian kendala yang dihadapi oleh pemerintah desa dalam penanganan bencana kekeringan ini adalah masih kurangnya CSR yang membantu dalam penanganan kekeringan ini. Kemudian juga di spot-spot wilayah kekeringan ini masih kurang penampungan air atau toren.
1: Hingga kini pihak desa terus berharap adanya tambahan bantuan wadah penampungan air serta dukungan CSR guna meringankan beban warga yang kian kesulitan air bersih.
3: Lintas Bercahaya.
1: Demikian tadi informasi aktual seputar Cilacap yang telah kami rangkum dalam program Lintas Bercahaya. Simak terus informasi-informasi lainnya di 94.3 Radio Bercahaya FM Cilacap. Saya Arta, terima kasih atas kebersamaan Anda. Radio Bercahaya FM, usia 58, tetap jadi yang terdepan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian Anda menyimak berita seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Terima kasih atas kebersamaannya.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk

kamu sekali-kali tidak akan melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang. Adakah kamu lihat sesuatu yang

0: Lho, kipiak temen arep mari ngendi, Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
2: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
0: Genit ngono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
1: Iya yuk, wis langganan kawit kemiel.
0: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
1: Kon ora laris kepriwe lah bu. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
4: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
1: Pak, nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tutu kaya kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
5: Is bu.
1: Isin tuli. Angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene. Jan ora tau pada gelem nginep. Soalnya gana kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
5: Nyong bingung bu.
1: Is, usah bingung pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur, abrak-abrak, material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen kaya anak. Nggo dandan dapur tiana.
5: Ngone Pak Kirno. Pertelon jeruk legi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barangnya main pelayanan luar biasa jos pokoke
1: mendingan anggar konsultasi cek tembok apa cek mesi kaya dilayani nang pelayan ayu bisa nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
5: Wah nyong ana ya bu ibunya rasa melu
1: ipak nyong melu warap tunggu kasur mentul-mentul kok.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
6: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
1: Oh iya pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, seborong.
3: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
6: Ayah bunda, tahukah Anda salah satu sunnah saat hadirnya buah hati adalah melaksanakan akikah pada hari ketujuh dengan memberi nama, mencukur rambut, dan menyembelih akikah. Kini akikah dan catering masakan bunda hadir membantu keluarga Cilacap dengan menu akikah yang lezat, higienis, dan praktis. Tidak hanya akikah, kami juga melayani nasi kotak, prasmanan pernikahan, dan tumpeng untuk berbagai acara. Sudah bersertifikat halal, higienis, dan siap antar gratis. Hubungi nomor WhatsApp 0811-2511-105 dan sebutkan dari Radio Bercahaya FM untuk mendapatkan bonus dari kami. Akikah dan catering masakan bunda menghadirkan kebahagiaan dalam setiap hidangan.
7: Asam banget tuh, tambah gede ya.
8: Iya, ya, selamat datang. Kamu nembak RT dengan wilanak tuh ya.
7: Selamat. Kanca STM. Kenalan.
9: Kita di kanca pukul, sih kayak ngajak kayak aku bisnis.
7: Tapi nih kalau aku pengen melu ya ayo malam.
8: Iya
7: enak, dia mau buka cincin.
8: Kalau petanung ya. Nih orang pak, cukai nih pak, polosan. Oke, ngerti ora. Ciri-ciri rokok ilegal gue, sing orang anak cukai nih. Aku cukai palsu, apa mana aku cukai bekas. Kalau cukai sing orang di perut nang gue rokok kayak misal SKT mana gue SKM kayak bekas rokok si cine, gue rokok si cine mani.
7: Tidak sengaja kayak larang, kisi buka tapi enak pak.
8: Oke, nanti orang apa? Kalau cukai kue, pemerintah bisa membiayai fasilitas kesehatan. Kalau kesejahteraan masyarakat, kita lihat-lihat nih. Apa, tol rokok ilegal, itu bisa dipenjara sih, sampai 5 tahun.
10: dan ini menjadi temen bro.
9: Temen bro ramah dini ya.
8: Nah, sedulur, ayo datang ke kawasannya kita, kawasan bebas rokok ilegal. Nak ngerti anak sing dodol rokok ilegal, lapor nabai maling bea cuke, kaya nomere.
10: Jadi ke sini ngomong kalau siapa? Wih, lu ngeku,
11: Woi, kok terima kaya lagi ya?
10: Bro, aku ada keperluan, ngurka di penjara.
12: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap bekerjasama dengan Sekretariat DBH CHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
13: Aduh, larane.
14: Tahan, Mak.
13: Au, si ngalon, Pak. Aja godot-godot ya, Le.
14: Kie bewis alon kok. Aha, dela, Mak. Nyong tak tilpun damkar baen. Halo damkar Cilacap. Anu, saya meminta tolong lepaskan cincin.
3: Anda mengalami peristiwa darurat seperti kisah tadi? Kebakaran, banjir, ancaman hewan liar berbahaya, kecelakaan lalu lintas atau peristiwa gawat darurat lainnya? Segera hubungi Damkar Pos Cilacap di nomor 0822-1099-1113. Pos Kroya 0821-4352-6635. Pos Sidareja 0821-2133-7517. Pos Majena 0812-2835-7071. Atau melalui aplikasi Satkartaru Siap. Download di Google Play Store.
14: Matur nuwun Damkar.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.

0: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
1: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berok, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantar Sari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
2: Tahan, Mak.
3: Aw, sing alon, Pak. Aja godot-godot ya, Le.
2: Kie bewis alon ko. Aha, dela, Mak. Nyong tak tilpun damkar baen. Halo, Damkar Cilacap. Saya mau minta tolong, lepaskan cincin.
4: Anda mengalami peristiwa darurat seperti kisah tadi? Kebakaran, banjir, ancaman hewan liar berbahaya, kecelakaan lalu lintas atau peristiwa gawat darurat lainnya, segera hubungi Damkar Pos Cilacap di nomor 0822-1099-1113, Pos Kroya 0821-4352-6635, Pos Sidareja 0821-2133-7517, Pos Majena 0812-2835-7071 atau melalui aplikasi Satkar Taruh Siap. Download di Google Play Store.
2: Matur nuwun Damkar.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
2: Mak, kulkasnya didol ya. Kadar wis ora gawe ini es, Mbok.
5: Ih, aja, Pak. Barang dari siji kok didol. Wingi TV, Pit, anting-antingnya bocah bewis didol kok. Entong prontong pokoknya. Nyong pisin, Pak. Utang nang ngendi-ngendi, nganangin lagi. Orang yang bayar. Orang melas kok karo anak bocah, Pak.
2: Tenang, bae, Mak. Ngesuk, mesti ulih ye. 30 juta. Nyong wis feeling kie. Feeling ge mak, feeling.
5: Falang feeling prus, no prus. Ora ngendel-ngendel. Judi kok dituruti, ora gawe suki malah gawe kere.
2: Wong wadon desa. Ngertine jangan kangkung.
1: Judi online merusak mental dan kehidupan. Jangan bermain judi online. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
6: Itu semua karena kamu membawa adikmu ke keluarga
7: Tun,
6: ini.
7: Mama Miska arep arisan. Nitip pemean ya, Mbok Ujan.
1: Nyonya Miska alias Miss Kempun pergi ke tempat arisan sekitar 200 meter dari rumah. Satu jam punjul seprapat kemudian.
8: Apa sih Momski? Lagi seru nih drakornya.
9: Ih, apaan baik. Tenang, umbahannya terus kejebus.
8: OMG, sorry Momski, aku kilap.
1: Makanya, jadikan radio sebagai pilihan untuk menemani hari-hari Anda. Radio adalah media informasi yang murah, meriah, dan fleksibel. Bisa didengarkan kapan saja, di mana saja, dan sambil apa saja. Ayo, dengarkan Radio Bercahaya FM Cilacap. Kerjaan terurus, hiburan jalan terus.

0: masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
1: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Tahun gak kerasa. Besok kursi ini bakal diduduki orang lain. Bertahun-tahun saya duduk di sini, tanda tangan entah berapa ribu kertas. Untungnya belum ada satupun yang bikin saya takut buat pulang ke rumah.
3: Pak, maaf ganggu. Ini berkas proyek terakhir. Tinggal butuh parah Bapak aja hari ini. Di bawahnya ada tanda terima kasih dari vendor, Pak. Anggap aja pesangon tambahan. Cukup banget loh, Pak, buat nambahin DP rumah anak Bapak di Jakarta

Reno, saya kerja puluhan tahun buat nasi makan keluarga saya pakai keringat, bukan pakai rasa was-was. Bawa balik kertas ini. Pangkat dan jabatan memang ada masa pensiunnya. Tapi integritas, itu yang saya bawa sampai mati.

0: Ih, kotor, Bu. Itu sampah. Mau dibawa kemana?
1: Mau dibuang lah, biar nggak bau.
0: Eh, Bu, itu emang sampah. Tapi bisa dibuat kompos loh.
2: Emang bisa?
0: Loh, ini kan sampah campur, Kesia. Ada botol plastik, kantong plastik, kulit bawang, cabe.
2: Nah, makanya sampah itu dipilah. Ada sampah basah dan sampah kering. Nah, yang sampah basah bisa dibuat kompos. Bisa menyuburkan tanaman.
1: Kalian ini ya, ribet banget.
2: Ini demi menyelamatkan bumi kita, Bu.
0: Eh, iya ya. Iya, benar.
3: Kelola sampah dengan benar. Kurangi penggunaan sampah plastik. Langkah kecil ini dapat menurunkan emisi gas rumah kaca, mengurangi perubahan iklim, dan menyelamatkan bumi. Ayo, kelola sampah. Kurangi emisi, bangun proklim. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
4: Sayur
0: apa sih? Seger-seger ora. Kangkung, buncis, aja larang-larang lah.
5: Kak, nyok berambang mang ibu lah.
6: Le ibu-ibu rame temen gole pada belanja, nyok ngarep gole tahu kia lah.
5: Bocah, zaman siki, esi cilik, terus numpak motor, urung duwe sim, sikile urung nyandak, wani-wanine numpak motor, cenglu maning.
6: Cenglu, bonceng telu.
0: Bu Siti, kayaknya bukan anaknya Rika.
5: Jor lah, Wista yang iki.
6: Ih, apa kaya? Kecelakaan apa? Tiliki yuk, bukan anaknya Rika.
5: Ya Allah Gusti, apa iya? Astagfirullahaladzim.
7: Jangan izinkan anak di bawah umur mengendarai sepeda motor, karena bisa berakibat kecelakaan.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 7 waktu Indonesia Barat. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap bergabung bersama Radio Republik Indonesia untuk menyiarkan Warta.

0: etnis. Apa itu kedudukan etnis? Kemampuan untuk melihat ekses-ekses dari kebijakan.
1: Memang kalau diputuskan pemerintah untuk menaikkan juga, ya nggak apa-apa juga.
2: Dewan Pertimbangan Presiden akan memberikan masukan, saran, dan pertimbangan sesuai dengan visi Presiden Prabowo Subianto. Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menyatakan tidak terlalu khawatir dengan rencana pemerintah untuk menaikkan batas penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Pergantian Menteri Luar Negeri dari Sugiono kepada Armando Tanasir membawa misi baru diplomasi Indonesia. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 3 Oktober 2026 bersama saya, Zaini. Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres akan memberikan masukan, saran, dan pertimbangan sesuai dengan visi Presiden Prabowo Subianto. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
3: Ki Gerung, sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
4: Presiden Prabowo Subianto melantik 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres dari berbagai kalangan seperti akademisi, tokoh agama, politisi, dan pengusaha. Salah satu yang dilantik adalah Roky Gerung yang merupakan seorang akademisi dan intelektual Indonesia. Roky Gerung mengatakan Watimpres akan memberikan pertimbangan, masukan, dan saran kepada Presiden Prabowo Subianto sesuai dengan visi kepala negara. Roky Gerung ingin mengolah persepsi publik agar sama dengan persepsi Presiden Prabowo Subianto. Penjelasan itu disampaikan oleh Roky Gerung pada wartawan usai dilantik di Istana Negara Jakarta kemarin.
0: Pesan khusus diberikan oleh Pak Presiden bahwa Dewan Pertimbangan punya kedudukan etis, bukan teknis. Apa itu?